Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Budaya anu nanggrok.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrop. Sebagai gambaran, 1 fedrop setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Bulan purnama, suara Kurniatun Z tadi sudah mengisi kebersamaan kita di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik ya di si pagi hari ini di perjalanan Kamis 25 Juni 2026. Sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Nah, Warilone akan memulai kegiatan aktivitasnya di pukul 8 nanti. Masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan untuk Anda, baik itu bersiap ataupun ada hal penting lainnya yang sekiranya perlu disiapkan dengan baik, dengan matang, agak mungkin lebih ekstra dibandingkan hari-hari biasanya. Mudah-mudahan apapun kegiatan aktivitasnya bisa dilalui dengan baik ya, cukup baik untuk kesuksesan Anda di hari ini. Mudah-mudahan juga untuk cuaca juga ikut mendukung kegiatan Anda. Walaupun untuk saat pagi hari ini suasana cuaca di Kota Banda Aceh masih agak sedikit sejuk ya, sang mentari masih bersembunyi di balik redup awan pagi, cukup tebal untuk awan perawannya di saat pagi hari ini ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas yang punya rencana di luar ruangan ataupun di halaman terbuka. Nanti kita akan coba lihat ataupun update untuk informasi cuaca yang dirilis BMKG untuk hari ini di hari Kamis 25 Juni 2020.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, "Tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional."
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Dan Adi Glen baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Terbuka juga relon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kamal AB atau Kamal Abakar AR Warilun sudah terus menemani kebersamaan pagi Anda. Sudah pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Berikut kami informasikan prediksi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda. Untuk kota Banda Aceh untuk pagi hari ini seperti yang kita rasakan ya, berawan untuk suasana cuaca di kota Banda Aceh. Sementara BMKG di siang hari memprediksi berpotensi hujan ringan ya, dan kembali berawan di malam hari. Untuk wilayah Aceh Besar pagi berawan, siang hingga malam berpeluang hujan ringan. Sementara untuk wilayah Sabang pagi hingga malam hari ditaksir akan berawan. Nah, suhu di wilayah kota Banda Aceh sendiri untuk hari ini warilun berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 12 km per jam.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih Wari Luna, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Untuk anda pecinta lagu-lagu Aceh, saya yakin Wari Lun, lagu yang baru saja kita nikmati di sampai pagi hari ini, suara Yusran Yus ya, tidak asing lagi di indra dengar anda lewat judulnya Diri Bonding ya, lagu yang sempat booming dulu pada masanya. Kita coba hadirkan kembali di sampai pagi hari ini. Barangkali ada sebuah memori kecil yang dulu pernah anda lalui ya, dan pagi hari ini sedikit kembali teringat kembali barangkali ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan pagi anda Pak Helun di sana, anda yang sudah baru saja memulai kegiatan ataupun aktivitasnya di sampai pagi hari ini ya, sudah pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Warelun dari Aceh Tengah diinformasikan sejumlah korban bencana alam di Aceh Tengah masih menghadapi ketidakpastian terkait bantuan pemulihan. Korban bencana alam 26 November 2005 silam, Desa Kayu Kol, Pegasing, Aceh Tengah, Fakhrul mengungkapkan bahwa dirinya tidak memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi maupun biaya perabot, bahkan jaduk pun belum diterima. Nah, terbaru namanya tidak keluar lagi, sosial ekonomi dengan jaduk tidak tahu lagi dirinya mau bertanya ke siapa. Aparat desa sudah tidak memberikan jawaban, ujarnya dengan nada kecewa ya. Menanggapi keluhan warga, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Andalika dalam program Halo RRI Rabu kemarin menyampaikan bahwa bantuan stimulan ini ada beberapa jenis. Jika rumah rusak berat ditawarkan bangunan huntara atau sewa rumah atau dana tunggu hunian di TH sebesar 1,8 juta selama 3 bulan. Nah, bantuan stimulan selanjutnya adalah dana jadup, dana pergantian perabot, dan dana sosial ekonomi atau pemberdayaan ekonomi. Nah, disebutkannya dana pergantian perabot sebesar 3 juta, bantuan perekonomian sebesar 5 juta per kakak, dan kalau jadup ya per jiwa, satu kakak ada 5 jiwa misalkan, jika dihitung ada 5 jiwa yang menerima 15.000 selama 3 bulan, dan itu berlaku semua jenis rumah rusak berat, sedang maupun berat. Semua data disebutkan Andalika bersumber dari by name, by address yang telah di SK-kan oleh Bupati dengan Forkopimda. Nah, sementara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah Windy Darsa dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa saat ini Dinas Sosial sedang melakukan proses pengusulan tahap 2 untuk penerimaan jadup atau pemberdayaan ekonomi dan isi hunian. Nah, terkait masyarakat yang belum menerima yang namanya sudah ada di BNBA di tahap 1 dan tahap 2 tidak menerima, disebutkannya tidak perlu khawatir, ini akan kembali diusulkan di tahap berikutnya. Dan ini sedang pihaknya proses dan sudah mendapatkan data dan sudah mulai pendataannya. Dinas Sosial Aceh Tengah sejak Senin 22 Juni 2006 telah menyalurkan bantuan Kementerian Sosial berupa bantuan stimulan dana jadup bulan kedua dan ketiga bagi 3.548 kakak atau 12.565 jiwa dengan anggaran 11,308 juta lebih.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Terima kasih Rilana, Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatimah Amir tadi Seneju Imbon sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, komitmen kuat dan memberantas peredaran barang ilegal terus ditunjukkan oleh aparat Bea Cukai di Aceh. Sebanyak 22.281.420 batang rokok ilegal dengan nilai perkiraan mencapai 43 miliar lebih resmi dimusnahkan. Aksi pemusnahan massal ini diinisiasi oleh Bea Cukai Luxmawe bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh pada Rabu 24 Juni 2026. Langkah tegas ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang fantastis, yakni 22,43 miliar rupiah. Pemusnahan yang berlangsung secara paralel di dua lokasi dihadiri langsung oleh Wali Kota Luxmawe, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, instansi penegak hukum, serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Luxmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Secara simbolis, seremonial pemusnahan digelar di lapangan kantor Bea Cukai Luxmawe, sementara proses pemusnahan utama dilaksanakan di tempat pembuangan akhir TPA Alulim, Kota Luxmawe. Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan barang milik negara BMN hasil penindakan di bidang cukai sepanjang tahun 2025 hingga 2026 yang telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Kementerian Keuangan. Rincian barang bukti yang dihancurkan terdiri dari 8.772.070 batang rokok hasil penindakan Bea Cukai Luxmawe dan 13.509.350 batang rokok hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusni Langsa tadi Warilun Gasih Muduka juga sudah turut menemani kebersamaan pagi Anda. Dan lagu ini juga merupakan lagu terakhir kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Warilun. Insya Allah kita akan bertemu bersua di lain waktu lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warih Lun, salam budaya Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh, kami terus hadir untuk Anda melalui FM 88,6 MHz dan juga Warih bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital ya. Wahaba Warih Man Mandu, mudah-mudahan sehat walafiat Warih ya. Uronya urohameh tanggai 25 Juni 2026. Merumpok lom tanyo Warih di ajang Sirebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Hari ini Warih bagaimana nih kegiatannya, sudah mulai ya ataupun juga sedang beraktivitas di tempat tugasnya masing-masing yang sudah seperti biasa gitu ya, atau juga yang beraktivitas di rumah dengan kegiatan pekerjaan rumah yang tidak kalah banyaknya. Ya baik Warih, kalau hari-harian, sehari-hari dalam keseharian ada hal-hal yang ternyata itu bisa juga menunjang penampilan, bisa juga membuat seseorang itu percaya diri dalam katakanlah bukan hanya uang ya Warih ya, tapi juga ada satu hal kecil yang bisa membuat orang itu lebih terasa percaya diri. Apakah itu Warih? Yaitu minyak wangi. Minyak wangi ataupun parfum ya Warih ya. Nah, karena manfaat dari parfum ini banyak sekali Warih. Kemudian ada manfaatnya pastinya ya. Karena juga kalau minyak wangi ataupun parfum ini, Rasulullah juga sangat menyukai parfum dan wewangian ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahkan menyatakan dalam sabdanya, wewangian adalah salah satu dari tiga hal yang paling beliau cintai di dunia selain wanita dan juga salat ya. Jadi meskipun secara alami tubuh kita ini termasuk juga atau juga tubuh Rasulullah itu berkeringat ya, jadi beliau juga tetap rutin memakai parfum dalam kesehariannya ya. Baik, terutama ketika Rasulullah menerima tamu atau delegasi ya, juga kemudian menghadiri salat berjamaah terutama salat Jumat ya. Jadi pakai parfum itu sebenarnya banyak manfaatnya ya Warih ya. Nah, untuk Warih yang ingin bergabung pagi ini boleh menyampaikan menurut Warih manfaatnya apa saja parfum itu untuk tubuh seseorang. Karena parfum punya banyak pilihan ya, aromanya dan wanginya yang pas memang itu terbukti bisa bikin mood seseorang itu, semangat seseorang itu lebih baik, kemudian bisa mengurangi stresnya juga gitu ya. Dan bagaimana menurut Warih manfaatnya? Kalau Warih memilih parfum, parfum yang bagaimana yang Warih sukai dan cara memilihnya bagaimana gitu ya. Cara memilihnya bagaimana, jenis parfum yang seperti apa yang Warih sukai dan apa manfaatnya menurut Warih Lun ya. Silakan di line telepon 0651470555 dan 0811-6713-886. Kita berbicara mengenai ini bisa termasuk ke dalam kesenangan ataupun mungkin yang sudah menjadi membudaya ya bagi kita, bagi Warih ya, untuk memilih parfum yang seperti apa dan apa manfaatnya menurut Warih. Parfum yang Warih gunakan itu, menggunakan parfum itu manfaatnya apa, fungsinya ya, kemudian juga bagaimana cara memilihnya dan apa parfum yang Warih Lun sukai ya. Cara memilihnya juga agar tidak salah dengan yang diingini itu bagaimana ya. 0651470555 0811-6713-886. Warih juga bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya di 08 0812-6972-881. Awai Lunco Ile yang kastan bayi bak 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Yi.
0: Cik Mat.
1: Ya, apa Kang Yi?
0: Apa kabar Cik Mat? Pak kan lo mau dah Cik Mat?
1: Karena berjalan orangnya Kang
0: Yi. Kiban?
1: Karena berjalan gerobak biru.
0: Karena berjalan gerobak biru. Kurang tengah kurang sehat ya?
1: Oh, gila
0: lagi kurang
1: sehat.
0: Supi lain baju duranya.
1: Iya.
0: Hana ceria lagi baru.
1: Lagi biasa.
0: Lagi biasa. Jadi kiban pilek, sakit uleh. Ya, kurang istirahat ya. Jadi perle istirahat le ya Cik Mat ya. Iya. Jadi uronyo gerobak biru hana jalan ya.
1: Istirahat
0: ile gerobak biru. Sebab tuan ji pun perle istirahat.
1: Iya.
0: Cik Mat,
1: kiban
0: Cik Mat? Iya. Mudah-mudahan dari kemarin kan sudah terkumpulkan tim-tim uro kan mukmekan kan. Iya. Kebutuhan keperluan ya.
1: Iya.
0: Cik Mat uronya tanya mengenai parfum Cik Mat.
1: Masalah wangi-wangian.
0: Wangi-wangian. Menurut Don, apa perle wangi-wangiannya?
1: Ya, perle lah kan. Kadang-kadang dia tidak langkawal, baik. Namun baik mungkin ruang lah kan. Apalagi sebagian orang kan, namun baik angin kan.
0: Ya.
1: Bisa mengikuti dengan parfum kan.
0: Menghilangkan bau tak sedap ya.
1: Menghilangkan
0: bau tak sedap ya.
1: Iya, mau tak suka. Mau lagi dia tanya mau bayar badan. Jadi dia lupa duduk di luar kali. Kita ikut motor kan ya.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya kita duduk rame-rame. Kita buat depan lagi. Kita akan berhubung lagi.
0: Hana pede ya?
1: Hana pede ya.
0: Jadi bikin lebih pede ya?
1: Karena kan lagi parfumnya kan rasa bumbu, macam-macam lah wangi-wangiannya.
0: Betul. Jadi
1: kita turun kan mesti jalan kan.
0: Jadi
1: cuma merasa wangi tak boleh kan.
0: Jadi menyajik mat wate milihnya kiban nih mat. Jenis-jenis parfum yang ron galak kiban. Parfum yang jenis parfum yang ron galak.
1: Belum merasa kamu wangi kan.
0: Yang penting
1: milih belum wangi kan.
0: Jadi tidak milih misalnya bau apa bau bunga, bau malaikat subuh.
1: Yang berada mumpai kan ini hanya kesal cuma. Ini lagi menarik lah
0: Cara memilihnya gimana Cik Mat?
1: Recium lah kali. Lagi ada banyak bukan itu recium kan?
0: Iya, nggak coba sedikit dulu di baju atau di apa gitu nggak?
1: Ya, di kemanya di apa dia?
0: Botolnya.
1: Iya. Itu kan tempat saya colek ni, tiga bola ni, itu kan maaf, tak terasa bau. Harum atau tidak kan?
0: Iya, jadi yang terasa harum tu, yang kita suka memang belum tentu orang suka ya, Cik Mat ya?
1: Iya. Kalau kemanya ada harum.
0: Asal udah harum, udah.
1: Namanya
0: bunga semuanya
1: kita suka
0: kan? Iya. Pernah Cik Mat mencium bau parfum orang yang terlalu membuat Cik Mat jadi pusing?
1: kalau perkumuran.
0: Uh-huh.
1: Kalau yang menyengat kali soal apa baunya itu nggak sanggup.
0: Oh, atau parfum Cik Man sendiri mana? Bikin pusing nggak?
1: Cuma biasanya parfum.
0: Jadi tapi Cik Man menggunakannya saat kapan Cik Man?
1: Ya selain waktu jualan.
0: Mm-hmm. Waktu mau keluar rumah lah gitu ya Cik Man ya.
1: Keluar rumah lah, kalau ke sawah nggak mungkin kan?
0: mungkin juga Cik Man kalau
1: pakai parfum pulang dah mau lumpur lah kali.
0: Nggak apa-apa, yang penting awalnya pakai parfum. ya. Oke. Okay.
1: Hari-hari tertentu walaupun.
0: Get. Nyaman dong Cik Man. Iya. Yang penting na faedahnya, na manfaat. Pula gurunya.
1: Lagu Mutina Muta bagaimana?
0: Apa?
1: Mutina Muta.
0: Gak dengar.
1: Mutina Muta kan?
0: Mutina Buta? Cina Buta?
1: Ya Mutina Muta.
0: Lagu siapa tuh?
1: Kok lagi? Lagu Wakil Air kan?
0: Mutina Buta?
1: Iya kan?
0: Aduh, Cik Mat suaranya gak enak kali dengarnya. Jadi yang gini kayak... Yang penting ada Cina-Cina butanya ya.
1: Ya, Cina buta.
0: Iya, iya. Oke, Cik Mat, coba Anggi cari dulu Cik Mat ya.
1: Ya, salam-salamnya untuk Anggi dan keluarga selama iman dengan akhirat.
0: Terima kasih.
1: Kak Eli, Kak Julia, Kitaya.
0: Nah, Mecinta Buta. Tadi yang kita tanya Mecina Buta diiyakan. Makasih Cik Mat. Dan Cik Mat awayuronyo ya Cik Mat ya. Bagas pulih, bagas sehat ya Cik Mat. Mudah-mudahan sehat kembali Cik Mat ya. Di 07055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Kak Hayati metua.
2: Kok metua hari ini? Nah,
0: metua uronyo. Kiban kan
2: baru metua. Kak Anggi. Baronyo lan dengar orang ke metua ke lewat.
0: Biasanya Bu. Biasa.
2: Aduh. Biasa aja sayang. Apalagi Pak Jile Kak Anginnya ngana runtung tua halong biro.
0: Kan Kak Hayati metua.
2: Bahagia tak ronyo kena metua.
0: Baik budi metua. Aduh. Gimana sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat kan? Iya.
0: Lebih sehat lah kan kalun pegah metua ya kan?
2: Lebih ceria loh, lebih bahagia loh kan?
0: Kiban kegiatan Kak Ayati?
2: Kegiatan nuronyo Kak Anggi kosong di laut Kak Anggi.
0: Oh kosong di laut, jadi tengok.
2: Ya, nah rencana ya belanja untuk acara singoh Kak Anggi ya?
0: Oh singoh ya?
2: Ronyo belanja nanti pasal labu.
0: Jadi kenduri asuranya singoh.
2: Singoh ke Anggi, ronyo belanja lelipu.
0: Iya, iya. Kon ronyo?
2: Kon ke Anggi ronyo di Menasah ke Anggi.
0: Iya, iya.
2: Kamu di pengajian nah.
0: Jadi
2: singoh di pengajian ke Anggi.
0: Jadi nah pakai bubu asura.
2: Bubu acara ke Kanginya kan pakat-pakat dengan pengajian nah.
0: Betul ya. Jadi Kiban uronyo mengenai bubu asura kan kali dapat bahas kan Kak Ayati
2: ya,
0: yang kemarin-kemarin. Jadi hari ini supaya bubur asuranya lebih enak. Orangnya masaknya pakai parfum, Bu. Jangan buburnya ditaruh parfum.
2: Sama orangnya Kak Anggi.
0: Iya, nanti kalau makannya pun rame-rame pada pakai parfum ya kan. Ada ya, silakan Kak Ayati. Kiban Kak Ayati, manfaat aja menurut Ron Kiban Kak Ayati.
2: Ya menurut Ron Kak Anggi kan. punya wangi-wangian sih manfaat tak buat tanya ya, karena kan tanya dalam sembahyang pi berwangi.
0: Iya.
2: Hanya tak ibnu lintu pi berwangi. Kanggi
0: betul.
2: Kita lain tu kanggi.
0: Betul.
2: Karena mutua halen.
0: Jangan dengan lintu bau asap bau bawang.
2: Kadang-kadang tidur sama lintunya bau asap.
0: Bau asap bau bawang. Pakai daster masak tadi itu juga yang dipakai ya kan?
2: Jadi kanggi tajak ngon-ngon nangi ancik kanggi perlu becik wangi.
0: Iya, betul ya.
2: Itu baik keleng alah ai temu ngon lengong ka ayati bau tak itu ngah. jauh kok dari tanya kanggi. Bau parfum ni kanggi lenggalah bau-bau buah-buah
0: ya. Buah ya. Bau buahnya kiban ya bau buah.
2: Kadang-kadang cik kanggi kan be buah-buahan be masam-masam kiban dah berah be boh-boh kaya lah kanggi.
0: Kon be boh sawo bro. Enggak, kan?
2: Aduh, kaki kadang-kadang melon dengan yang kambek wangi-wangi ya, cak
0: betul, betul. Oh, kon-kon yang keras gitu ya, ya kak ya, yang menyengat, kon yang menyok melon, apel kan.
2: Menyok kerus tak beg aja kak Anggi kan kak Yati puik lauleng.
0: Ya. Jadi cara kak Yati memilihnya kiban kak?
2: Memang tanda merek aja kanggi kan nggak bisa disebut kan.
0: Jadi drone nggak tukar-tukar ya, memang nggak, udah favorit nggak, itu. Ya.
2: Waktu diisi ulang kan merek ini bilang itu.
0: Nah jadi ada orang yang memang dia satu wanginya itu jadi mencirikan khas dia ya kan.
2: Betul kanggi karena kan tuk tayo kan mutu suami tayo galak benyu tuk kanggi kan mungkin tak ablo bau yang lain kan.
0: Iya. Nanti kalau misalnya ada cewek lain pakai parfum yang kayak Kak Hayati, itu istriku dikejar tapi bukan.
2: Enggak apa-apa asal mau Kak Anggi.
0: Berarti memang parfum itu sudah membudaya lah bagi Kak Hayati iya, setiap kan. Hari ya. Panjang-panjang Kak semprot parfumnya.
2: Baru-baru menikah Kak Anggi.
0: Baru menikah. Kalau acara-acara Bu yang Kak misalnya apa keluar rumah harus pakai parfum atau gimana Kak?
2: Pokoknya saya keluar, saya tidur tu Kak Anggi, saya sembahyang tu inam kan?
0: Jauh pasai
2: kadang-kadang tua Kak Anggi, kan? Karena buru-buru kadang Hana teman nolom kan?
0: Jauh ade
2: Hana Kak Anggi. Ada cuma lip yang nak buat baby.
0: Oh nak je lip ya. Lebih ke Hana ibu.
2: Lip kanggi sebagai pakaian.
0: Oh nya betul ya. Biar terlihat rapi ya.
2: Iya betul kanggi nya tanya orang hitam kanggi Hana dah pakai lip baju Hana cerah kayak dia. Ya.
0: Angkut yang ada Hana senyum ya kan.
2: Nanti ikannya lari kanggi.
0: Iya. Alah Kak Yati. Jadi memang sudah menjadi keseharian, sudah membudaya ya. Parfum bagi Kak Yati sangat diperlukan ya.
2: Ya, munyo gadis-gadis zaman Hana pakai parfum Kak Anggi karena pakai embody ya kan.
0: Betul ya. Good. Terima kasih Kak Yati.
2: Ya Kak Anggi.
0: Kiban lagu ronyo?
2: Lagu minyak pret itu apa Kak Anggi?
0: Ya minyak pret. Gad. Nah salim silakan.
2: Salim yang pompon tak ke Kak Anggi le. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih Kak.
2: Semoga mutuah sabe Kak Anggi.
0: Mutuah sabe
2: ya.
0: Yang sama ke Kak Ayati.
2: Hana tua cik mamak saya semoga lekas sembuh lah. Juga jak lembak terupak di rumah
0: sehat.
2: Kak Ana cik Ana tua Kak Nom cik semoga aku sehat tapi awaknya
0: betul ya amin
2: anyan ke Pak Amri cik Kengolon Kak Anggi. Mak Dah eh?
0: Mak Dah. Mak Dah Dipat. Mak
2: yang pendengar setia Kak Anggi.
0: Mak Dah Dipat Kak.
2: Mak Dah di Lingke Kak
0: Lingke.
2: Anggi.
0: Lingke. Suruh telepon Kak Yati.
2: Iya, malu katanya. Oh, malu. Yo merumpok ronya male pegang Kak Anggi.
0: Iya, iya. Ya, salam. Karena
2: berani
0: juga. Iya, Mak Dah mudah-mudahan sehat Mak Dah ya.
2: Mak Dah ngongongo ninan mandu. Salam kompak sabe Mak Dah.
0: Kompak sabe.
2: Hanya ke mandu-mandu lah Pak Amri yang nak tua cik ya habis ke ke mandu-mandu
0: tu.
2: Terima kasih banyak Kak Anggi.
0: Iya, sama-sama Kak Yati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati di Kerung Raya Korea ya. Dua penelpon kalau terimong ya. Nah Cik Mat dan Kak Ayati, kita dengarlah dua buah lagu ya. Nanti sudah dua lagu kita terima lagi. Mak Cik sabar dulu ya Mak Cik ya, nanti bisa Mak Cik coba lagi ya. Mecina Buta dari Armawati AR, Gelakeli Cik Mat, lenyian lagu Minyak Pret dari apa Apache yang Gelakeli Kak Hayati. Salam bahagia wareh, man mandum sehat walafiat ya, dan selamat berkarya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Dua buah lagu kali udah ngeware minyak pre dari apa ce. Itu Tia tadi yang dipilihkan oleh Kak Ayati ya di Kerung Raya. Dan Cik Mat mudah-mudahan sudah terhibur juga dan semangat ya. Petunjuk 055, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Andio.
0: Buah haba.
1: Wak John
0: ya. Sehat walafiat Wak John. Nyo tengah dipat nyo Wak John.
1: Nyo tengah rumah dengar radio cik ha?
0: Oh hana buat sahur nyo.
1: Boleh hantar Wak jauh belang no. Rumah dengar radio ha?
0: So yang jauh belang
1: Ibu.
0: Oh ibu Ron hana. Oh ya, jadi damping-dampingi ibu antar jemput ya.
1: Betul.
0: Wak John, nya mengenai parfum Wak John. Jadi gimana Wak John?
1: Wangi kan?
0: Menurut Ron pu manfaat aji minyak wangi.
1: Area ada manfaat aji minyak wangi. Entahlah kan, nanya waktu tengok juga minyak wangi je pakai.
0: Tengah ulang minyak wangi cin ya.
1: Juga nanti.
0: Nya dengar Cik Mat, Wak John kan. Jauh ublang bau minyak wangi. Cik Mat pegah bunuh kan. Hana guna ia pegah.
1: Hana guna macam ni. Pekom macam ni dah hilang tu. Kada duduk bagi dia tu. Bukan ni bagi kapu itik ya.
0: Jadi manfaatnya apa manfaat minyak?
1: Lu dia kan bang lagak ada tu tengok dan di dalam cunga tengok bau dia minyak wangi. Mesti tu waru be kasturi kena. Tengok dalam cunga ni mandum dia be minyak wangi.
0: Pulau muate tanya ibadah ya.
1: Betul.
0: Yang baik mengandung alkohol, ya kan?
1: Mengandung alkohol di dia kandai sama yang dia. Jadi dia kata aja Pak Piata malam tu, tak boleh tu baju tepat dia prank ni nak prank gede. Jadi lagi-lagi yang ke.
0: Iya. Jadi manfaat dia le ya, le manfaatnya.
1: Lu have lu apa ni?
0: Iya. Jadi kiban cara Ron pilih-pilih parfumnya.
1: Dia pilih sebab pun dah saya tak tanya orang tu kibannya kiban B dah. Be mubah ke baju bermaji lagi be ubah ini lagi boh tahu untuk yang mangat lah rida itu. Mesti lagi yang ke kan dia.
0: Kon be bungong.
1: Yang mesti lagi be bungong je sih. Be bungong jumpa
0: harum kan. Najib yang galak be bungong jumpa melati.
1: Ini ada harus sama dia yang BMB nya na.
0: Ron nahapai be parfum pu ke ibu.
1: Nah. Dia untuk yang wangi dia. Be pegahan dia be nya be je.
0: Iya. Yang ibu galak apa? Depa dan yang ibu galak.
1: Yang ibu galak yang bebe bokeh baju
0: lah. Oh bebe kaya.
1: Tapi bebe dia buat bukan bebe alkohol ya. Hanya bebe alkohol.
0: Yang nak alkohol ya kan. Bajita dame wate ibadah.
1: Yang tu ya betul. Yang tu berkelih lah. Tanya ibadah ke berkelih. Kebersihan ke daripada iman kan.
0: Betul ya.
1: Ya,
0: kira-kira itu. Ya, get. Terima kasih Wak John.
1: Terima kasih Yunan.
0: Pula lagu Wak John?
1: Lagu Piasa Malam ni dan dia bakar air.
0: Piasa Malam ya?
1: Tali pun geron.
0: Iya, terima kasih Wak John.
1: Pun dah geron baik sehat tapi tuan
0: Amri. Amin.
1: Walihan ke Cik Mat, ke Kak Ayati Uno dan yang di Korea. Ke Cik Pondong, ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Iya.
1: Ke Yahum di Belang di Kawantan Belang Mintang.
0: Iya.
1: Habisnya ke Mandu-Mandu.
0: Terima kasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak John. Di mana tadi Wak John? Gle Genting ya. Ya silakan lagi 47055 dan 886. Assalamualaikum ya Bid.
2: Waalaikumsalam.
0: Kecil suaranya ya, Bid. Masih jauh tuh suaranya. Halo, assalamualaikum ya, Bid.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yang dekat lagi ya, Bid. Tengah pu ya, Bid?
2: Hah?
0: Tengah pu.
2: Tengah
0: lima. Oh, ini di pad. Di rumah.
2: Di rumah.
0: Di rumah. Hanya jak sah ya, Bid.
2: Nah,
0: kaluo ya. Kali sarapan ya, Bid. Kali sarapan.
2: Kali
0: benar-benar. Oh, kali mandum kali ya. Ya, Bid, kiban ya, Bid. Rona galak parfum, minyak wangi.
2: Galak
0: cit. Yang kiban yang ron galak.
2: Eh?
0: Yang kiban yang ron galak.
2: Yang galak yang
0: yang be yang kiban. Ya, Bid, kecil kali suaranya. Ya, Bid, enggak dekat dengan handphone-nya.
2: Halo.
0: Ya betul lah. Halo ya, Bid. Oke.
2: Okay.
0: Macam mana lah ya, Bid, nih ngomongnya. Ya, Bid.
2: Halo,
0: yang enggak kayak biasanya ya, Bid. HP-nya dipegang ya, Bid. Halo ya, Bid. Udah? Oke. Okay. Ya, kalau gitu nanti aja lanjut lagi ya, Bid ya. Mungkin jaringannya kurang pas atau posisi ya, Bid kurang pas sekarang ini ya. Oke, silakan lagi Ware 0651470555. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Uti Taya, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Enggak ada kegiatan nih, Uti?
3: Hari ini off ya.
0: Oh iya, off nih hari ya.
3: Nyopo.
0: Iyalah, off lah kita hari ini.
3: Ya, cuman yang apa ya? Yang tipis-tipis aja hari ini, Bang.
0: Iyalah, yang ringkas-ringkas aja. Kalaupun ada yang kalaupun mau ada yang lain ya kan?
3: Betul.
0: Sudah ada itu diolah ya kan?
3: Itu yang jelas hari ini ntar sore aja kita olah.
0: Iya, ntar sore aja olah sekalian ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, selamat berpuasa Asyura Uti ya kan, kalau misalnya warih-warih kita juga yang hari ini mengambil puasa Asyura. Puasa sunnah hari Kamis banyak manfaatnya nih. Sambil-sambilan alhamdulillah ya.
3: Selamat berpuasa juga buat Bu Andi menjalankan ibadah puasa Asyura.
0: Amin insyaallah.
3: Ataupun puasa Senin Kamis gitu ya.
0: Iya, iya. Baik, Uti, Iban, Uti, parfum ya. Uti.
3: Apa lo? Parfum lo.
0: Jadi ini kan tanpa kita sadari ini memang sudah menjadi membudaya ya bagi kita, bagi masyarakat gitu ya, dimanapun itu. Yang kayaknya kita nggak, walaupun nggak banyak, ya walaupun nggak setiap saat, pasti ada menggunakannya ya.
3: Betul.
0: Kalau menurut Uti, apa manfaatnya parfum bagi seseorang?
3: Kalau menurut Uti sih, apa ya, untuk percaya diri ya.
0: Menambah percaya diri ya.
3: Menambah percaya diri, tapi jangan sampai pun sampai yang tumpah ruah kita pakai.
0: Iya.
3: Sampai nyegrak kemana-mana,
0: iya.
3: Kita udah sampai ke depan, ke
0: iya.
3: Jalan raya di rumah masih wangi, enggak begitu.
0: Iya,
3: juga.
0: Iya.
3: Itu udah beda lagi ceritanya.
0: Itu beda lagi ceritanya.
3: Yang jelas, apa ya, segar aja sih tubuh kita rasanya kayak
0: rasanya
3: gitu.
0: Menambah kesegaran ya.
3: Kesegaran ya. Juga. Bahkan kalau bagi bapak-bapak yang mau sholat Jumat kan dianjurkan juga.
0: Iya, betul.
3: Memakai minyak wangi, cuman jangan banyak-banyak dan tidak beralkohol kayak gitu kan. Dan yang terpenting mungkin kita memakai wewangian ini untuk pasangan ya.
0: Iya.
3: Untuk pasangan kita sendiri,
0: bukan keluar rumah berharum-harum.
3: Bukan. Yang diutamakan memang untuk pasangan kita sendiri.
0: Iya.
3: Gitu kan. tapi jangan sampai yang dia enggak suka juga. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang tidak memikirkan pasangan, memikirkan kemauan kita aja. Jadi miskomunikasi pun enggak bagus juga.
0: Betul, betul.
3: Begitu. Kita mengikuti walaupun kita mungkin kurang suka, enggak apa-apa, kita ngikutin aja supaya itu ya lebih betah dengan kita,
0: berkah,
3: lebih nyaman kita bilang enggak lagi.
0: Benar, gitu. benar.
3: Dengan gara-gara minyak senyong-nyong dia enggak suka, kita pakai minyak
0: malaikat subuh lagi. Bau malaikat subuh ya kan, yang lintunya enggak suka ya kan.
3: Jadi kalau itu menurut UTC ya sekedar aja. Yang penting enggak bawa-bawa apek banget gitu ya. Yang penting jangan sampai yang misalnya kita pergi berkumpul teman di samping kita itu tutup-tutup hidung itu enggak enak banget juga kan.
0: Benar.
3: Kayak gitu.
0: Jadi kira-kira aja memilih parfum kira-kira kan yang kita suka. Tapi kira-kira tidak juga membuat orang lain terganggu. Caranya bagaimana itu ya Uti?
3: Makanya makainya sekedar aja. Misalnya kita memakai wangi-wangian seperti wangi-wangi bunga kayak gitu.
0: Yang umum bisa buah, orang suka
3: gitu
0: ya.
3: Kan. Orang kan enggak jarang kan enggak suka buah gitu
0: betul,
3: kan,
0: betul.
3: Bunga gitu
0: benar,
3: kan.
0: Benar.
3: Jadi yang menjurus ke situ aja kita pilih parfumnya. Jadi jangan sampai nyegrak seperti itu kan tadi minyak senyong-nyong kita pakai. Yang rata-rata mungkin agak nyegrak gitu kan ataupun apapun itu. Ya sekedar aja supaya seger aja di badan
0: betul,
3: kita.
0: Betul, betul. Uti gitu. Saat-saat apa saja Uti kalau menggunakan parfum ini?
3: Kalau Uti sih biasanya kalau mau tidur Uti pakai. Dari dulu sudah Uti pakai sedikit. Walaupun gak ada temen juga kan sendiri sendiri gitu ya. Udah gitu kalau untuk misalnya ada pengajian kita pakai sedikit juga. Tapi jangan nyegrak ya, jangan yang nyegrak. Uti pakai sedikit aja, entah di leher, entah di telapak tangan, di balik telapak tangan kayak gitu kita pakai sedikit wangi gitu kan. Gitu aja sih. Baik. Paling untuk pergi-pergi kadang-kadang ketemu penyiar itu pakai sedikit walaupun senyong-nyong. Walaupun lagi di jalan juga.
0: Baik, Uti, terima kasih. Uti milih lagu apa ini, Uti?
3: Uti nggak tahu. Uti sebenarnya, aduh gimana? Uti coba-coba ini barusan.
0: Tapi baru langsung masuk ya.
3: Baru selesai. Assalamualaikum duduk. Ini aja lah biar kita enak. Uti seneng sih dengan lagu ini Said Azmi. Dindalun sayang.
0: Dindalun sayang. Oke, silakan salamnya Uti. Atau Uti aja mau request lagu Indonesia Raya? Sebentar lagi.
3: Boleh. Saya boleh juga lah. Bumo aja gitu ya. Boleh.
0: Baik Uti, salamnya.
3: Salam semuanya aja. Udah jam 10 ya.
0: Iya.
3: Salam semuanya aja yang masih cewek-cewek si Rebu. Semoga sehat semuanya. Yang lagi menjalankan ibadah puasa sunnah, semoga sampai ke beduk nanti insyaallah diterima.
0: Amin.
3: Insyaallah. Buat Bu Anggi semua bertugas sampai
0: ke Bu Anggi. Terima kasih
3: sehat
0: Uti. Doa yang sama untuk Uti juga ya.
3: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti Taya di perbatasan ya. Salam juga untuk keluarga tercinta ya Uti. Dan Warehlon, tadi ada Wak John dan Uti Taya ya. Nanti sesudah Indonesia Raya, Pancasila dan Himne Aceh, kita akan hadirkan lagunya, dua lagu, kemudian nanti baru dilanjutkan lagi untuk menerima telepon.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Terima kasih Wareh, mantang setia Sajan Kamoba Peruput, RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Wareh bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Baik Wareh, kita terima lagi penelpon. Tadi dua lagu sudah dipersembahkan untuk Wak John dan Utita ya. Semoga sudah senang dan bahagia ya. 886, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wareh Lun Sayang.
0: Wareh Lun Sayang, Hana Mutua, huronyo.
1: Mertua lagi
0: Kak Hayati, mertua.
1: Yang
0: lengkap, lengkap lengkip. Amin, amin. Menanjit ke Kak Yana mertua.
1: Amin,
0: amin. Alah, tengok apa Kak Yana?
1: Duduk santai
0: lebih agak
1: gitu.
0: Duduk santai.
1: Enggak mano kan?
0: Galom galom le mandum.
1: Galom kan.
0: Galom.
1: Pohonnya ada lebih.
0: Iyalah.
1: Kata parfum kan.
0: Kibanyo Kak Yana parfum Kak Yana. Don kan galak ke parfum kan?
1: Galak lah.
0: Yang kiban yang ron galak parfum.
1: Galak ya wangi-wangi bengong kan.
0: Kau minyak pret.
1: Minyak pret sih, tapi yang wangi bengong.
0: Tapi kan minyak pret kan mangat weji kan?
1: Mangat lagi yang merek edinyan kan?
0: Merek yang
1: kan? Menyahara tanahnya dari cendana.
0: Betul ya. Mangat.
1: Cendana menyu pulau
0: mereka. Tahan. Iya kan? Betul. Jadi.
1: Mangat kan ini harga jisi mangat.
0: Betul ya kan bahan ji kan mahai kan bahan ji.
1: Ya.
0: Jadi ki.
1: Menya musuh kita pilih kan tak enggak lagi. Menya yang kali pegak leh awaknya kan tak tanya alkohol tinggi. Terkadang kan dua alkohol di pada sari dia kan.
0: Iya, iya.
1: Menya kayu boh menya musuh. Lu enggak lah dong belah juga banyak kak lagi. Pak konter-konter ya. Jadi itu lu pegak dek wanginya musuh melati atau wangi selangang kan.
0: Iya. Yeah.
1: Bani kucing tu puduk kecil kan lagi Pak Jaro tanya yang terkilat kecil eh.
0: Ya.
1: Yang terkilat tu kapu preh le, padung preh. Ini tercium beri mangat Tuhan. Belinya tak sampuh baju, lalu tak sampuhnya pucu hantar nabe atau hantar kadang kan na yang preh beri kan, tinggal preh beri kan.
0: Ya.
1: Lalu mesti ada gada asal bentar tanya urusinan beri kan gada urusinan ya.
0: Kebanyakan jadi, campuran.
1: Jadi kan banyak campuran kak Ji. Terkadang hanya agak kualitas. Kan?
0: Oh iya iya.
1: Karena yang si berapa
0: bibitnya cc itu yang, bibitnya sedikit.
1: Yang berapa yang satu cc yang 5.000.
0: Iya ya, betul.
1: Jadi menurut kualitas sih kak Ji. Kemudian katakan sekarang lo sama kacanya alkohol ini bacok pun tak lagi karena hana mungkin minyak menyehana alkohol kak Anji.
0: Iya tapi dalam takaran yang memang diperbolehkan.
1: Iya yang rendah di bawah kak Anji.
0: Iya.
1: Itu yang biasa aja setengah-setengah 50-50 sampai tadi 50 mesti tak 10% menteng.
0: Betul iya.
1: Karena menyehana alkohol ini untuk rasa semprot agak susah kak Anji. Pernah mencoba hana lumbi pakai alkohol. Jadi menyetuk untuk modal semprot handito
0: karena
1: jihana jah di dalam.
0: Iya betul.
1: Karena menyahana alkoholnya jih harus modal yang putar deh, karena model kilet.
0: Kilet, iya.
1: Modal kiletnya yang jih menyahana alkohol, tapi menyah modal semprot tetap na alkohol. Menyahana alkohol high tempo, jadi lu kalau dicoba.
0: Iya. Jadi
1: alkohol biasa hana le alkohol lombi.
0: Menurut Ron pu manfaat parfum. Kedron pu mafa aja.
1: Manfaat pun saya ini kan banyak wangi badan dan nyawa kan
0: lagi. Ya, ya.
1: Banyak wangi badan, satu di luar, banyak wangi lebih pede lah.
0: Lebih pede untuk menambah pede percaya diri ya.
1: Percaya diri dan nyawa harum lah tak tajak lengkawan itu. Kalau tajak Pak Pesta rame-rame itu ada saja kan.
0: Iya. Yeah.
1: Selingan menyenap bebe badan tajam baju-baju masam-masam ni nggak tutup lagi.
0: Iya betul.
1: Cuma menyuruh nak bebe masam-masam kan, bebe disemprot banget sih lagi. Beda be.
0: Jadi perang dia ya baunya ya.
1: Ah ini perang hina. Bebe getik yang bebe parfum ibu kaho. Bebe mana gila bu itu bi. Dan lebe kan lebe tulis. Lati
0: ya. Iya. KB itu.
1: Len megala yang lati yang vanilla
0: menang. Iya, itu yang Kak Yana galak. Berarti ya, drone kan
1: lembut-lembut.
0: Be bungong yang lembut ya. Tapi be bungong ya.
1: Be bungong lati ataupun vanilla ataupun cendana menang kan. Mama yeah. Yang bebe yang lagi permen-permen karetnya aja kata anak ABG ABG aja
0: yeah, betul.
1: Betul. Anak susu wale.
0: Jadi Pak, waktu kapan saja nih Kak Yana menggunakannya dalam sehari-hari?
1: Len menyelen apa dong Mbak Kak, ini termasuk kolon dan koleksi kolon sih. Lo beli mana lo play kolonnya Mbak Padang Kak Yana?
0: Lebih
1: segar sih kolonnya.
0: Sesudah mandi.
1: Mulih mana kan, mamanya kerja lebih luarnya loan print, ini printnya tu kerja pasai, kerja pesta, kerja mobile, kopi bareng dengan ibu ide dan ya ibu inang kan. Jadi yang tak print masih lagi bek, menyanyi bek print bek baju putih kan, atau kuning.
0: Kuning ya, lengket pun ya.
1: Bek baju putih, ladom parfum lengket kuning.
0: Jadi menggunakan parfum tu di bagian mana Kak? Di tubuh atau di baju?
1: Baknya lebih agak kaki, bak badan danyo, bak urat nadi danyo,
0: pergelangan tangan,
1: dan lipatan
0: siku ya.
1: Tapi bak dah gosok kaki, kita gosok di gadah be.
0: Jadi sudah disemprotkan sudah gitu ya. Jangan digosok. Jadi menambah percaya diri ya Kak Yana ya. Dan ini sudah menjadi kebutuhan bagi Kak Yana ya.
1: Betul kan, okay. Menyenam nyepret kan, lon menyenam nyepret kayak putih di situ. Pokoknya kita wangi-wanginya menang.
0: Ya,
1: gek. Jadi kita lebih segar banyak,
0: dari
1: pan kita mana.
0: Ya, menciptakan suasana yang berbeda ya kan?
1: Betul, karena lo pernah waktunya kan ngajak emang, jadi leh tua, semprot, pagi itu be wangi lon. Ilon hana ku sumprot no. Jadi merasa kayak tibanya hana pun sejak lagi hana semangat.
0: Iya. Jadi tidak semangat, tidak percaya diri. Iya. Get Kak Yana, terima kasih Kak Yana. Kiban lagu.
1: Lagu nyepret lah kayak adek sih.
0: Iya, udah.
1: Thank you Pak lagi yang lebih gaji.
0: Iya, aduh kesempatan kata Kak Hayati.
1: Itulah, saya kan besti itu.
0: Dia yang telat masuk bilangnya besti Pak ya.
1: Iya sih. Itu yang nyanyi kan, nyepetnya kan rembuh label lah, nah sorry Jik Cok, rupanya Jik Cok,
0: bertepatan dengan tema.
1: Itu aja, lo kan ingatnya aja melekem nyepet tuh, kalau ada naik Cok, rupanya Jik Cok, siapa itu.
0: Jadi?
1: Ini macam Han Kak Ji, itu Kak Ji, Kak Wolun.
0: Minyak kan apui? Minyak cin minyak ngan apui. Apui ngan minyak.
1: Apui tak ada apui ngan minyak lagi. Nyala apui ngan i je. Apa mau apui apa mau i kan. Jadi anak nyala nyala lagi. Nyok anggi ialah Aduh.
0: Aduh. Pakon duo. Ya, yang be minyak kasturi.
1: Kan enggak lagi. Makan enggak lagi minyak kasturi kayak gini. Tapi juga lagi yang minyak kasturi. Oh, tapi anak enggak lah, enggak lah.
0: Inilah kan kalau misalnya udah paham dengan parfumnya kan apa kalau nggak pakai parfum itu rindu gitu. Sudah gak paham dengan udah menjadi ciri khas gitu kan. Rindu dengan parfumnya kalau sekali nggak dipakai, saking rindu. Atau saking rindu nggak jumpa-jumpa cium parfumnya aja boleh.
1: Itulah, cium wangi parfumnya juga boleh. Terkadang lo kak Anji wangi parfum si dia tuh kan kayak kita pakai lo, jadi mereka cium parfum tuh.
0: Oke. Silakan salamnya kak.
1: Tapi betul lagi. Ini baca tambahan. Jadi kan waktu scroll Shopee itu sih parfum almarhum berarti pakai kan. Satu juta lah parfum inoka parfumnya kan. Jadi lo pegang lah adek-dek ini dulu parfum ayah pakai yang ini. Oh katanya. Adek harus beli parfum itu. Ya beli lah dek biar ada wangi-wangi ayahnya baik di dalam rumah nih.
0: Iya.
1: Karena mau ziarah pun jauh kali udah kan. Dua kali kota. Kalau dulu di Sigli kan gampang satu kota. Tok, semua ini kan ke Sigli lagi. Tunggu lagi. Aduh ya Allah.
0: Iya. Salam
1: pun tuh kan. Semoga sehat keluarga mendung.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah rezeki.
0: Terima kasih semakin mertua. Amin. Doa yang sama untuk Kak Yana, begitu juga doanya ya.
1: Amin. Allah aman rumah tangga. Aman rumah tangga anak kan.
0: Gak apa-apa, nanti ada sendiri tangganya. Nanti kita buat ya.
1: Tangga sampai ngendali lagi. Aduh, ini nyangkeng gak sama-sama guna mandung. Ya Mamat pun sakit. Aduh,
0: kurang sehat Cik Mamat.
1: Memang cuaca kayak gini, apalagi Cik Mamat kan main di luaran gitu kan. Jadi bagas kena sakit. Semoga pulih Cik Mamat. Mak Cik ni si semoga sehat. Jaga Cik Mamat diubat lele kan Cik Mamat. Mati pula itu sebab banyak-banyak nanti. Keng kata mengundung tenggong si ke Kak Eli, ke Kak Inong, ke Bang Basri, mana bandung?
0: Iya, baik. Makasih Kak Yana. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana di Lambaru ya, mudah-mudahan sehat sabi Kak Yana. Di Likud Kak Yana, petunjuk 055. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Kak Eli, sehat Kak?
2: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat juga. Sehat lah, jangan juga ya.
2: Iya, gitu.
0: Bu, kegiatan Kak Eli?
2: Ya, karena kegiatan dengan istirahat di sana.
0: Istirahat, ya, Buno?
2: Bapak Kak Eli?
0: Buno, Semarah?
2: Anak memang betul-betul istirahat kan.
0: Oh, iya. Seperti biasa ya di setiap tahun di hari 10 Muharram ya.
2: Betul. Istirahat di tempat ya.
0: Iya. Hana pegat bubo uronyo.
2: Nah, Mbak Manasa.
0: Mbak Manasa. Iya.
2: Kameramen dia.
0: Dengan emak-emak sebelah belum ya?
2: Udah
0: juga.
2: Oh, belum.
0: Mungkin besok biasanya ya.
2: Iya, hari ke depan lagi.
0: Iya.
2: Hari ini ya. Iya. Hari ini apa beradu nanti kan.
0: Get Kak Eli, silakan Kak Eli. Manfaat parfum menurut drone bu. Bagi drone kiban Kak Eli.
2: Menurut Kak Eli lebih segar, bugar, tanya Kak Anggi.
0: Menambah apa? Kesegaran ya Kak Eli.
2: PD pitanyo yang ada bau minyak wangi kan.
0: Menambah ya? PD. Berarti betul. Kalau menambah kesegaran itu rileks kita gitu ya dengan harumnya ya.
2: tapi baik yang kru-kru kan dia manggom tu angin kan.
0: Betul ka.
2: Yang boh pi baik lele baju sekedar angin kan.
0: Bron galak yang giban parfum.
2: Yang yang pun aroma-aroma lembut yang munggai lagi yang melati
0: aroma-aroma lembut ya. Aroma cewek lah ya.
2: Ya betul. Lagem siji mori kopi yang kan jadi termasuk lembut sih kan.
0: Iya Najid yang
2: cuman baik lu dapur kan baju.
0: Oh iya itu karena lebih ke cowok sebenarnya ya, tapi ya, kalau
2: tapi
0: kita
2: baik lu baju
0: iya
2: galak wangnya kan. Nasi dari nyawa tapi kaya pernah sebab dari bukan bukan on kelor kak Angin.
0: Oh golom golom coba
2: pernah coba tapi begalanya wangi juga hana wangi bongkelor wangi melati begalanya yang berubah
0: wangi dia ke Eli yang dia udah coba. Udah wangi enak wanginya karena kan dia kan bahannya memang kan tapi kan ada campuran pengharumnya lagi gitu
2: ya,
0: kan
2: betul, rencana hari itu waktu bilang-bilang tuh kan ada di ini di daerah apa bateri yang enggak ngidam.
0: Iya. Pernah kita panggil untuk dialog di sini.
2: Sudah pernah kan?
0: Sudah pernah.
2: Jadi yang buah-buahnya lah Kak Anggi yang lebih stres, Kak Anggi sih. Baik yang kerja Kak Anggi bagi Kak Eli yang enggak.
0: Iya. Dalam berarti dalam keseharian Kak Eli membutuhkan parfum juga ya?
2: Maksud, selalu juga enggak, Kak Anggi.
0: Saat kapan aja Kak Eli menggunakannya?
2: Sejak ya pesta,
0: pesta.
2: Sejak abun, sejak tempat rame-rame yang Kak Anggi.
0: Menyejak menasah
2: nah? Nah, ya nah. Pesat semayang terawih nah. Sejak semayang lagi. Kok jadi ada rame-rame lah. Sejak ke pasar-pasar yang anak yang Kak
0: Anggi. Oh, menyejak pasai Hana, Hana ibu parfum ah.
2: Hana kan panggil karena kan pakai bedak yang lebih wangi baju, misalnya body yang ni. Cukup menyenangkan tau menurut Kak Eli. Yang mana punya Kak Eli macam terlalu kerutan.
0: Memang ya.
2: Lemah Kak Anggi. Kita anak-anak kan pakai yang agak-agak aja baju Kak Anggi kan.
0: Iya.
2: Kan Kak Eli dilekut dengan manggung kan Kak Eli lagi-lagi haid kapele ke lemah kan. Puasa Kak Anggi. Jika Eli jom yang terlalu kerja-kerjanya. Tapi dia belum berjaya berkeluarga. Nama salah Kak Anggi. Setelah berkeluarga kan yang kan waktu hamil-hamil kan ada dah cum
0: iya terbawa ke jiwa ya
2: terbawa sampai ke tua ini lagi agak
0: sudah tersimpan di alam bawah sadar kayak Eli bahwa bau itu bikin aku mual gitu kan jadinya apa ya
2: bikin pusing ya.
0: Kalau yang terlalu ya,
2: ya
0: yang jadi yang lembut-lembut iya
2: karena yang suami Kak Eli itu galak tabuhnya yang ditabuh wangi-wangnya kan
0: iya iya
2: malah main pasar pakai balon-balon hana galak kan tapi dia nak ikut bukan selera suaminya
0: iya betul-betul
2: balon yang dipakai kan suka lah lagi kan
0: iya betul
2: dia
0: nak
2: galak ke suaminya sih kita nyoka hana pasti nak beres keluarga kan tapi baik bobo balon hanya anak-anak mesti yang galak tak bobo wanginya dia ya kan
0: iya
2: jadi gara-gara mesti jiwa dia bukan hamilnya kena ikum awal-awal ya memang bukan tak kena juga wangi lalanya kan tapi you know si jompi yang lembut-lembut
0: iya betul ya,
2: sekedar yang
0: sekedar baik Kak Eli nyaman dong Kak Eli
2: mantang
0: jadi tetap butuh ya parfum itu ya Kak Eli ya
2: tetap wangi iya. Mana dia tapu bak jarum sih baik gak Kak Anggi pakai bak jarum
0: juga di ini di pergelangan tangan
2: ya kalau kebanyakan lo nyuwana no mino bak jarum kalau
0: di pergelangan tangan Kak Eli bagian dalam pergelangan tangan bagian dalam kan
2: lagi bak bulahnya bak linyo sih itu lagi bak aku baju tabu kan tapi yang kebanyakan lo kalau
0: enggak boleh banyak karena
2: belum buka kan anak gak sih dapat bak jarum kalah di belakang kan. Ada orang tua protes lah macam kan.
0: Kalau kita bicara jauh gitu kan dari sisi kesehatan, kalau kita bicara jauh itu ada kandungannya juga yang mungkin tidak diperbolehkan ya kan? Karena kan memang tadi kalau bicara kesehatan dari parfumnya juga kandungannya juga itu memang berpengaruh juga gitu Kak Eli.
2: Macam-macam lah
0: Tapi kalau baiknya ya memang disemprotkan ke pakaian ya Ya tapi tidak ya, tidak.
2: Ya, bagian pak pakaian beda musim.
0: Iya. Jadi dia tidak langsung ke aliran darah gitu kan. Memang lihat parfumnya juga gitu kandungannya ya.
2: Iya betul.
0: Get Kak Eli, apa lagu Kak Eli?
2: Cik Mat Minum Armawati.
0: Mecina buta Cik Mat uronyo.
2: Sebenarnya Kak Eli melakukannya juga kat Rik San. Dia bukan Islam wajah nak.
0: Oh.
2: Armawati siang me. Dengan Kak Abakun Cik Mat. Semoga Cik Mat berubah pulih dengan apakah AR, Armawati AR.
0: Iya, iya.
2: Mahanya mata enggak lagi Eri Juwita Perahu Cinta.
0: Perahu Cinta, iya.
2: Beda cok len Cik Mak lah. Cik Mak aku minta masa kendera. Kali pun leh ke Kak Anggi. Semoga Kak Anggi bersehat sabinan.
0: Terima kasih Kak Eli.
2: Selesai dia. Berkah umur.
0: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga Kak Anggi.
0: Amin. Terima kasih Kak Eli. Doa yang sama ke Kak Eli juga ya.
2: Ya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Uti Daya yang selalu lupa, untuk Uti Daya semoga sehat selalu juga. Untuk puasa sampai nanti sehat walafiat.
0: Iya.
2: Untuk Kak Rizkayana dengan buah hatinya semoga sehat sehat. Hayati dengan Khaira semoga bahagia sampai di Korea.
0: Iya.
2: Untuk Mak Cik, untuk Cik Man, untuk Cik Ni, untuk Amir Mahmud antara lain lagi Kak Anggi ya. Sibuk ada.
0: Kadang-kadang Bang Amir tekan ini kan ada orangnya gitu kan. Terus nanti udah enggak bisa masuk lagi gitu. Mudah-mudahan sehat aja sehat, ya.
2: Ya. Dan teman-teman yang tengah mendengar semoga bersehat. Nah, Pak Jaafar semoga bersehat juga yang di Pio kan.
0: Iya.
2: Sama sehat anak yang sido sayang di rumah. Mantan Kak Anggi,
0: yeah.
2: Ibu sehat-sehat tapi.
0: Amin, amin. Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli di mana Kak Eli? Di kok jadi lupa cara mau bilangnya ini. Di pagar air gitu ya. Aduh, saking mau dengar lagu, saking rindu dari Una Mameh dan Obeng Arlamba ya. Lagu yang gelak-gelik Kak Yana di Lambaru. Kita dengar lagu dulu ya Wari ya. Sudah kelamaan kita ngobrol ya. Dua lagu kita dengarkan dulu. Saking Rindu, kemudian nanti Perahu Cinta dari Eri Juwita yang gelak-gelik Kak Eli.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Mudah-mudahan sehat selalu ya Warih ya, dan terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan yang Anda pilihkan. Iya, 20 lagu kali dah denger, saking rindu. Dan juga Budona, lagu Perahu Cinta ya. Lanjut Lom, Fadja 055, halo assalamualaikum. Halo, yang di 47 sudah terputus, halo 886. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonya?
1: Dengan Lia dan Gani.
0: Lia di Pat, Lia?
1: Lia di
0: Pat. Hah? Di Pat, Lia? Halo, Lia. Ya,
1: di Ketapang.
0: Di Ketapang. Kenapa suaranya agak-agak terganggu gitu, Lia? Lia di Ketapang.
1: Iya betul.
0: Suaranya hilang-hilang timbul. Wah bal ya.
1: Abang saya nanti kan?
0: Iya. Tengah pulih ya.
1: Abang saya.
0: Tengah pulih ya.
1: Oh macam terjun di dapur kan?
0: Oh. Tengah masa. Kegiatan biasalah di rumah ya.
1: Iya.
0: Lia, kiban Lia puna manfaat menurut Ron Lia parfum atau minyak wangi?
1: Manfaat wangi.
0: Manfaat dari minyak wangi itu biasanya apa untuk Lia? Ada guna?
1: Minyak menurut Lia biasa untuk wangi.
0: Suka enggak pakai minyak wangi?
1: Minyak wangi kayak ini wangi. Hai saja, nak mentong harus tak pakai minyak wangi.
0: Jadi kan bisa percaya diri ya. Lebih percaya diri ya.
1: Kadang lada orang guna je kan. Kadang orang kan dengan nak beli minyak wangi pun. Ada orang benda dengan dia. Tongkat malam lagi dah
0: jauh. Jadi pajan Lia semprot minyak wanginya pajan-pajan.
1: Wate.
0: Jak pasai ya.
1: Jak
0: menasah?
1: Entah dah buat si baju, saya tergalam nama no, dah buat baju lah.
0: Iya, berarti tip-tip urun dah minyak wangi ya?
1: Iya, tip urun dah buat.
0: Ron galak yang kiban minyak wangian?
1: Ron galak minyak wangi yang itu langah ni.
0: Yang me bungong selanga?
1: Iya.
0: Wate semprot minyak wanginya na melagu Ron bungong selanga. Pokoknya yang be bungong selanga yang Ron galak eh?
1: yang be bungong
0: bungong selanga, bungong mawar ya. Melati ya. Get Lia, pul lagu Lia?
1: Lagu Raja Sioro Ronyo.
0: Dari so Raja Sioro.
1: Aliza Lia.
0: Oh, Raja Sioro ya. Ya, silakan Salim.
1: Salim kan
0: Lia. Lia jarang ikutan sirebuh ya? Alhamdulillah uronyo jin ya. Rezeki uronyo. Gat Lia silakan asalem.
1: Salam kepada kami, semoga sehat habis keluarga, rezeki damai iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Semoga Bandung penyiar pro food yang sirebuh Bandung.
0: Iya.
1: Kak Eli.
0: Kalau betul ringan Kak Eli.
1: Analo.
0: Ya. Dengan so yang nak kak mendure.
1: Dengan
0: mantang. Oh, jadi golom na yang Madure. Suara-suaranya aja yang udah kenal ya.
1: Iya.
0: Ini yang ditunggu lagi ya, besok-besok masuk lagi ya.
1: Iya,
0: nanti kan nanti ngomong
1: ya.
0: Oh iya. Oh iya, ya itulah jareng gitu ya. Jadi si suaranya tuh kok kayak enggak ini ya, kayak sekali-kali gitu ya. Jangan ya. Malu-malu Lia ya. Jangan takut-takut, ya. Ikut terus. Ya. Baik Lia, makasih banyak ya. Salam kenal untuk Lia.
1: Iya. Sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama juga Lia, untuk Lia kita juga sehat selalu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lia di Ketapang. Bertambah lagi Lianya ya. Ada Lia di Indrapuri, ada Lia di Ketapang ya. Betul juga 055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, puhaba Pak Amri.
2: Apa kayak Kang Iyong?
0: Iya, Pak Amri sehat alhamdulillah. Dengopo ya, Pak Amri.
2: Tinggal duduk lagi yang golek-golek.
0: Duduk mong, duduk le ya.
2: Iya.
0: Pak Amri, don nagala minyak pret, minyak wangi.
2: Galak kangi.
0: Galak sih.
2: Iya.
0: Waktu kapan Pak Amri memakai minyak wangi?
2: Jajah bukan.
0: Jajah bukan.
2: Jajah baru mau ke kita. Jajah apa masjid, pemerintah, ibadah, kangi.
0: Watajah warkop mana?
2: Watajah warkop kampung apa nenek urung bel modu.
0: Oke, jadi apa manfaat menurut Don? Nah, manfaat. Apa ya? Manfaat sih? Kadang-kadang orang kan enggak sempat mandi pakai minyak aja terus gitu. Kiban.
2: Nape matang kan.
0: Mungkin bisa juga menjadi alternatif ya. Biar lebih pede gitu. Kalau kita sholat, apalagi sholat berjamaah, kan juga kan disunahkan untuk pakai wangi-wangian, ya kan Pak Amri?
2: Iya.
0: Seperti Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah. Tapi asal jangan yang mengandung alkohol dan yang tidak terlalu baunya, ya kan? Wanginya ya. Pak Amri, kalau memilih minyak wangi, yang bagaimana? Yang sukanya?
2: Yang bebek, yang terjadi apa? Western, kangi, terjadi bar mosque, yang bebek wangi, yang bebek bungong.
0: Yang harum bungong.
2: Ada ke bebek bungong, jempa, muda dete, itu. Bungong selangat.
0: Iya.
2: Tapi punya terjadi apa masjid, terjadi apa menatah, elah jibu bebek.
0: Iya.
2: Nah sunnah di
0: sunnah.
2: Jadi harus menyata jawab masjid, jawab nak kanan sunnah ratu.
0: Iya betul.
2: Ratu pakai menu kasturi yang menyata jawabnya.
0: Iya betul.
2: Kena kan harus saya ikuti dia mana mana angka.
0: Jadi ya, berarti kalau untuk Pak Amri memang setiap hari paling tidak menggunakan juga lah ya parfum ini ya, minyak wangi ini ya.
2: Ya hari ini ya, paling-paling kayak menyadar tuh pergi masih hari-hari Jumat.
0: Iya.
2: Karena
0: yang dibutuhkan mau keluar rumah gitu ya.
2: Iya. Ya. Hari juga kan.
0: Get Pak Amri. Nyamantong Pak Amri. Pulagu ya, yang ron laki ronyo.
2: Lagu sesuai dengan tema mantang kan kita pak.
0: Punya
2: minyak kasturi Adja Laila Aceh.
0: Gat salib silakan
2: salib pontak ke ganggi, semoga bu sehat tapi ganggi. Ya keluarga dah turun ya.
0: Iya.
2: Kenapa ada tuh lagi?
0: Gak tahu, perjuangan lah itu ya.
2: Dua kali jatuh.
0: Dua kali jatuh, ya enggak ini.
2: 4755 jatuh, 8-8-6 jatuh.
0: Iya.
2: Biar perjuangan berapa?
0: Kurang kuat megangnya ya.
2: Baik. Maka enggak berdiri.
0: Iya. Salam silakan.
2: Salam pok kenan ke kananan dapuri yang lagi jemur apa namanya itu belimbing.
0: Oh ya, jemur belimbing kemarin ya.
2: Suruh masuk nih.
0: Masuk kanana kata Pak Amri.
2: Jangan jemur belimbing terus ya. Kemudian pada parpiung.
0: Iya.
2: Onan cunyaci wajang lenting. Cema lamaru, cemo pegarair, ke ayati Korea.
0: Ke mandum-mandum ya?
2: Ke Eli pegarair ya, mandum-mandum undang.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Nggak putus lagi.
0: Iya. Terima kasih Pak Amri, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, nah Pak Amri di Kuta Malaka ya, Bu Dona Lia di Ketapang. Anggi bacakan dulu satu pesan WhatsApp ya yang sudah dikirimkan ini oleh Fitri. Fitri di Darussalam gak sempat masuk ya Fit ya, cuman bisa ngirimkan pesan WhatsApp aja. Ya kita bacakan dulu ya untuk Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fitri di Darussalam. Kak Anggi, kalau Fitri sukanya minyak wangi kayak yang bau buah-buahan gitu katanya, dan wanginya yang lebih wangi juga. Fitri banyak koleksi minyak wangi katanya, banyak minyak wanginya, terus Fitri kalau kemana-mana selalu pakai minyak wangi. Habis mandi langsung pakai minyak wangi. Kalau manfaatnya menurut Fitri itu lebih menyenangkan untuk orang mencium harum kita ya, dan disuka sama orang. Kalau kita pakai minyak wangi itu rasanya lebih fresh Kak Anggi katanya. Baik, request lagu dari Maya Bungsu, apa nih, dari Maya Bungsu Bakfira. Gimana nih judul lagunya, Wasit Nanggro. Nanti kita lihat ya kalau bisa diputarkan ya. Kalau gak ada diganti aja Nazila Fona, Cuma Kanda Sidro. Salam-salam buat Kak Yana Lambaro, Kak Eli Pagar Air, Bang Isan Padang Tiji, semoga sehat terus dan panjang umur. Buat Panglima Sulung juga semoga sehat. Juga buat Kak Anggi sehat terus ya Kak ya, dan panjang umurnya amin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk Fitri di Darussalam ya. Wareh, kita dengar lagu dulu ya Wareh ya. Oke, ada lagu yang dipilihkan tadi oleh Kak Eli. Oh, Kak Eli udah tadi ya. Oleh Lia di Ketapang ya. Lia di Ketapang suka lagu dari Liza Rahmi, Raja Siuro. Artinya lagu yang gelak Kelly Pak Amri dari Laila Hasi, Minyak Kasturi.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Selamat siang warga yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Dua buah lagu kali dah dengar ya. Mudah-mudahan kata hibur Lia di Ketapang dan juga Pak Amri tadi di Kuta Malaka. Lanjut lagi 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Yahbit kembali hadir, Yahbit. Di rumahnya Yahbit.
1: Di rumah Kak Anggi. Nyoronya buat asura Kak Anggi.
0: Oh, buat asura uronyo. Dipad. Di rumah pun di Menasa.
1: Menasa.
0: Rame Yahbit.
1: Rumah
0: tetap kampung. Apa nena tambah kampung
1: mungkin. Nan menasa.
0: yang nap mungkin na limang belah dro.
1: Kayaknya.
0: Enggak. Oke, ya Bit, ini mengenai parfum minyak wangi ya Bit.
1: Oh, mama kan nyo
0: di dan enggak. Dro nagala minyak wangi.
1: Galak.
0: Oh, galak. Kiban wate pajan ron buh minyak wangi.
1: Pakainya di pemaji ya pajak pergi ke bandar tapi tak bentuk buat pakai ya. Buh sekedar mentong be mebe baca.
0: Pemanfaatnya ya Bin.
1: Manfaat ini gitu nggak tuh apa mah anak ini kok mah ngombe lagi be kami nanti mah
0: itu jadi hana. Jadi Hana PD, Hana percaya diri ya, menyobe ya?
1: Ya, beda aja lah. Harus wanginya mantong baju
0: kan? Iya.
1: Lewat sana, gue tapi
0: kapan aja nih kalau Yahbit pakai minyak wanginya?
1: Oh, TKI, gak butuh baju malam. Ya, ajak bapak orang meninggal.
0: Ajak orang meninggal, ajak menasa.
1: Pengajian.
0: Pengajian. Get Yahbit.
1: Lagu Kerung Daruy ke bukan?
0: Kerung Daruy, ya.
1: Kerung Daruy dari Rafli.
0: Mas Salim silakan.
1: Salim bukan itu sama iman kami punya jerat.
0: Iya.
1: Sehat badan, semoga hati dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Habib.
1: Sedang selisih diri Amri ke Kak Eli, Kak Yana
0: ke Mandum-Mandum ya.
1: Hai Padang Tugi.
0: Iya. Oke.
1: Lagi ke Nurul Jumisya ke Pak Su. Mandum-Mandum.
0: Get terima kasih Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Yahbit kecil kali ya, yang kedengaran tutut. Petunjuk 055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam di Anggi.
0: Iya, Pak Saptari Puhaba.
2: Apa god wayo?
0: Iya, Pak Saptari nyotongoh di pan.
2: Di rumah.
0: Oke, Pak Saptari, ini mengenai minyak wangi. Ron galak, nah minyak wangi.
2: Oh, galak cik.
0: Galak cik. Pajan rambuh minyak wangi? Wadai pajan?
2: Ya. Bila dia madu, dia buat rumah.
0: Ya, rumah ngon. Dia penasah, Hana?
2: Dah, nah.
0: Oke. Jadi, yang baik iban yang rambuh galak?
2: Minyak landoni.
0: Minyak pu? Minyak pret?
2: Lantuni.
0: Oh ya. Kon be malaikat subuh nyek sinyong-nyong. Get lah yang mantong Pak Saptari. Salam silakan.
2: Dalam jimat lembaro ya na lembaro. Reng ke ili bagaye.
0: Iya.
2: Ayah bid udah kering. Mama bapa di jogereng. Mak lupa.
0: Ke Mandum-Mandum ya.
2: Mandum-Mandum.
0: Get. Terima kasih Pak Saptari.
2: Aku Aceh Padang.
0: Nanti kalau sempat kita putarkan ya.
2: Ya.
0: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam di Anggi.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Saptari. Dilikur Pak Saptari. Soyang ke standby Pak 886. Halo, assalamualaikum. 886. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Kanggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sonyo?
3: Ya, dengan Bang Najarudin di Jogu.
0: Bang Yahbin,
3: Bang Najarudin di Jogu.
0: Oh, Bang Najarudin, Jogu. Puh apa Bang Najarudin?
3: Ya.
0: Puh apa Bang? Di Jogu?
3: Ini warungnya puh apa baget.
0: Alhamdulillah. Tengah puh kegiatan nih Bang Najarudin.
3: Ya.
0: Tengah puh kegiatan Ron.
3: Ya, mungkin baru dari pekerja dari balai kerja.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat ya, Mak Mandum ya.
3: Alhamdulillah kak.
0: Uronyo kibat nak nacit acara asura.
3: Banyak bukan banyak di sini, banyak bukan acara pengasuh aja, golom.
0: Golom, iya. Getlah tanya. Minyak wangi uronyo.
3: Ya.
0: Jadi kibandra nagala minyak wangi.
3: Minyak ka kan jadi di minyak wanginya orang pakai itu merupakan lepukan lain-lain lah. Yang pertama di uronyo kanyan aku kerja ke mana-mana untuk kaki yang menempuh Bandung. Ada yang baru pakai. Adanya terbalik lagi, nak yang pakai modal lagi, dia baru jemaat, nyobe, dia ML, nyobe.
0: Ya, ya.
3: Jadi dia mengatakan pegawai lagi, pegawai warna lagi, pegawai bambe.
0: Ya, ya. Jadi menurut drone manfaat?
3: Bagi yang muda.
0: Menurut drone manfaat dia pun?
3: Ya?
0: Manfaat
3: dia juga enggak?
0: Manfaat
3: yang pertama katanya order lewat itu orang yang pakai yang pertama aja nampak aku. Yang kedua aja hanya berbangga. Emang katanya bagaimana? Bangga berbangga yang hanya melala.
0: Iya iya. Menambah rasa percaya diri tanya. Iya. Jadi yang Ron galak yang Bekiban?
3: Lalu galak, lalu pakai dino model isi ulang.
0: Iya, yang bebungong, pube kaye.
3: Dia menyebut yang berokok dan pakai be model Spalding.
0: Gimana?
3: Model Spalding.
0: Oh, ya.
3: Di nak Spalding, nak bukan kamelia lah.
0: Iya.
3: Macam ni jadi menyebut kamelianya, mube burung.
0: Jadi sudah menjadi kebutuhan lah ya bagi Bang Najarudin ya, minyak wangi ya. Oke. Get, terima kasih Bang Najarudin. Nah lagu yang relake uronyo?
3: Lagu ni ba uronyo ne puta tabo Jenpaya.
0: Jenpaya. Dari so Jenpaya.
3: Jenpayanya dari Abakar.
0: Abakar kale.
3: Kale lah. Menya dari pegawai cerita nah.
0: Dari so?
3: Sarukan.
0: Sarukan? Sahrutan. Golom. Sarutan?
3: Sarutan nombor putar lagi, anu dua.
0: Anu dua. Salam, silakan.
3: Salam beri ke pengen dia ke Kanggi. Selamat berbahagia, Sabi.
0: Terima kasih. Sama-sama doanya. Iya.
3: Anak-anaknya lah ke Cik Iman, ke Pak Meri pula. Anak-anak ada ke Habib di Dokering. Alian ke Enoch di Lamereng, alian ke Bang Desmond.
0: Iya.
3: Alian ke Radit di Bidaya.
0: Iya.
3: Ke Cepukro di Lampung Saka, Kak.
0: Good.
3: Yang lain ke Bum lah.
0: Iya, iya.
3: Yang baik tu ke Cemat di Bukarang, ya. Yang kementerian, Kak. Terima kasih banyak, Kak.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Najarudin di Cotgu, ya. Nah, Pak Saptari, nah, Yahbid, Buno, nah, Bang Najarudin, ya. Warelun, tak nikmati padung-padung buah lagu ya. Nyokrung Daroy dari Rafli, alihnya lagu yang gelak Kelly Fitri, dan juga nanti kita lanjut ya dengan pilihan Bang Najarudin.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: dengan 3 keunggulan. Bantu anak aktif, fokus, terus tumbuh. Milo, energi tanpa batas.
1: Kamu pernah sadar nggak sih pelanggan Jawa Hosting tuh jarang ngeluh hal-hal teknis? Karena kami ada sistem Jia Proactive Hosting. Cara kerja yang bikin tim kami ngehandle perbaikan sebelum kamu ngerasain dampaknya. Kami rutin update hardware dan software, optimasi server, cek performance, dan jaga keamanan biar website kamu tetap stabil tanpa kamu perlu mikir apa-apa. Dan bukan cuma sisi mesinnya aja, kami juga rajin update paket hosting. Jadi, kalau ada peningkatan research atau fitur baru yang bikin kamu makin nyaman, kamu langsung dapat keuntungannya. Tujuan kami cuma satu, kamu bisa jalan tenang tanpa takut hosting atau server error mendadak. Kalau kamu penasaran udah sejauh apa improvement-nya, klik link di bawah.

waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Selamat siang Wari yang tersetia bersama perempuan RRI Banda Aceh. Aduh, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kawasan Belang Padang Banda Aceh. Kami masih terus temani Anda. Dan Wari, mohon maaf ya, kita terhenti tadi sejenak ya. Tidak bisa kita lanjutkan karena ada hal penting yang menyita waktu tadi ya. Jadi tadi hadir terus lagunya ya Wari ya, akhirnya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf untuk yang belum bisa ikutan bergabung untuk hari ini ya Wari. Sudah di pukul 12 waktu Indonesia Barat ternyata. Waduh, untuk Wari yang belum bisa ikutan, tapi tadi lagu sudah diputar semua ya. Oke, karena ada sesuatu dan lain hal ya, jadi tadi terpaksa ditinggal sejenak ya Wari ya. Baik Wari, mengenai tema kita hari ini, mengenai minyak wangi ya, yang ini sudah menjadi membudaya untuk masyarakat siapapun itu ya, tentu membutuhkan adanya harum-haruman dari minyak wangi ataupun parfum ya. Dan kenapa ini diangkat, ini sudah menjadi kebiasaan ya, atau sudah membudaya lah kita bisa katakan gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari mengenai kebutuhan kita terhadap minyak wangi ya ataupun parfum. Nah parfum ini ya Wari, tentunya kalau parfum itu tidak hanya berfungsi sebagai wewangian ya, tadi Wari sudah mengatakan fungsinya itu banyak, bisa lebih percaya diri Wari katakan, bisa membuat lebih menyenangkan suasana ya, jadi wangi tidak bau gitu ya. Jadi fungsinya itu banyak macamnya ya, bukan hanya sebagai untuk menutupi bau badan ya. Ada wewangian ini bukan fungsinya hanya untuk menutupi bau badan, tapi juga bisa memberikan berbagai manfaat ya, seperti Tadi bisa meningkatkan suasana hati. Warihlun juga tadi sudah menyampaikan, banyak yang menyampaikan lebih pede, lebih percaya diri gitu ya. Dan juga bisa membangun rasa percaya diri untuk kita yang menggunakannya kan gitu ya Warih ya. Tapi ternyata juga parfum itu bisa menciptakan kesan pertama yang kuat Warih, serta berfungsi sebagai aromaterapi untuk bisa juga mengurangi stres dan memperbaiki kualitas tidur. Nah, jadi kalau kita bisa katakan untuk meningkatkan mood seseorang, kalau tidak semangat bisa jadi semangat dengan harum ataupun bau wangi yang disukainya. Misalnya dalam keadaan yang tengah capek atau sesuatu yang melelahkan gitu. Jadi dengan adanya harum yang dari parfum ataupun minyak wangi yang disenanginya, itu bisa membangkitkan energi dan semangat. Sementara wangi-wangi bunga gitu dapat memberikan efek bahagia dan juga rileks ya. Kemudian ya tepat sekali tadi seperti yang Wari sudah katakan, bisa menambah rasa percaya diri. Jadi kita merasa bahwa memiliki aroma tubuh yang menyenangkan, membuat kita itu tampil lebih leluasa dan nyaman ketika harus berinteraksi dengan orang lain ataupun berbicara dengan orang lain ya. Kemudian juga, nah seperti kesan pertama, ini memang benar ya Wari ya, kesan pertama ya dan identitas diri. Jadi ada karakter wewangian tertentu yang menjadi ciri khas dari seseorang. Tadi Wari juga sudah mengatakan gitu ya, wangi.

0: kepala dan juga meredakan insomnia. Oke, terus juga selain itu bisa melengkapi penampilan ya. Nah, dalam dunia gaya hidup, parfum itu dianggap sebagai aksesoris tidak kasat mata. Jadi dia selalu ada gitu ya, tapi tidak terlihat, hanya bisa dirasakan melalui penciuman ya. Jadi dia dikatakan aksesoris tak kasat mata yang bisa menyempurnakan penampilan dari seseorang. Ya, itu dia Wari ya, kenapa parfum itu penting. Nah, itu dia alasannya. Memakai parfum tadi bisa menjaga tuh kesegaran tubuh, menutupi bau yang tidak sedap, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dan lebih dari itu, sebagai aromaterapi juga ya, yang bisa menenangkan. Terima kasih Ware yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini ya. Mohon maaf tadi untuk yang belum bisa bergabung untuk hari ini. Mengenai parfum ini sudah membudaya ya, bagi siapa saja yang selalu hadir di setiap harinya dalam berbagai kegiatannya, menyertakan parfum ini sebagai aksesoris yang ikut kemana-mana gitu ya. Aksesoris tak kasat mata. Baik, Wari terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di ajang Sirebo untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026 ya. Sampai jumpa lagi pada Sirebo mendatang. Kami informasikan Wari ada sebuah informasi bahwa nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kami akan menghadirkan dialog interaktif. Ini mengenai UMKM butuh perseroan perorangan. Jadi mengapa UMKM itu butuh perseroan perorangan, butuh PT gitu ya. Jadi mengapa ya? Kenapa tidak hanya menggunakan namanya biasa saja begitu ya, tidak ada perseroan atau perorangan, tapi ternyata UMKM itu juga butuh perseroan perorangan. Nah, nanti Anda bisa simak ya Wari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya di Pro 4 RRI Banda Aceh, kita akan menghadirkan talkshow atau dialog interaktif. Baik, terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa pada Sirebo mendatang.
1: Demikian Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo be.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
4: Jangan lupa
3: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Selamat siang Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba untuk kita menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Era Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pon, Cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini Abang Pon ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Pon ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: Sudah datang.
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut,
2: Mbah Ribut,
3: yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Bu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih Mbah.
4: Amin, Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silakan.
3: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro, kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Monggo Mbah.
4: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Mendengar sekalian bahwa yang namanya Suro itu, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawabake

0: dijawake lho, Bu.
1: Nggih.
0: Wong pamikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B, ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan Suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada malam satu Suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa Suro masih ada lagi. Yaitu Suro, bulan Suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Bersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
1: Oke.
0: Caranya apa, Ibu-ibu?
1: Seperti apa?
0: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir. Umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek apa nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Bapak berikan. Nah ini. Jadi pada saat Suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada Suro habis, ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa tuh? Ewo. Umpamanya ibu beli motor. Ribut terus maturi, wah. Ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu? Itu nanti kan berpengaruh ya. Berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya begitu. Makanya Suro ini proses yang untuk apa ya? Untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah, ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian. Untuk bulan Suro ya, bulan Suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu. Ritualan Suro lho, Bu ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa. Budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu Bu, pada saat itu ada yang nuwun sewu, ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter, ada telepon Bu.
1: Nggih, nanti aja.
0: Oh, nanti monggo. Aja ya.
1: Monggo dilanjutkan. Saya
0: lanjutkan
1: dulu.
0: Ya. Bu.
1: Monggo.
0: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
1: Belajar ilmu
0: gitu. Ya, belajar berarti. Ilmu lah karena yang namanya orang Jawa itu kan berbudi bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memencarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang Bu. Itu tentang apa pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem ing sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
1: Kebu Buli. Ya,
0: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Buli di muka, terus di belakangnya para pengambil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Buli Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kecamatan Ninggal Sidun Kaping Sedoso.
1: Heeh, 10
0: nggih. 10 toh Bu. Sekarang sudah
1: 14.
0: 14 sudah berapa tahun itu saja.
1: Betul.
0: Sehingga tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini Bu, nuwun sewu ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa? Si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mubeng beteng itu sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu. Dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh Bu, saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu. Budaya loh Bu ini, wong pamikir kang ambabar endah. Itu
1: betul.
0: Ini kebu toh Bu. Terus ini pusoko, pusoko 1, 2, 3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
1: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dinggih, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
0: Oh, banyak Bu. Jadi nuwun sewu ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebu seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
1: Membakar dupa
0: ya. Membakar dupa Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
1: Contoh-contohnya.
0: Ada namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
1: Boyolali. Merapi. Daerah Boyolali.
0: Percaya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongisor, Selongdur, itu sesajinya mesti Tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getiwijen itu, Bu.
1: Apa itu, Bu?
0: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu. Heeh,
1: dikerucut ngatan. Heeh,
0: terus kanan kirinya itu adalah enten-enten itu namanya Tumpeng Tunggorono.
1: Tunggorono.
0: Tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur, ya. Itu ada di sana bubur, bubur Ujung Kulon, Bu. Namanya bubur Ujung Kulon. Bubur Ujung Kulon atau bubur ujung Gunung Puruso. Waduh, angel jenenge. Memang ini sudah, Bu. Memang ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur Ujung Gunung Puruso. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan. Terus dibikin merah dan dibikin putih. Dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu. Terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesowo. Yang ketiga itu Tumpeng Kesowo itu, Bu. Itu Tumpeng Kesowo adalah terdiri dari tumpeng. Terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Iya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng Kesowo. Masih yang keempat tumpeng Songgo Langit.
1: Songgo Langit. Oke.
0: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu ngono itu. Tumpeng Songgo Langit, tumpeng Songgo Langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
0: Urap itu
1: sayur-sayuran,
0: ya, sayur-sayuran gitu ya. Gudangan, gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo. Rojo Manggolo dan Rojo Taunan. Jadi gini, Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Taunan seperti Gedang Rojo biasa. Itu maksudnya pakai Tumpeng Pangruwat atau Tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu. Itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah Tumpeng Pangruwat itu terus dimakan bersama.
1: Oke.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan suro.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampean dalem kepada samudra kidul, segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Kraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo. Ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? kepala kerbau.
1: Kepala kerbau, oke. Okay.
0: Yang ada di Kedungombo. Uh-uh. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Uh-uh. Saya akan ke sana itu. Saya apa yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Mm-mm. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk. Di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan. Pesisir okay. Gitu.
1: Kalau di pesisir larungan. Okay. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi. Okay. Begitu Bang Noel, okay. Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta?

0: Dan Semarang sih sudah dari tadi.
1: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
2: Terima kasih Pak.
1: Ya.
2: Perlu saya sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
0: Monggo.
2: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi, ini begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
1: Oke.
2: Sudah puasa Bapak. Jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali itu Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
0: Oke, untuk di Semarang 024-8316-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
1: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Ya,
1: hari ini
0: mau nonton siaran visualnya ya. RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
4: Kita angkat dulu gak apa-apa?
3: Baik, silakan.
4: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Mm-mm. Dan Pak penyiar di Pro 4 RRI Jakarta, sehat semua?
3: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Yeah. Selamat siang.
4: Nggih,
5: Kanjeng,
4: selamat
5: siang. Sehat.
6: Selamat siang. Ora sang nganggo kanjeng.
5: Lho,
6: sudah langsung ribut.
5: Anu dosa nek ora ngundang ngono lho. Saleh enggak ditukani kok. Ah begini Kanjeng.
6: Nggih.
5: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
6: Yeah.
5: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandian diri,
6: yeah,
5: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegara tadi.
6: Yeah.
5: Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
6: Betul.
5: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
6: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Oke.
4: Terima kasih.
3: Baik,
6: saya bisa menyampaikan.
3: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar langsung silakan. Dua pertanyaan.
4: Oke, silakan.
3: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
7: Dengan Pak Haji Amsar Kawirdas, Bang Noel.
3: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Misel dan juga Mbak Ribut di Semarang.
7: Dengan Kak siapa?
3: Kak Misel.
7: Yang di Semarang.
4: Kak Misel, halo.
7: Oh,
3: ya,
7: Bapak, Kak Amsar.
3: Iya.
7: Assalamualaikum, Kak Sel, Mbak Ribut.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Betulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
3: Iya.
7: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang mau saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
3: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur, dan Kedung Ombo
7: iya,
3: ya?
7: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk.
3: Iya.
7: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
6: Wonogiri.
7: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih
3: pertanyaannya. Okay. Siap.
7: Iya. Terima kasih Bang Noel.
3: Terima kasih juga.
7: Mbo, Mbo apa tadi?
3: Mbo, Kak Michelle.
7: Kak Michelle, iya. Juga Mbah Ribut.
3: Iya.
7: Ya semoga okay, sehat selalu ya.
3: Amin. Oke. Okay.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
4: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
6: Terima kasih. Langsung saja nuwun saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
4: Oke, silakan.
6: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
3: Negara kabupaten.
6: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
4: yang
6: apa?
4: Merbabu tadi.
3: Gunung Merbabu.
6: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerahnya.
4: Okay. Oke, semoga membantu menjawab ya.
3: Menjawab, iya.
4: Oke, okay. Yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
6: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini roto. Roto angin. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
3: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
4: Dari mungkin Mbah Yarto.
6: Pak Yarto?
4: Pak Yarto.
6: Pak Yarto, Pak Yarto, dalamnya mana itu?
4: Sekitar Semarang.
6: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya Ribut kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa wis tumpo wis Mbah Ribut ya Pak Yarto. Jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umpamanya lho itu. Tidak percaya itu lho Pak. Bulan Suro apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, iki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih dibanggakan, dipepetri gitu loh, Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
4: Okay.
6: Ada telepon lagi, Bu.
4: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
3: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
4: Oke, siap. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
4: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
1: Ya.
4: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
1: Dengan Edo Bandar Lampung.
4: Oke, silakan Bang Edo.
1: Sama Bang Rigut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
3: Waalaikumsalam Bang.
1: Habipun.
3: Iya.
1: Ya, tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut, assalamualaikum Mbah.
6: Mbah Edo, Pak Edo, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
1: Mau langsung bertanya nih Mbah.
6: Ya.
1: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah, katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar apa mikos sih Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Bang Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab terlebih dahulu.
6: Mas Edo yang dari Lampung.
3: Lampung, iya.
6: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng ngopo-opo, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh.
4: Nah,
6: tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya angker itu jangan, malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa ini. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe. Begitu loh. Mas Edo, untuk menjadikan periksa panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana-sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
4: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
6: Wah bu, gini. Kalau saya nuwun sewu ini malah kok ndandarai merenak-merenak ya. Ndandarai apa? Ngane-anai. Begini bu, yang namanya budaya, yen wis percaya, kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok, bu. Itu zaman puta apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nuwun sewu, ini pada bulan suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ngenatoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak yang ngono, ojo nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneng yang anakku apa meneng nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
3: Oke.
6: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar, mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro, ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sobat ngene bu, aku sobat ngene pak, dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan. Gitu,
4: Bu. Oke, begitu Bang Noel.
3: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Silakan. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle, titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
4: Oke, bisa langsung dijawab ya, Penal ya?
3: Iya, silakan.
4: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
6: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida, untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang tosnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya. Global. Jadi bulan suro ki apa dan lain sebagainya itu monggo mawon. Terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, kepada keris ya.
3: Iya betul. Keris
6: ini begini, Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
4: Betul.
6: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris nyatanya Yo Sekti Mondroguno dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
8: Iya.
6: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percayane wae iki. Wis. Keris iki ngene lah ta. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji, Bu, ya. Memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan Suro.
8: Okay.
6: Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya, Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki, Bapak. Ribu tema yo terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau yo. Pancen tak resiki yo tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya
4: masih tetap dibersihkan ya.
6: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur
8: gitu saja. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Misel, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
4: Iya, silakan.
8: Untuk penutupan, mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silakan.
4: Silakan, monggo Mbak Ribut.
6: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta, Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti. Kegunaannya itu apa. Gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak. Harapan pendengar sekalian. Untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua. Ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ngambabar endah tumraping jomli gine suran tetep dilestareake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetep dilaksanakan sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu pemirsa untuk penyampaian saya.
8: Siap.
4: Oke, begitu ya. Bang Noel, semoga okay. Bisa bermanfaat dan menjawab Amin. Apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
8: benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga okay. Untuk Kak Michelle.
4: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
8: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Ritual Suro Merawat Kuno Menjemput Berkah Karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Cabrite jam 14.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama Bright Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar Manggandeng Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana untuk menyulap jamu tradisional, kosmetik berbahan alami dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah. Mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Selamat siang Wari, salam pagi untuk semuanya yang masih terus setia bersama kami Pro 4 RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Dan Wari yang terus mendengarkan RRI Digital melalui RRI Digital, selamat siang juga kami sapa Anda ya. Teman-teman manis, teman-teman pilihan dihadirkan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati suasana siang dan suasana istirahatnya. Semoga saja pilihan-pilihan lagu ini bisa memberikan nuansa siang yang menyenangkan saat Anda beristirahat ataupun juga sudah memulai kembali kegiatannya. Mungkin saat ini baru tiba di tempat tugas kembali ya Wareh, setelah tadi santap siang bersama keluarga tercinta.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Selamat siang Warih, terima kasih Warih ya, masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Dan suasana siang Warih Lun, semoga lebih menyenangkan istirahat siangnya atau juga kegiatan-kegiatan yang sudah dimulai lagi setelah tadi istirahat sejenak. Kami informasikan waktu saat ini pukul 14:30 waktu Indonesia Barat Warih. Dan juga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, seperti yang sudah kami infokan sebelumnya, bahwa kami akan menghadirkan dialog interaktif di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan tema nanti yang akan kami sampaikan adalah mengapa UMKM butuh perseroan perorangan. Nah, mengenai hal ini nanti Warih juga bisa ikut bergabung ya, ikut bertanya, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan dengan narasumber kami nanti yang berkompeten sekali Warih ya, yaitu Kepala Kanwil Kementerian Hukum Aceh. Insya Allah nanti akan hadir ke studio Bapak Dr. Dr. Randes Marahbudiman SH MH, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Aceh, dan juga nanti ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Tentang temanya, mengapa UMKM butuh perseroan perorangan. Mungkin selama ini Warih, Anda yang sudah menggeluti dunia UMKM belum memiliki ataupun belum pernah memiliki yang namanya perseroan perorangan ya. Nanti Anda bisa bertanya bagaimana itu maksudnya dan apa kegunaannya ya. Kami tunggu nanti Anda ya di pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam acara Dialog Interaktif.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Selamat siang Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia untuk semuanya ya Warih. Dan semoga lagu-lagu hiburan tadi bisa menemani suasana siang Anda. Selanjutnya Warih, seperti yang sudah kami informasikan, kami akan menghadirkan dialog interaktif. Pro 4 FM, suara budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Warih Lun. Terima kasih Warih masih terus setia bersama kami Pro 4 RRI Banda Aceh. Seperti yang sudah kami informasikan Warih, kami akan menghadirkan untuk hari ini dialog interaktif dengan tema Mengapa UMKM butuh perseroan perorangan. Nah, itu temanya Warih ya. Jadi nanti Warih juga bisa ikutan bergabung mengenai tema mengapa UMKM butuh perseroan perorangan. Nah, mengenai hal ini nanti kita akan berbincang mendengarkan penjelasan dari dua orang narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Warih Lun, Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga bisa terus mendengarkan kami melalui 88,6 MHz. Warih juga bisa mengikuti dialog untuk siang hari ini melalui YouTube RRI Banda Aceh. Dua orang narasumber yang sudah bersama Anggi saat ini langsung kita sapa. Ada Bapak Dr. Dr. Andes Merah Budiman SHMH selaku Kepala Kanwil Kementerian Hukum HAM Aceh. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam kenal nih Pak Merah ya.
1: Siap.
0: Sehat walafiat. Sehat alhamdulillah. Ya, narasumber yang kedua ada Pak Purwandani H Pinilihan SHMH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akrabnya dipanggil Pak Dani.
2: Iya, Pak Dani.
0: Jadi gak kepanjangan Purwan Dani, biasa dipanggil Pak Dani.
2: Betul, okay. Lebih simpel.
0: Iya, selamat datang juga di Pro 4 ya. Sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tetap semangat. Nah Warih, nanti bisa ikutan bergabung ya. Anda juga bisa ikutan menelpon melalui 0651470555. Juga bisa melalui 0811-6713-886. Mungkin ada pesan WhatsApp yang bisa Warih kirimkan juga di 0812-6972-881. Temanya untuk hari ini perbincangan kita santai dan mudah-mudahan menarik bagi Warih, karena infonya bagus sekali nih Warih, mengenai tema kita mengapa UMKM butuh perseroan perorangan. Nah, apa itu perseroan perorangan dan bagaimana nanti Warih bisa dengarkan terus ya di RRI Banda Aceh. Kita ke Pak Merah dulu, Pak Merah ya, selaku Kepala Kanwil Kementerian Hukum Aceh. Kalau kita, tema kita hari ini mengapa UMKM butuh perseroan perorangan. Nah, kalau gitu di awal Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu ini apa itu sebenarnya perseroan perorangan, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu Warih, para pendengar gitu.
0: Iya.
1: Bahwa perseroan perorangan ini dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang peraturan pembentukan badan hukum bagi usaha mikro, menengah dan kecil ya.
0: Iya.
1: Disebutkan bahwa perseroan perorangan adalah perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ya, serta dapat didirikan oleh salah satu warga negara Indonesia. Ya. Jadi secara hukum bentuk ini tetap merupakan badan hukum sehingga memiliki identitas dan kekayaan yang terpisah dari pemiliknya. Memang selama ini perseroan perorangan masih belum begitu dikenal di tengah-tengah masyarakat.
0: Yeah.
1: Namun kami selaku pemangku kepentingan, penanggung jawab tugas di bidang pelayanan hukum tetap memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pembentukan perseroan perorangan
0: ya.
1: Ini.
0: Ya. Ini kan belum banyak yang tahu ya Pak ya. Banyak UMKM yang hanya berdiri UMKM aja, ya. Belum ada perseroan perorangan ya. Dan nanti kita berkembang lagi Pak, seperti apa itu ya, mungkin ada syarat-syaratnya ya Pak ya. Nah ke Pak Dani, Pak Dani, ini kalau kita tahu ada perseroan perorangan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Merah, kan ada juga perusahaan yang disebut dengan PT biasa, itu apa sih, ada bedanya enggak itu?
2: Baik, izin Pak Kanwil. Jadi terkait PT biasa mungkin familiar bisa kita tahu kalau PT-PT yang terdaftar di notaris. Nah, PT perseorangan ini merupakan kebijakan dari Undang-Undang Cipta Kerja, tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana kemudian pemerintah lebih membuka akses untuk masyarakat UMKM untuk berkembang usahanya dengan melindungi badan hukum atas usaha yang mereka miliki. Nah, perseorangan-perseorangan ini berbeda dengan PT biasa. Kalau dari sisi jumlah pemiliknya, dari sisi modalnya, dan dari sisi struktur pemegang saham. Kalau perseorangan-perseorangan itu hanya didirikan oleh satu orang saja. Satu orang sudah cukup untuk dapat mendirikan perseorangan-perseorangan. Tapi kalau PT biasa itu didirikan oleh dua orang atau lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, perseorangan-perseorangan tidak memerlukan akta notaris. Jadi perseorangan-perseorangan ini cukup surat keputusan atau surat dari Direktur Jenderal AHU dan hal ini Kementerian Hukum terkait badan hukum perseorangan-perseorangannya, tidak perlu akta notaris. Jadi tidak perlu datang ke notaris. Yang ketiga, perseorangan-perseorangan ini juga diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian kalau untuk yang PT ini kan lebih pada kompleks ya. Pemegang sahamnya juga sudah ada, pengaturannya juga lebih luas, dan secara modalnya juga lebih besar. Jadi kemudahannya memang lebih banyak, kemudian manfaat yang terima masyarakat juga pasti akan lebih besar. Jadi secara umum bedanya ada pada sisi kepemilikan, bedanya ada pada sisi

0: boleh semua untuk mendirikan ini, atau kalau gitu siapa saja yang boleh mendirikan perseroan perorangan ini?
1: Oke, terima kasih. Memang selama ini masyarakat kita secara umum belum memahami apakah harus usaha yang baru berdiri, apakah yang sudah maju, ya. Semua tidak ada batasan. Yang jelas pendirian perseroan perorangannya yang paling wajib secara utama adalah warga negara Indonesia.
0: Syarat utama.
1: Dan memiliki nomor induk keluarga, ya, nomor NIK, serta sudah berusia 17 tahun. Ini harus, kan dia dipandang cakap melakukan perbuatan hukum, kan begitu. Nah, secara praktik data seperti NPWP, email aktif, nomor telepon, amanat usaha, modal, dan KBLI juga perlu disiapkan agar proses administrasi umumnya dan OSS berjalan lancar. Jadi saya pikir ini syarat paling mudah. Selama ini kami memberikan pelayanan cukup dengan KTP dan NPWP, dengan membayar penerimaan negara bukan pajak Rp50.000 yang langsung di store kas negara secara online, langsung kita bantu proses pengeluaran SK, surat keputusan badan hukum pembentukan perseroan perorangan tersebut, dan ini sudah berjalan dengan baik. Makanya wacana pemberian PTP ini, ini kami lakukan sarang kerja istilah dengan
0: Pak Kadis.
1: Kemana kami berkunjung bekerja, koordinasi kabupaten kota, di mana kami singgah makan dan minum, kami tanyakan kafe dan warung, apakah di sini sudah ada badan hukumnya? Banyak yang belum. Kalau belum, langsung kami ajak untuk kita daftar badan hukum.
0: Ini keuntungannya apa, Pak? Kalau dia mempunyai seperti itu, ya, perseorangan ini atau yang belum, apa keuntungannya untuk si UMKM?
1: Untuk pelaku usahanya. Itu sangat penting. Dia mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, nama usaha yang dia kembangkan ini tidak bisa diambil orang lain. Banyak sekarang para pelaku usaha tanpa melindungi hak cipta atau tidak mendaftarkan merek usahanya. Contoh, kami menerima surat somasi. Di Banda Aceh sudah ada sentra kopi. Di Lok Sumawi dibuka lagi sentra kopi. Karena dia punya kemiripan, identik, kesamaan nama, itu tidak boleh. Sehingga sentra kopi yang asli yang sudah berbadan hukum melakukan somasi. Kalau tidak ada pihak sentra kopi yang baru yang tidak mau berubah, maka akan dialihkan ke pidana. Itu masalahnya. Jadi memberikan perlindungan hukum juga dan menjamin semua produk usahanya itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita juga.
0: Jadi banyak keuntungannya, karena persoalan bisa saja terjadi apapun itu permasalahan, Pak, Nah, kalau misalnya ini kita bicara lagi, kalau misalnya nama itu memang sama di lain kota, kalau misalnya tidak ada yang protes, nggak ada masalah.
1: Karena
0: itu tetap bisa berjalan.
1: Karena tidak ketahuan. Begitu viral di medsos kan ketahuan. Kadang-kadang ada nanti pemilik usaha tahu-tahu singgah, loh kok warung saya ada di sini, kan begitu masalahnya.
0: Pada dasarnya tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh nama sama.
1: Tidak boleh nama sama. Kalau sudah ada didaftarkan di Kementerian Hukum.
0: Baik. Ini berlaku tidak pada nih untuk seperti misalnya produk-produknya, Pak? Misalnya produk si A tadi dengan dia sudah dengan satu produk yang luar biasa dikenal di satu tempat, nanti misalnya juga dengan sama mengatakan hasil produknya ini bisa juga dilindungi terhadap produk-produknya.
2: Baik, jadi pertanyaannya cukup bagus. Konsepnya begini, Kementerian Hukum itu kan sebetulnya output di divisi ada dua, satu atas badan hukum, perlindungan badan hukumnya. Yang satu adalah perlindungan produk dari hasil badan hukumnya. Kalau dari badan hukumnya ini dilaksanakan oleh teman-teman di layanan AHU. Kalau yang dari atas perlindungan produknya ini dilaksanakan oleh teman-teman yang di layanan kekayaan intelektual. Dua hal ini tidak bisa pisah. Secara prinsip KI itu melalui trademark atau mereknya melindungi merek usaha atau merek barang yang diciptakan oleh produknya, oleh produsennya. Jadi tidak boleh ada kesamaan produk, tidak boleh. Tidak boleh ada kemudian kemiripan pun tidak
0: kemiripan
2: boleh.
0: Kemiripan rasa pun ya.
2: Karena kan bahasanya ada persamaan pada pokoknya, baik itu pada sisi penyebutan, baik itu pada sisi penulisan, dan pada sisi desain yang ada, itu tidak boleh. Itu diatur dalam merek yang ada. Nah, perseorangan ini pun melindungi nama usahanya. Jadi, kasarnya gampangnya adalah, perseorangan ini adalah rumah. Rumahnya ini adalah rumahnya. Nah, kemudian produk yang keluar-keluar ini adalah hasil dari rumah tersebut. Rumahnya ini dilindungi oleh badan hukumnya, melalui perusahaan perseorangan boleh, PT boleh, yayasan boleh, kemudian usaha firma, CV dan lain boleh. Nah, apa yang keluar dari rumah tersebut

0: itu dilindungi merknya, dilindungi patennya, dilindungi lain-lain. Nah, ini sinergi program antara pemerintah dengan masyarakat dan Pemda, bagaimana kemudian perlindungan atas produknya ada, perlindungan atas entitas badan hukumnya pun juga ada.
1: Yeah.
0: Tidak bisa terpisah. Jadi tidak boleh juga kemudian produknya dipakai oleh orang lain.
1: Yeah.
0: Nggak boleh, karena itu ada pengakuan negara atas hasil kreasi, olah pikir, cipta rasa manusia melalui KI. Ada pengakuan negara atas badan hukum, atas entitas usaha yang dia lakukan. Dua hal ini harus sama-sama sejalan.
1: Iya, jadi cukup kuat kalau gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Baik, kita sudah bisa mempersilakan pendengar kita ataupun warihlun yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan mengenai ini. Mungkin Anda juga sebagai pelaku UMKM ya, butuh bagaimana caranya punya perseruan perorangan ini. Silakan di line telepon 0651470055. Warih juga bisa menghubungi 0811671388 juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Kalau malu langsung menelpon, boleh mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya. Kadang-kadang pendengar kita ini takut bertanya. Ya, jadi dari banyaknya usaha ataupun ada yang belum mendirikan usaha tapi berkeinginan, bingung, nggak tahu dari mana caranya untuk mendirikan perseroan perorangan ini, Pak Dhani, bagaimana caranya, Pak Dhani?
0: Baik. Tadi sejalan dengan yang disampaikan Bapak Kakanwil, ada dua layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Pertama, layanan onsite kita, datang ke kantor, datang ke tempat, datang ke lokasi, sambil berjalan kita tetap melayani yang tadi sampaikan Bapak Kakanwil. Yang kedua, layanan online kita. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Hukum bahwa seluruh layanan di Kementerian Hukum ini harus dilaksanakan secara digital. Jadi kemudian bagi masyarakat untuk menerima layanan kita sudah sangat permudah. Masyarakat tidak harus kemudian datang, cukup kemudian mengakses melalui administrasi badan hukum yang kita miliki di link www.layanan.ahu.go.id. Kemudian nanti di situ akan buka halaman, masyarakat tinggal mengisi pernyataan pendirian yang memuat beberapa hal seperti identitas diri, nama perseroan, alamat atau kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan usaha, KBLI, modal dasar, modal ditempatkan, modal riset dan lain-lain. Setelah data benar, kemudian muncul virtual account untuk kemudian dibayarkan PNBP. Setelah PNBP-nya terbayar, secara otomatis sistem akan menerbitkan surat keputusan menteri secara elektronik. Nah, ini sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum, Pak Menteri, bahwa permudah layanan kepada masyarakat. Dan se-inline dengan kebijakan Bapak Kakanwil, dimanapun Kementerian Hukum berada, bisa memberikan layanan tanpa melihat dan terbatas ruang dan waktu. Kasusnya demikian sebetulnya.
1: Jadi sangat mudah sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya. Selain tadi bapak-bapak bisa mendatangi, nah ini kalau yang mendengar saat ini kemana dia harus pergi gitu?
0: Oke, mungkin.
1: Iya. Pak Merah, silakan.
2: Terima kasih. Memang di samping secara langsung online lewat www.layanan.
1: Kan enggak semuanya itu paham ya, Pak,
2: ya. Paham. Bisa langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh di Jalan Tanya Arif nomor 15 di Jilingke. Di sana ada law center, tempat ruang layanan publik kami. Dan ada PIC, pegawai petugas piket siap melayani selama jam kerja. Kalau di luar jam kerja mungkin ada nomor Pintu Aceh yang bisa mereka komunikasikan lewat aplikasi Pintu Aceh untuk memudahkan layanan, tidak harus mereka kantor, bisa lewat Pintu Aceh.
1: Aplikasinya Pintu Aceh namanya.
2: Pintu Aceh, ya benar. Siap kita layani masyarakat untuk kepentingan konsultasi maupun pelayanan hukum lainnya.
1: Tidak sulit ya, Pak, ya?
2: Tidak sulit, ya.
1: Baik, sebelum kita berlanjut, Pak, ada sebuah pesan ya, yang ini tidak menyebutkan namanya siapa. Assalamualaikum Bapak narasumber, saya berkeinginan juga untuk seperti itu karena usaha saya kecil-kecilan aja di rumah, Pak. Cuman bisa menjahit-jahit saja katanya. Ini boleh enggak, Pak, untuk memiliki seperti itu perseroan perorangan itu? Biayanya mahal tidak, Pak? Kalau menyangkut biaya, boleh disebutkan enggak, Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih. Untuk segala jenis usaha kecil, menengah, bisa. Bahkan saya lihat teman-teman beberapa pemilik homestay bahkan hotel yang memiliki beberapa kamar itu juga memiliki badan hukum lewat persyaratan perorangan.
1: Okay.
2: Tidak sulit ya, menyangkut biaya juga tidak mahal banget ya. Biaya yang ditentukan untuk penerimaan negara bukan pajak itu hanya Rp50.000 ya. Itu biaya ini adalah biaya negara untuk layanan AHU.
1: Itu
2: biaya,
1: itu di awal atau per bulan?
2: Di awal pendaftaran.
1: Di awal pendaftaran. Hanya
2: Rp50.000. Ya. Itu pembentukan persyaratan perorangan. Beda dengan pembentukan PT yang perlu akte notaris, tentu biayanya lebih besar barangkali ya.
1: Ya.
2: Itu cerita yang lain. Kalau kalau ini hanya Rp50.000. Syaratnya cuma NPWP dan KTP. Yang penting warga negara Indonesia pasti memiliki KTP. Usia pasti lebih dari 17 tahun kan begitu.
1: Yeah.
2: Nah, gampang itu syaratnya. Insya Allah boleh. Mau buat namanya desainer atau tailor apa, yang penting tiga suku kota. Misalnya mau buat nama dia nanti mungkin kan City Tailor Banda Aceh boleh, City Tailor Lambaseh boleh gitu. Yang ada tailornya lah atau terserah apa nama yang mau dibuat badan usaha itu. Badan
1: hukum. Oh jadi tadi tiga suku kata.
2: Tiga suku kata.
1: Nama itu harus tiga suku kata.
2: Tiga suku kata.
1: Tidak boleh dua saja ya. Nah,
2: kalau dua di aplikasi belum bisa,
1: belum
2: dia tiga suku kata. Walaupun suku kata ketiga disingkat,
1: DNA
2: deh gitu. Contoh kami memberikan bantuan hukum di Seledang Kopi Bener Meriah. Kalau Seledang Kopi kan cuma dua suku kata, Seledang Kopi. Dia harus tiga suku kata. Akhirnya kami tambah BM.
1: Seledang Kopi BM.
2: Bener Meriah
1: Bener
2: BM
1: meriah.
2: Singkat. Langsung jadi kami serahkan.
1: Sangat mudah ya. Baik, Wareh, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Wareh, silakan ya di 0651470555 dan 0811671388. Jadi usaha apa saja boleh kata Pak Merah tadi. Jadi tidak tergantung jenis usahanya apa, jenisnya apa saja boleh, walaupun perusahaan seperti tadi kafe, hasil-hasil kerja pekerjaan tangan
2: rumah
1: boleh.
2: Sewa, homestay.
1: Rumah sewa, homestay itu perlu ya. Nah, ini perlu sangat dipahami ya, Wareh. Di sini juga banyak homestay ya, Pak ya. Kita di Banda Aceh ini ya kan, banyak rumah sewa juga. Nah, baik, kami tunggu ya Anda yang ingin bergabung ya di line telepon dan juga kembali pesan WhatsApp-nya bisa dikirimkan di 0812-6972-881. Kalau gitu nih Pak Dani, menarik sekali nih rasanya, kepingin juga nih kita ingin membuka yang punya UMKM ya, walaupun belum berani tadi akhirnya jadi berani. Nah, perseroan perorangan ini ada bayar pajak enggak nih? Nanti kan gini, malas kita buat perseroan perorangan, jadi akhirnya nanti kan terpantau, cepat terpantau, sedangkan saya nanti kan jadi pajaknya berat gitu. Bagaimana nih Pak Dani?
0: Baik, sebetulnya pertanyaan menggelitik juga. Kita sebagai warga negara kan taat sama pajak ya. Tidak harus dengan perseroan-perseroan, semua usaha kita pun juga pasti kena pajak. Apa yang kita miliki pasti kena pajak. Karena itu pajak adalah salah satu bukti kecintaan kita pada negara. Dan pajak kan pasti dibayarkan buat kembali lagi kita dalam bentuk berbeda. Jadi perseroan-perseroan ini adalah salah satu subjek pajak badan dan memiliki kewajiban perpajakan. Itu pasti ada. Hanya
1: wajib.
0: Yang wajib. Hanya yang membedakan adalah kebesaran dan insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pajak untuk perseroan-perseroan. Untuk pelaku UMKM, sebetulnya secara skema pajak penghasilan final UMKM itu sebesar 0,5% dari omset yang masih relevan, yang syaratnya apa itu penuhi. Nah, 0,5% ini dari batas omset 4,8 miliar. Jadi pajaknya itu hanya 0,5% dari omset yang dimiliki setahun.
1: Hanya 0,5%.
0: Kemarin waktu Pak Kakanwil dengan kami di Aceh Barat Daya, kami minta sinergi dengan kantor pajak Pratamanya Tapak Tuan. Di sana disampaikan juga kantor pajak Pratama Tapak Tuan bahwa pajak untuk UMKM ini hanya 0,5% dari omset pendapat.
1: Per tahun itu ya?
0: Per tahun. Dan kalau tidak ada pendapatan, tidak dikenakan pajak. Karena rekening dari perusahaan-perusahaannya terpisah antara rekening PT dengan rekening pribadi. Jadi kalau tidak ada dana masuk, pendapatan di rekening nama perusahaannya tidak dikenakan pajak. Tidak juga menyasar pada pemiliknya. Pemiliknya sudah berbeda pajaknya. Jadi secara pembagian sudah jelas bahwa pembebanan pajaknya 0,5 dari omset 1 tahun. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada pendapatan atau mungkin tidak beroperasi, tidak ada omset dalam setahun, tidak dikenakan pajak. Nah, yang ketiga, pajak ini pun juga dipisahkan dari pajak pemilik dengan pajak selaku pemilik perusahaan dan pajak selaku pribadi. Ini terpisah. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Sempat kemarin waktu dengan Abdia disampaikan, kalau omset ibu setahun 100 juta, 0,5% kan tinggal dihitung tuh, Bu. Paling 500 ribu atau berapa kalau nggak salah.
1: Iya, iya.
0: Cukup mudah. Nah sekarang 500 ribu itu ibarat kata dari Banda Aceh ke mana? Ke Tamiang.
1: Sibu PP. Iya, iya.
0: Sudah cukup PP, mudah. Iya. Atau mungkin 500 ribu kita buat makan di mana juga dapat 500 ribu. Tapi secara keuntungan itu kan satu tahun.
2: Yeah.
0: Hanya segitu doang. Dan tidak akan bertambah dari jumlah yang ada.
1: Okay.
0: Itu omset. Ya semakin rajin kita bekerja, semakin banyak rezeki, banyak yang harus kita syukuri kepada Allah, bahwa itu salah satu bukti syukur kita kepada Allah atas rezeki yang kita nikmati. Mungkin itu, Bu.
1: Jadi dalam satu tahun tidak dituntut kalau dia tidak masuk offset,
0: tidak
1: ya. Jadi dalam satu tahun itu berapa yang ada, gitu ya? Berapa betul. Uang masuknya betul. Ya? Hanya di perusahaan. Jadi tidak dicampur dengan pajak pribadi.
0: Betul.
1: Ya. Okay.
0: Tidak tercampur.
1: Ya. Jadi sebenarnya sangat sangat mudah.
0: Betul.
1: 0,5.
0: Ya.
1: Oke, okay, baik. Tapi bagaimana ini, Pak Merah, kalau ya. UMKM-nya itu sudah tidak berjalan lagi, ya. Tapi dia sudah mendaftarkan ini perseroan ya. Perorangan ini.
2: Ya. Setiap pelaku UMKM yang sudah berbadan hukum, walaupun dia tidak menjalankan, tetap badan hukumnya terjamin tidak gugur sendirinya.
1: Ya. Tidak gugur sendirinya.
2: Dia yang jelas badan hukumnya masih berlaku. Untuk pelaku usaha bukan hanya pihak swasta, pegawai negeri pun boleh dia menjadi direktur dari PT ini, perusahaan perorangan ini. Jadi nggak ada terbatas untuk seorang swasta. Kita pegawai negeri ingin bangun usaha di rumah UMKM, nama kita langsung boleh, karena masalah. Dia tetap sebagai badan hukum yang dijamin oleh negara.
1: Karena terpisah tadi ya, Pak ya. Jadi walaupun pegawai negeri pun boleh.
2: Boleh, beda dengan PT.
1: Nah, ini ada tadi pertanyaan titipan. Kalau misalnya ini di satu kantor gitu, kantor pemerintah. Kita mau membuat satu UMKM misalnya di sudut halaman atau apa, itu bisa enggak UMKM yang kita ada perseroan perorangan ini, Pak Dhani?
0: Baik, perseroan perorangan ini sebetulnya ini adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi badan hukum personal pribadi.
1: Pribadi sebenarnya personal. Ya.
0: Karena dia harus memasukkan identitas pribadi. Tadi sama Bapak Kang Andil, mulai dari nama, nomor induk kependudukan, kemudian alamat jalan, dia harus masukkan itu. Jadi kalaupun nanti ada satu kantor ataupun yang lain ingin mendorong UMKM, mekanisme yang ada adalah menyediakan tempatnya saja. Nanti kemudian kalau itu instansi pemerintah, ada pengaturan pemanfaatan sewa dengan PNBP negara, kemudian UMKM yang ada di luar diajak masuk ke sana untuk menyiapkan tempat, barang dagangan yang mau disampaikan, dijual dan lain-lain. Ini sebenarnya salah satu bentuk perhatian UMKM, contoh mungkin RRI lah. RRI peduli dengan masyarakat, dengan UMKM, kebetulan di depan lapangan cukup berluas, pengen pojoknya dibikin buat UMKM, RRI buat satu pojok UMKM di situ, siapkan tempatnya, diatur pemanfaatan sewanya, dengan Kementerian Keuangan ditentukan berapa besaran sewanya. Nanti kemudian UMKM mengundang UMKM untuk berjualan di sana. Keuntungannya adalah apa yang dibangun oleh RRI sudah pasti itu resmi oleh negara. Karena apa? Siapapun UMKM yang ada di sana, dia sudah memiliki badan hukum atas usaha yang dia terapkan atau usaha yang dia jalankan. Jadi sama-sama sejalan. Jadi tidak bisa ini personal ini, perorangan ini atas nama kantor, tidak bisa atas nama kampung. Ini aja menjadi pemilik kita masing-masing, atas nama kita masing-masing, karena data yang diinput adalah data kita secara personal. Mungkin demikian, Bu.
1: Jadi walaupun itu misalnya pojok RRI katakanlah, tapi harus diurusin dengan oleh satu orang ini yang bertanggung jawab. terhadap ini?
0: Boleh saja. Jadi kalaupun pos WRI, mungkin ini kan ada mekanisme sewa PNBP negara. Mungkin KPNL nanti akan menghitung, mensurvey, kalau kita luasan 5 meter ke 5 meter, berapa yang akan disewa setelah pada negara. RRI menyiapkan tempatnya, kemudian RRI mempromosikan ada badan hukum perseorangan yang mendaftar, berjualan di situ, tinggal membayar sewanya saja. Selainnya kan nanti masuk pada negara kan, RRI juga mendukung program ini, masyarakat juga terbantu juga dengan hal ini. Jadi tidak bisa atas nama RRI, tidak bisa atas nama lembaga, ini harus nama
1: personal ya. Iya. Baik, jadi artinya ini Pak Merah, kalau misalnya UMKM ini harus terus melaporkan bagian keuangannya itu ya, kondisi keuangannya.
2: Iya, kondisi keuangan pertahunannya.
1: Pertahunan. Tidak ada yang boleh disembunyikan ya, Pak Merah. Ya,
2: karena terpisah tadi kan, hasil pribadi, kalau pegawai negeri ada gaji tersendiri, juga ini rekening perusahaan sendiri.
1: Iya.
2: Jadi badan hukum perusahaan-perusahaan perusahaan juga namanya.
1: Menurut Pak Merah, mengapa selama ini UMKM ini belum banyak yang perseorangan membangun ini, Pak? Apa karena informasinya belum sampai atau ada ketakutan-ketakutan tersendiri?
2: Begini, memang di satu sisi menyangkut dengan informasi yang tidak semua lapisan masyarakat pelaku usaha mengetahui ada badan hukum perusahaan perorangan. Yang kedua, memang kadang-kadang ada keraguan-keraguan, sikap skeptis masyarakat. Wah, ini kalau kita bentuk badan hukum dia kena pajak kan Mereka tidak tahu bahwa pajak itu tidak kena secara utuh dengan penghasilan kita enggak. Tapi kan seperti dijelaskan oleh Pak Kadip tadi, 0,05% tuh yang secara tahunan. Sebenarnya tantangan lain yang kita rasakan ya mungkin masyarakat tidak tahu cara menggunakan aplikasi, kemana mereka harus mendaftarkan.
1: Agak itu. Sulit itu. Agak memang sulit, Pak.
2: Padahal itu keuntungan besar karena dengan adanya badan hukum suatu usaha mereka ini menjadi jaminan kredit modal dari perbankan, apakah 5 juta, 10 juta UMKM yang bisa dibantu. Kemudian bantuan-bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Kadang-kadang suatu badan usaha atau UMKM harus ada badan hukumnya. Jadi tidak perlu buat CV besar atau PT, cukup dengan badan hukum perusahaan perorangan, mereka sudah dapat dibantu. Ini pengalaman kami di Benar Meriah kemarin. Koordinasi dengan audiensi Wakil Bupati belum menjelaskan. Benar Pak, di sini banyak bantuan ingin kita berikan, mereka tidak ada badan hukum. Nah, jadi inilah yang kita dorong kepada masyarakat untuk membentuk badan hukum perusahaan perorangannya sehingga mudah mendapat modal, mudah mendapat bantuan baik dari perbankan maupun dari pemerintah kabupaten kota yang ada.
1: Iya. Jadi sebenarnya bisa jadi modal juga nanti untuk berhubungan ke bank ya. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan untuk hari ini karena informasinya bagus sekali ini, di mana belum banyak yang memahami ini. Mudah-mudahan dengan informasi ini nanti bisa lebih paham ya. Baik, kita coba rehat dulu sejenak ya, Pak Dani dan Pak Merah ya, untuk kita dengarkan beberapa informasi berikut ini.
3: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
4: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal, informasi apa saja.
3: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
4: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
3: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
5: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
7: Ya, kerja aja Bu.
6: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
7: Belum Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
6: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
8: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Terima kasih Warihlun masih bersama kita di dialog interaktif siang hari ini dengan tema yang masih kita bahas mengenai mengapa UMKM butuh perseroan perorangan bersama Bapak Dr. Dr. Andes Marah Budiman SH MH, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Aceh, dan juga ada Pak Purwandani Hab Pinilihan SHMH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Warih tadi sudah mendengarkan ya seperti apa yang sudah dijelaskan tadi oleh kedua orang narasumber kita, dan bagaimana tadi mengenai pajaknya ternyata juga tidak besar, hanya 0,5 persen itu per tahun ya, itu pun dari jumlah penghasilan setahun. Kalau tidak ada penghasilan artinya tidak kena pajaknya. Wah, ini informasi yang cukup bagus ya Warih ya. Kita kembali ini ke Pak Merah ya. Pak Merah, kalau keuntungan utama perseroan perorangan untuk UMKM itu apa Pak, keuntungannya?
2: Oke, terima kasih Bu. Salah satu keuntungan utamanya adalah memiliki legalitas badan hukum ya, terhadap UMKM. Kemudian pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi gono-gininya antara pribadi dengan perusahaan itu bisa dipisahkan.
1: Iya.
2: Kemudian peningkatan kredibilitas di hadapan bank dan mitra. Biasanya kan kita dapat bantuan modal usaha, ya. Kemudian juga kemudahan mengikuti peluang kerjasama formal, misalnya mengikuti lelang, mungkin di bawah 200 ya kan, terhadap badan usaha yang kita bentuk, badan hukum yang kita bentuk sesuai dengan bidang yang kita ini ya, badan hukumnya. Kemudian juga serta struktur usaha yang lebih siap berkembang. Ya. Namun manfaat ini hanya efektif jika administrasi, rekening, laporan keuangan, kemudian juga pajak dan izin operasionalnya dijalankan dengan tertib. Kalau nggak ada tertib administrasi mungkin agak sulit ya.
1: Yeah.
2: Karena menyangkut pembukuan keuangan, menyangkut nomor rekening juga harus benar-benar. Demikian juga tanggung jawab pajaknya.
1: Kalau misalnya nggak tertib Pak, itu bisa nggak?
2: Kalau nggak tertib artinya bukan berarti badan hukum tertutup, tapi dengan secara mitra kerja, baik dengan bank, dengan mitra kerja lain, secara formal agak sulit dipercaya nanti. Ya, jadi tentu catatan keuangannya.
1: Itu ya, memang kan harus di ada yang memeriksa nggak nanti itu bagian bagaimana keuangannya?
2: Memang tidak ada yang periksa langsung, tapi ketika ada tagihan pajaknya kan bisa diketahui.
1: Dilihat
2: sendiri,
1: ya Pak ya, aktif apa enggak atau apa, patuh atau tidak selama ini ya. Oke, jadi itu tadi keuntungannya ya, keuntungan kalau kita memiliki perseroan perorangan ini ya untuk UMKM. Nah, tadi tidak ada batasan UMKM itu harus sudah berdiri berapa tahun ya Pak ya.
2: Benar.
1: Seandainya belum memulai, itu bisa kita langsung mulai?
2: Kita langsung mulai lebih bagus, ikan sepat ikan gabus kan gitu. Kami menghimbau masyarakat, makanya sarang kerja kami itu. Jadi contoh kami ke Pidijaya, setelah audiensi dengan Pak PJ, dengan Pak Bupati, kami pulang singgah di rumah makan Kak Sal. Ternyata beliau ada badan hukum rumahnya. Itu langsung kita ajak beliau, kita daftarkan badan hukum dan KTP NPWP beliau, langsung kita serahkan di warung nasi tersebut. Oleh karena itu, tidak ada boleh lagi warung nasi Kak Sal lainnya yang di luar tanggung jawab beliau. Kalau ada yang nanti ini Teringgading warung nasi kasal, lantas diberi ada kasal lagi, itu beliau bisa berikan somasi dan bisa buka pidana itu, karena sudah berbadan hukum orang punya itu.
1: Iya. Kalau yang misalnya berteman kerjasama, misalnya satu perusahaan ini dia namanya Buang Selanga misalnya, dia menyediakan sarapan pagi di beberapa kafe, dia tuh ada, itu nggak ada masalah Pak kalau seperti
2: ini,
1: itu.
2: Pak Kadip nih.
1: Oh.
3: Jadi kalau bicara pada produk hasil yang dikeluarkan oleh badan hukum ini pun bisa dipakai siapapun, asal pemiliknya tetap yang memproduksi.
1: Asal dia tetap pemiliknya dia.
3: Yang memproduksi. Mungkin produk roti diproduksi oleh si A. Dia tawarkan kemana-mana. Kemudian kepada si B, si C, si D. Di situ kemudian dia jual atau macam-macam. Itu dimungkinkan dan tidak masalah. Tetapi BCD ini tidak boleh mengklaim bahwa ini punyanya dia. Karena di situ ada dua perlindungan negara yang melekat, badan hukumnya dan merek dagang yang melekat ke sana. Kemudian kalau joint venture posisinya mungkin bersama-sama, persoalan tidak mengatur ke sana. Lebih baik ini perorangan saja. Jadi satu usaha ini memproduksi satu produk atau beberapa produk tergantung nanti KPLU-nya. Kemudian silakan mungkin menawarkan ini kemanapun, silakan. dipakai siapapun boleh, silahkan, tetapi pemiliknya tetap yang punya sertifikat atau entitas badan hukum yang terdaftar. Satu. Yang kedua, tidak boleh juga mengklaim bahwa ini produk saya.
1: Iya.
3: Meskipun dia ada di situ.
1: Iya.
3: Karena apa? Sudah ada merek dagangnya di sana. Nah, sejalan dengan program Bapak Kandung, memang ada kebijakan kantor wilayah percepatan layanan. Masyarakat mungkin nggak paham sekarang bahwa yang namanya badan hukum dengan merek itu berbeda. Dua sisi yang berbeda. Kita harus sama-sama paham. Belum tentu bahwa punya badan hukum barangmu, produkmu dilindungi juga. Jadi harus buat entitas yang dilindungi, produk yang kamu hasilkan juga harus kamu lindungi. Entitas melalui badan hukum perseorangan, produknya melalui merek yang ada. Nah, ini digabungkan oleh Pak Kanwil. Kalau sudah punya sertifikat badan hukum, mau mendaftarkan merek, dapat diskon lagi. Dari 1,8 dengan 500.000. Jadi membayar 550.000 sudah mendapatkan perlindungan atas badan hukumnya. Dan sudah mendapatkan perlindungan atas merek dagangnya selama 10 tahun.
1: 10 tahun.
2: Iya, merek.
1: Perlindungan atas merek dagang itu 10 tahun.
3: 10 tahun. Kalau badan hukum sampai nanti badan hukum tersebut dilegalisasi atau dibubarkan. Kalau berkata badan hukum ini sampai kapanpun tetap akan hidup selama belum dibubarkan. Tapi untuk merek memang itu 10 tahun perlindungan yang ada. Nanti 10 tahun lagi dia perpanjang lagi merek lagi. Dan ini salah satu terobosan dari Kementerian Hukum untuk memudahkan layanan, menghemat biaya, serta mempercepat akses kepada masyarakat. Layani dengan badan hukumnya, setelah keluar SK penerbitan badan hukum, daftarkan mereknya. Sehingga dari 1,8 rekomendasi dari sertifikat badan hukum tinggal 500.000 dibayarkan dan tidak masuk ke kantongnya rekening kantor wilayah, ini langsung pada rekening negara melalui akun penerimaan bukan pajak Direktorat Jenderal, nanti akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan, asistensi, penyebaran informasi dan lain-lain. Ini yang sedang digarap oleh sekarang ini.
1: Iya. Jadi biar lebih rapi gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, Bu.
1: Baik, kita menerima lagi pesan WhatsApp. Assalamualaikum Kak Anggi dan Bapak Narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa di Berawe, ingin bertanya bagaimana kalau laporan keuangan itu tidak dilaporkan dan apakah itu mengancam dari usaha kita, Pak? Karena saya agak sulit untuk hal tersebut, katanya. Mungkin tadi laporan ini melalui aplikasi juga, Pak? Pak Dhani?
3: Sebetulnya mekanisme pelaporan terkait pajak ini melalui sistem badan hukum, melalui layanan AHU yang ada di situ. Jadi di layanan AHU itu sudah ada satu pintu masuk untuk melaporkan keuangan mereka. Jadi nanti yang pastikan setiap orang yang sudah mendaftar badan hukum mendapatkan pengesahannya ini, dia akan memiliki akun dan username atas perusahaan tersebut. Nanti komunikasi apapun akan dikirimkan oleh Direktur Jenderal AHU melalui akun rekening, akun username yang ada di situ, melalui email yang ada. Nah, pelaporannya itu dilakukan oleh pemilik setiap 6 bulan. Ke posisi keuangan, untung atau rugi dan macam-macam dimasukkan saja. Kalau emang nol ya nol, kalau emang untung ya dimasukkan untung, kalau rugi ya rugi. Nanti catatan sama laporan keuangan tahun berjalan melalui layanan yang ada di AHU. Pasti kantor pajak juga akan mendetek itu, karena kemarin informasi dari kantor pajak itu bahwa backbone untuk data badan usaha kantor pajak itu menggunakan backbone-nya data dari Direktorat Jenderal AHU. Jadi Bapak-Ibu gak usah khawatir, pelaporan nanti akan online dengan Direktorat Jenderal AHU langsung. Kalaupun tidak melapor juga, nanti yang rugi kita juga. Karena apa? Tadi Pak Kabel sampaikan, kondite pelaporan kita itu menjadi salah satu komponen penilaian atas fit tidaknya badan usaha yang kita miliki.
1: Iya.
3: Semakin kita rutin lapor, berarti kan kita semakin rajin, berarti kita disiplin, berarti kondite kita cukup baik. Nah, ini menjadi concern kita bersama terkait hal tersebut.
1: Kalau misalnya tidak dilaporkan, itu kan juga agak ketahuan juga ya.
3: Pasti ketahuan.
1: Bisa pasti ketahuan juga. Nah, bagaimana kalau Jadi kalau masalah pajak memang sensitif ini. Ya. Jadi banyak yang merasa bahwa kayaknya kok rugi gitu ya.
3: Rugi
1: terus ini. Nah ini kalau misalnya sudah risikonya tadi ada risiko, beberapa risiko kalau tidak melaporkan ya. Tidak ada yang namanya itu usahanya itu dicabut Pak Merah, tidak?
2: Tidak. Jadi yang jelas laporan rutin laporan keuangan. Seperti yang sampaikan Pak Kadip tadi, nanti akan diberitakan lewat akunnya.
1: Akunnya ya. Apapun itu ke akunnya nanti betul, masuknya ya.
3: Betul.
1: Jadi bisa diikuti lewat akun. Kan tadi ceritanya kita yang tidak semua orang bisa menggunakan dan belum melek nih, mau melek aplikasi atau apa ini kan kesulitan ini mungkin juga merupakan salah satu kesulitan ya Pak.
2: Ya benar, salah satu kesulitan kita kan penguasaan teknologi kita, apalagi oleh mak-mak kita.
1: Iya
2: kan,
1: betul.
2: Ini ada produk Wikara, ada produk timpahan yang dikeluarkan, mereka tidak tahu kan. Biasanya kan ada anak-anak yang mengajarkan, ada anak sekolah, ada anak mahasiswa di rumah yang membantu ibunya kan begitu. Yang jelas setiap ada hukuman dibentuk dalam bentuk pesan perorangan tidak memperkenankan baik dari laporan maupun dari pajak yang dikenakan itu tidak hanya memberatkan, jangan ditakuti.
1: Jangan ditakuti.
2: Happy saja dalam usaha.
1: Happy punya usaha, happy ya. Usaha, ya. Nah kalau alamat usaha ini sesuai alamat rumah boleh nggak Pak?
2: Ya tentu boleh ya, boleh dalam banyak kasus terutama untuk usaha mikro dan kecil ya. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang RDTR yang ditentukan oleh kabupaten kota itu tidak masalah, masih bisa ya. Dan yang diatur oleh aturan lingkungan. Kalau tidak ada produk UMKM yang suaranya mesin besar, mungkin diatur oleh kepala lingkungan atau lurah setempat kan gitu. Yang jelas setiap usaha itu kita juga menjaga kenyamanan lingkungan dan tempat tinggal kita sendiri itu.
1: Jangan nanti misalnya bengkel bengkel di samping rumah. Bener. Rumah yang padat ini sebenarnya tidak bisa.
2: Ya sejauh tidak membawa dampak keributan ya kan.
1: Pasti ribut
2: karena suara sepeda motor yang kering gitu itu ribut pasti ya. Sedapat mungkin kita mencari lingkungan kerja yang tidak mengganggu yang lain ya kan. Jangan kita enak sendiri ya kan terganggu yang lain.
1: Itu. Baik. Pak Dandi kalau bicara mengenai usaha, usaha yang bagaimana sebenarnya yang cocok ini memakai perseroan perorangan ini?
3: Kalau bicara jenis usaha yang cocok untuk perusahaan perorangan, sebetulnya kita tidak melihat pada usahanya. Silakan saja usahanya itu boleh dilakukan.
1: Apa saja boleh?
3: Boleh. Yang penting ada kesesuaian antara KBLI yang ada, kemudian dia masuk pada skala mikro dan kecil dan izin usaha berbasis secara risiko. Mau kuliner rumahan boleh, produksi makanan beku frozen itu boleh.
1: Laundry boleh nggak?
3: Boleh. Toko online boleh. Mau jasa pemasaran digital, kalau mungkin kita ingin menawarkan produk kita secara digital online pun juga boleh.
1: Boleh.
3: Kerajinan tangan pun juga boleh. Bikin biro perjalanan, kali aja mungkin mencoba menjadi traveling atau biro perjalanan untuk Sabang pun juga boleh. Kemudian perdagangan lokal yang ada di kita, sembako mungkin, alat listrik yang lain juga dimungkinkan, dan layanan kreatif. Nah ini yang menjadi konteks. Layanan kreatif. Bagaimana kemudian sekarang banyak entrepreneur muda, bagaimana kemudian banyak sekali penggiat media sosial.
1: Iya, iya.
3: Yang dia kemudian online, TikTok,
1: nge-live sehari,
3: kemudian ada juga hal tersebut yang dia publish ke umum, dipakai oleh pihak tertentu, ingin menggunakan itu, nah muncul disitulah kemudian jasa yang harus dia berikan. Yang harus dia terima, harus dia terima dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau aturan pemerintah kan harus ada badan hukumnya, sampai macam-macam. Nah, kalau para entrepreneur muda ini, para penggiat sosial ini punya badan hukum, dia bisa memasukkan bahwa ini Pak perusahaan saya, ini pemilik saya, ini NPWP saya, ini nomor rekening saya, dan ini terpisah dari intinya dia punya badan hukum yang bisa dipakai untuk mencairkan dana yang memang diberikan untuk usaha yang sudah dia lakukan. Tentu kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil, untuk usaha-usaha tertentu memang harus ada beberapa hal yang menjadi titik tekan. Bagaimana kemudian kita harus memperhatikan juga sertifikasi halal. Kita juga memperhatikan juga dengan PIRT-nya, BPOM-nya, sanitasi dan lain-lain. Tidak selalu bahwa sudah memiliki badan hukum persen perseorangan, dia boleh punya hak semua mau dia nggak boleh jadi. Ada juga ketentuan yang mengatur dan membatasi itu. Prinsipnya adalah kalau memang secara aturannya masuk, secara mungkin tempatnya memenuhi, tidak mengganggu RTA dan tata tertib kota, silahkan. Tetapi kan kita juga harus aware dengan hal tersebut. Nah, pajak pun juga sama tadi sampai bawakan ya. Bukan kita nggak lapor, tetap harus lapor. Kalau AHU tidak lapor sama, kalau teman-teman tidak lapor, ya nanti akan ada sanksi administrasi juga, disuspend akunnya, kemudian diberikan teguran, kemudian dihentikan akses layanannya, sampai pencabutan status. Jadi tidak kemudian teman-teman tidak rajin, tidak melaporkan pajaknya, teman-teman bisa dengan santai.
1: Iya.
3: Tidak lapor pajak, AHU mengambil kebijakan, disuspend, cabut dan teguran. Tentu bertahap, tidak langsung. Karena apa? Ini sudah kewajiban kita sebagai warga negara memberikan pajak kepada
1: tertib bayar pajak ya.
3: Itu
1: Ya. Jadi berarti menarik sekali, ini semua usaha bisa, dalam sisi apapun bisa. Nah, kalau misalnya ada katakanlah di rumah pengajian, mengajar les bimbel di rumah, ini bisa enggak Pak Dani?
3: Ini kan jasa.
1: Jasa.
3: Dimungkinkan sangat bisa.
1: Tinggal
3: kemudian didaftarkan jenis usahanya apa. Kalau memang jasa dalam bentuk apa, nanti kabelnya tinggal memilih. Nanti kemudian di situ tinggal ditempel di depan rumah nomor badan hukum dan lain-lain. Kalau kita mau apa ya, menggelitik sebetulnya badan hukum perseorangan ini menjadikan kita sebagai direktur dan CEO atas usaha kita sendiri.
1: Iya. Pada dasarnya begitu jadinya ya, kita jadi direktur di perusahaan kita sendiri gitu. Betul, ya. Artinya sebenarnya naik level ya itu, Pak Marah ya.
2: Benar.
1: Lebih bergengsi gitu kalau orang yang paham ini.
2: Ya, semua mendapat kesempatan untuk menjadi direktur, mengatur usahanya sendiri lewat badan hukum perseorangan.
1: Iya. Ya. Dan kuat dilindungi oleh hukum.
2: Betul. Kalau kita buat PT kan harus ada 2 orang atau lebih.
1: Betul.
2: Harus ada RUPS atau saham kan begitu. Harus ada akte notaris.
1: Selain tadi modalnya besar. Ya kan PT itu ya.
2: Benar.
1: Ini mohon maaf lagi, mungkin baru terpikirkan. Sebenarnya ini sejak kapan ini ada seperti ini?
2: Persoalan perorangan ini lahir setelah lahirnya PP Peraturan Pemerintah nomor 8 2021 tadi ya. Sejak itu kita sudah mulai melakukan sosialisasi.
1: Ada berapa tahun yang lalu ini?
2: Sudah 5 tahun
1: sebenarnya. 5 tahun.
2: Tapi kan gerakan di lapangan kan belum secara totalitas masyarakat. Makanya setiap hari, setiap bulan, setiap kegiatan kita sampaikan.
1: Ya,
2: kalau sebelumnya kita sering melakukan pembinaan UMKM kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota. Kita gandeng UMKM provinsi juga, ya kan? Di Perindako provinsi sering kita lakukan pelatihan untuk para pelaku usaha, langsung kita daftarkan. Pengalaman kemarin kami di Aceh Barat dan Lusmawe, itu bahkan kami gandengkan kantor KPP pajak, kantor BSI. BSI yang menggunakan uang CSR-nya untuk bantu UMKM pendaftaran badan hukum perusahaan perorangan. Jadi tidak ditanggung biayanya oleh para pelaku usaha. Karena kami gandeng BSI, maka BSI menanggung biaya pendaftaran perusahaan perorangan. Alhamdulillah. Kenapa? Kepentingannya BSI juga pelaku usaha ini membuka rekening perusahaannya. Nah, itu jadi ada kepentingan timbal balik untuk itu.
1: Dan kalau kita untuk bekerja sama ataupun membuka akses untuk KUR ataupun kredit bank, itu mudah atau tidak Pak?
2: Sebenarnya badan hukum ini sebagai bentuk jaminan juga.
1: Jaminan ya.
2: Meningkatkan kredibilitas ya. Tetapi memang tidak membuat kredit disetujui. Tentu ada syarat ketentuan berlaku yang dari perbankan kan begitu. Jadi bank tetap menilai arus kas, riwayat usaha, kemampuan bayar, dokumen usaha, kemudian kualitas laporan keuangan. Pokoknya rekam jejak transaksi dan angunan bila disyaratkan itu tetap menjadi prioritas dari perbankan kalau ingin memberikan modal usaha untuk kita. Ya kan. Mungkin kalau pada hukum perseorangan mungkin modal usaha akan diberikan UMKM kan enggak terbatas mungkin. Sesuai ketentuan yang berlaku di perbankan kan. Beda dengan kredit pegawai negeri kan begitu.
1: Kalau satu saat ini bisa enggak berubah menjadi PT?
2: Bisa saja.
1: Bisa saja.
2: Bisa saja berubah jadi PT. Naik kelas seperti dia.
1: Gak ada syarat-syarat tertentu. Atau apa lagi syaratnya?
2: Kalau sudah beralih ke PT sudah ada syarat lagi.
1: Syarat seperti semula.
2: Atau notaris gitu kan itu.
3: Ya, betul.
1: Iya, berarti tidak ada halangan ya Pak Dania kalau misalnya mau, mana tahu nanti usahanya berkembang ya, gitu kan dengan dilindungi besar, ini. Ya. Jadi mau ke PT tetap dengan syarat-syarat untuk
3: betul,
1: berdirinya syarat, PT.
3: Betul.
1: Iya, tapi tadi menariknya ini sebenarnya sebagai salah satu jaminan
2: ya,
1: untuk bank bisa melirik kita,
2: ya,
1: ya? Karena apa pertimbangannya itu ya? Karena tertibnya atau bagaimana?
2: Ya tentu karena tertib administrasi pasti karena disiplin usaha kan begitu. Disiplin usaha juga karena tertib administrasi.
1: Iya.
2: Kalau administrasi tidak tertib mungkin usahanya juga nggak beres.
1: Iya.
2: Kami juga begitu. Kita nih selaku aparatur sipil negara, integritas, disiplin, loyalitas, profesional itu paling diutamakan. Ya. Ada nilai-nilai ASN yang harus kita tegakkan di sana itu.
1: Iya. Iya. Baik, jadi kalaulah ini UMKM yang sudah mempunyai sudah kepada perseroan perorangan ini, yeah, kalau dia meninggal pemiliknya itu bagaimana ini?
2: Nih Pak Kadib, bisa diwariskan nggak?
1: Bisa diwariskan tidak? Kan kalau karena kan ini per pribadi tadi.
3: Jadi kalau bicara terkait kemudian dengan keuntungan PT, sebetulnya ini salah satu bentuk kebijakan yang cukup apa ya, cukup ekstrim oleh pemerintah kepada masyarakat. Dulu mungkin UMKM-UMKM kita kesulitan untuk berkembang
1: yeah,
3: karena tidak punya dukungan modal dan lain-lain. Gimana mau dukungan modal, orang minta dukungan ke perbankan harus punya, udah harus jelas dulu.
1: Yeah.
3: Nah ini bergayung dengan kebijakan itu akhirnya ada pengesahan badan hukum untuk usahanya, sehingga perbankan pun juga yakin bahwa ini memang terdaftar dan resmi.
1: Mm-hmm.
3: Nah ini kata pertanyaan tadi, kenapa perbankan mendorong itu? Karena setiap orang yang mempunyai badan hukum perseorangan secara pasti itu sudah terdaftar dan diakui oleh negara, itu satu.
1: Mm-hmm.
3: Nah di situ ada aturan-aturan baku yang mengatur bahwa terkait pengembangan karir, pengembangan usahanya.
1: Usaha.
3: Nyambung dengan Pak Kamil terkait sifat-sifat ASN. Jadi saham ini merupakan bagian dari harta kekayaan yang dapat untuk diwariskan.
1: Yeah.
3: Jadi kalaupun mohon maaf pemiliknya meninggal,
1: yeah,
3: dia menaruh, dia punya saham, nah saham itu dapat diwariskan. Nah tetapi perusahaan tidak otomatis menjadi pemilik yang baru.
1: Mm.
3: Karena meninggalnya pemilik yang lama,
1: yeah,
3: dia harus kemudian mengurus dokumen yang ada yang menegaskan bahwa oh saya ahli warisnya yang sah, saya memang anaknya, saya memang istrinya. Kemudian disitulah setelah diserahkan dokumennya, jangan perubahan data. Nah dari perubahan data dilakukan jangan pencatatan. Kalau sudah ada pencatatan kepemilikan saham, nah jika kemudian sudah resmi, sudah valid, baru kemudian akan dilakukan perubahan kepemilikan atau perubahan data yang ada. Nah secara jumlah tidak bisa kemudian Pak ini anaknya ada 5 orang, 5-5 harus punya, oh nggak bisa, harus salah satu. Karena apa? Backbone dari perseorangan adalah satu orang. Jadi
1: pribadi,
3: kalau mohon maaf kalau bapak atau ibu meninggal, hanya satu orang saja yang bisa menjadi ahli waris atas yeah, usaha yang dimiliki.
1: Yeah.
3: Tidak bisa semua anaknya masuk ke dalam sana. Kalau mau ke dalam sana 5-5-nya ya
1: buatlah 5.
3: Harus
1: buatlah 5 usaha.
3: Atau kalau 5 naiklah kelas dari perseroan
1: PT, PT ya,
3: naik kelas di situ jatuhnya.
1: Iya, iya, baik. Menarik sekali dan tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Pak Merah, mungkin terakhir ini ada lagi yang hal penting yang ingin Bapak sampaikan atau mungkin ada harapan Bapak? Ya, ya silakan.
2: Tentu yang pertama kami mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat kita, para pelaku usaha yang tergolong UMKM terutama, untuk segera membentuk badan hukumnya ya. Silakan datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum, ada petugas pelayan kami di sana siap melayani selama jam kerja tanpa pungli, tanpa diskriminasi.
1: Yeah.
2: Karena kantor wilayah hukum Aceh itu sudah mendapat predikat WBK, wilayah dari bebas korupsi. Kami tahun ini akan berjuang untuk wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi akan dilayani secara akuntabilitas dan profesional oleh petugas kami yang ada di ruang law center tempat layanan publik. Silakan Bapak Ibu para pelaku usaha untuk membuat badan hukumnya datang kantor wilayah atau bisa juga secara online lewat layanan administrasi hukum umum AHU.
1: Betul. Ya. Hmm. Baik, terima kasih Pak Merah. Ya. Pak Dani silakan Pak Dani.
3: Lindungi usahamu, daftarkan izin. Itu yang pokok.
1: Lindungi usahamu,
3: daftarkan izinmu, sehingga lancar rezekimu. Kami di Kamil Hukum sejalan dengan Anak Bapak Kanwil, silakan apabila warga masyarakat ingin mendapat informasi terkait layanan Badan Hukum Persatuan Perseorangan dapat mengakses di websitenya Kantor Wilayah Hukum Aceh di aceh.kemenkum.go.id. Nanti di situ Bapak Ibu silakan memilih mana menu layanan yang akan dicari. Kemudian bisa juga langsung melalui layanan Pintu Aceh. Pintu Aceh ini adalah sentralisasi seluruh layanan Kanwil melalui 0821 9007 2607. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendapat informasi bisa melalui WA di 0821 9007, atau bisa langsung melalui website kami di aceh.kemenkum.go.id, atau melalui media sosial yang memang dimiliki oleh Kamil Hukum. Di situ sudah banyak informasi, sudah banyak infografis yang dibagikan. Kalaupun kurang jelas, silahkan datang ke kantor kami. Kami dengan senang hati akan membantu dan melayani Bapak Ibu sekalian.
1: Iya, sekali lagi alamat kantornya
3: di Jalan Tengkunya Arif, Jelingko, Banda Aceh, di sampingnya Mahkamah Syariah.
1: Iya. Aceh. Jadi kalau misalnya sulit melalui aplikasi ini, itu silakan datang ke kantor ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Merah dan Baik. Pak Dani untuk perbincangan kita untuk sore hari ini. Banyak sekali informasi yang sudah didapatkan ini, semoga bermanfaat. Amin. Dan mempermudah para UMKM untuk ikut bergabung menjadi perseroan perorangan ini ya. Oke. Baik, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Baik, Pak ya.
3: Baik, terima kasih Ibu.
1: Baik, terima kasih Wari, pendengar setia. Demikian tadi sudah kita dengarkan perbincangan mengapa UMKM butuh perseroan perorangan ya, bersama Pak Merah dan juga Pak Dani. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
4: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
4: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
4: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
3: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
4: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
3: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
5: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Ya, Rilan menemani suasana sepenuhnya yang cukup dat. Dari musam-sam, suasana yang cukup dari ini mudah-mudahan jut taca ibrah warilin. Biasa mpok gara-gara tarik dat urok, gara-gara tarik dat lidah, mandum celaka. Perlu kita jaga lidah, perlu kita jaga tubuh, perlu kita jaga mata. Biasa mpok gara-gara yang tanya binasa.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngenba.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Orelan, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta terus disiarkan Radio Mune FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
2: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna. Waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai, maksud kami Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksmawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksmawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPPBC Tipe Madia Pabean C Loksmawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
2: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Loksmawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
1: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Loksmawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Loksmawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Avalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
1: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini dapat 100 juta dari bantuan kementerian dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh. Alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di usaha ini.
0: Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI, Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayu.

0: Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
2: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ, nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
1: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Burtelege Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi.

0: kopi terbaik dunia.
1: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya. Sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya yang lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
0: Prabu Muksi melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya, kata Muksi, untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga kini belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
4: Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang.
5: Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak kami anggap, karena itu masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air, terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan.
4: Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Subulu Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
6: Pemerintah Kota Subulu Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Subulu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1000 papan telur ayam, 1800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Sebelusalam Badal Sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
7: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahannya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
6: Badal Syah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Sebelusalam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian, Jukrianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngenba.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan mudah.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

Ya, Orelan Kota Banda Aceh dalam Padung Ronyo, terutama jelang akhir pekan, dipenuhi oleh para wisatawan, baik itu dari nasional maupun mancanegara, yang kepabihwate untuk liburan. Dan yang penting Orelan tak jaga maruah getanyo, tak lemah Aceh memang layak dengan jargon pemulia jami adat getanyo. Tapi menurut najame yang hana jeroh boleh dapat pacin kan.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: jaman tanya haya zino muhu tinggai cali pra
1: orelan leblah na negara telah kada dipastikan lolos u babak level 2 besar Piala Dunia 2026. Yang kalolos u fase gugur yakni Meksiko, Swiss, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan dan Bosnia Herzegovina. Sementara oleh Leon tim yang kada dipastikan tersingkir. Nah, tujuh nanggro warihlan yang kada dipastikan angkat koper.
0: Dang tamah sira, tamah campli, pulik kunyet.
1: Yani Republik Ceko, Qatar, Haiti, menyusul Turki, Tunisia, Yordania, serta Panama, nyo tim yang gagal melanjutkan perjuangan di Piala Dunia. Nyan baru rehlen. Bak Piala Dunia mentong payah berjuang, belum Piala Akhirat kiban caraan.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Masih jalan, masih jalan, masih jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Hana aja deh kamu kawin kah doh, yung? Besi lu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

Fahmil Arabi sigam kaya warhilun ke gepengannya bakpo 18:20 sa. Menyuka kaya bek tua bayar zakat, menyuka kaya bek tua sedekah, menyuka kaya bek tua ta bantu yang gasin warhilun. Yang supaya harta tambah berkah, hidup tambah senang. Bek sampo kaya lebih embung, bek sampo kaya lebih jiuh ngentuhan, bek sampo kaya kajik krit. Waduh, nyen anak trip gadoh mandum.

0: cerita.
1: Orang lain pola pembelah leplo 20 minit tu, sorry 26 minit tu segalom azan maghrib deka niba sebutnya. Pertemuan suasana warilan tanikmati jangan religi sajan Nazri Johani, mawadah dan rakan-rakan.

Orang adil artinya orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak tetap atas satu dosa kecil. Artinya lewat masa yang mungkin bertobat kepada Allah, tidak dia bertobat, tidak dia istighfar kepada Allah setelah dia melakukan dosa kecil tersebut dengan sengaja, itu dianggap dengan berkekalan atas dosa kecil. Adapun dosa yang besar itu, yaitu bersalahan-salahan ulama akan banyak bilangannya itu. Dosa yang merayu, nyo berbeda pendapat ulama tentang banyaknya dosa rayu tersebut. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib taubat daripadanya itu dosa yang batin. Dosa yang batin yang ada pada diri kita juga termasuk sebagian pada dosa besar. Walaupun ada juga dosa yang zahir, dosa besar seperti membunuh, berzina, berlewat dan lain sebagainya. Tapi juga ada dosa yang besar itu yang wajib bertobat daripada itu dosa yang batin. Yang tersebut di dalam bagi yang ketiga daripada kitab ini. Di dalam bicara yang membinasakan hati. Jadi dosa-dosa besar tersebut dapat membinasakan hati kita. Amat banyak. Tetapi seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali, dahulu itu tersimpan kepada 10 perkara. Nah, 10 macam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dosa batin katanya, dosa yang ngerayu, yang wajib katanya taubat, yang kadang-kadang hana tak sadari katanya, hana tak peduli, padahal dosa yang rayu yang na dalam hati katanya, nyo kai kerasi katanya. Cuman katanya yang tak fikir dosa yang rayu yang cuma hanyalah membunuh dan berzina, berliwat, mencuri, berjudi dan sebagainya. Yang sagai sansang dosa yang rayu. Rupanya yang dosa rayu yang menyangkut dengan zahir. Tapi nasi dosa yang rayu yang menyangkut dengan batin. Yang katanya hana tak sadari. Yang menyebabkan dikala mati katanya mati kafir. Dikala mati katanya su'il khatimah. Gara-gara na penyakit batinnya. Pertama ialah syarut ta'am. Yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan. Gemar, gemar makan. Galak makan. Galaknya dalam hati itu. Galak semaju. Semajuhnya tidak apa-apa. Tapi galaknya tidak hati. Menyohana gemar yang dalam hati, maka han lahir. Yaitu semaju tidak apa-apa. Karena gemar. Uhud. Puturut hawa, puturut nafsu, sehingga makan yang banyak. Nyo juga salah sabah penyakit batin. Gemar itu yang maksudnya. Sangat gemar kepada membanyakkan makan. Jadi lu dapat juh makanan, maka katanya lu tingut. Hai tim cah pikiran katanya. Hai tim fikir ke akhirat. Hai tim muhasabah tentang dosa-dosa yang nabak diri katanya. Hai tim introspeksi diri. Bahkan kado hati katanya ngemakanan disebabkan gemar, disebabkan galak bak le pajuh. Mangat ke babah katanya sehingga puyang na tak pajuh. Puyang na tak rampot. Yang sehingga katanya doh hati, doh pikiran. Hana tingat ke mati. Hana tingat dan muhasabah diri terhadap dosa-dosa kere. Kedua syarul kalam. Yakni sangat gemar kepada membanyak berkata-kata.
galak tak tat ba pegah habar. Pun kadang-kadang mak pegah betul le bacu. Ayang karut lam salah. Ayang kabrak salah. Ayang kabrak salah. Ayang karut lam berbohong. Ayang karut dalam penipuan dan sebagainya dan sebagainya. Biasa urang mak duduk. Mak pegah habar anak gete. Geduk pos sekurang malam sampai kapoh wablah malam anak gete. Ur pegah kahum. Yang singgah orang akhirat haik pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kapunoh buku stambuk mayat, yang gepegah narik-narik yang laga-laga, narik-narik yang hana penting. Duk cang panah pegah haba baik. Yang bak kedai kopi, token bak kedai kopi atau berang kapat. Kadak dalam iaitu marit-marit dalam iaitu pegah haba yang sehingga kadang-kadang jik ketinggai atau wajib dan sebagainya. Jadi gemar kepada membanyakkan berkata-kata, bahkan kata-kata yang dumuh taitakalan, kata-kata yang hana faedah, yang sehingga juga buta mata hati kedayu, daripada tingat tanyo ke Allah, daripada tingat tanyo ke mati, daripada tingat ia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ghadab, yakni kuat marah. Bagah bengih. Pupu beranggapu ka bengih. Padahal atanya kadang-kadang hana perlai tepu bengih drod. Perlai ta mundur selangkah, dua langkah, tiga langkah. Bukan karena getanyo kalah. Pada hakikatnya itulah kemenangan. Ya, contoh umpama aji. Kadang-kadang siro urang agam salah gemarit mak tuan ngebacut ka bengih ke mak tuan. Padahal hana perlai ke bengih rob. Ya, gara-gara bengih ke mak tuan sehingga ka bengih pura-pura moh ke kaya. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan nyo ialah karena sifat marah tersebut yang membawaki kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, hasud, yakni dengki akan manusia. Di Banjara ada jin nikmat yang na bagok begada. Jadi sifat dengkinya nya sifat yang berbahaya. Yang kecil kepegang al-hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hatab. Sifat dengkinya dipajuh biji amalan ngedanyo lagi apui pajuh kaya tu. Tapi dia anak sadari sifatnya hidup bagdanyo. Makanya perlu tak introspeksi diri. Kelima, bakhil, yakni kikir, keridatan dan kasih akan harta. Padahal kadang-kadang anak yatim di samping rumah, anak yatim bambinih rumah, gonyan harta hanabih baju. Kalau kaya tikuh terus besok jai datat harta gonyan habis baju. Gedempuk, gedempuk, gedempuk. Kerit datat. Jangankan kegop kanu roh ngebi. Jangankan kegop kinang roh ngebi. Jangankan kegop kiyah roh kemar roh ngebi. Oban mati konyan. Harta konyan icok lewali. Singa huru akhirat. Gepertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atuh yang kagemita oleh konyan. Dari part geminta akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyo hartanya ada harum disiksa oleh Allah. Menyo hartanya ada halia dihisab oleh Allah. Walaupunlah dihisab oleh Allah. Jadi sifat kikir ba urang agam hanagot. Sifat krit ba urang agam hanagot. Menyo na lebih nyo guyujuk. Guyu bantu hamba-hamba Allah. Ayo bantu tempat-tempat kebaikan. Kecuali jangankan kegop kedrop hansip.
jangan kang kegop ke permoh ke hansip, jangan kang kegop ke anu ke hansip. Yang cip fardu, fardu ain atuh konyan, gepe cukup nafkah kepada permoh dan anu. Yang harum jok kegop, harum ilai ke masyarakat, tempat hansip ke permoh ke hansip. Mengenafkah wajib hansip, nafkah wajib ke permoh ke hansip, nafkah wajib ke anu ke hansip. Yang cik hanjib menzerikah ini karena menzerikahnya sunat nafkah ke permoh ke anak wajib. Jadi sudah menzerikah sementara nafkah ke permoh ke anak wajib. Jadi tinggai kewajiban tidak tunai atas sunat yang berdosa. Jadi kalau lebih daripada kewajiban tak menzerikah yang baru giyu. Keenam, kasih akan kemegahan dan kebesaran. Galak kemegahan, galak benar pangkat dan jabatan, galak boleh dipuji, galak banyak puji keserah orang yang selalu dipuji-puji oleh umat manusia. Jadi kasih akan kemegahan, kasih akan kebesaran, sehingga pada Allah dengan kemegahannya, pada ingat ke Allah yang kebesaran kanya, kau merasa diri draw kanya, orang yang ikut ta'aluk orang lain, orang yang dapat kau memiliki hati orang lain, orang yang kau sanggup, yang kau sanggup kuasai batin-batin kau, pu yang kau pegah tiga kun, padahal pada hakikat ji, nyan mandum karunia Allah ke kanya, tapi kanya karena kau pada menatanyan kepada Allah sehingga akan galak dengan kemegahan, galak dengan dipuji, galak dengan kebesaran, malah beuk kadang-kadang ya disentil lego nyo bengih koyo ya beuk kadang-kadang jih nganggap ka bengih koyo karena kasih akan kemegahan dan kebesaran padahalnya sapa dosa rayu dosa batin ya hana kesadari. Ketujuh, kasih akan dunia. Galak tak ke dunia. Padahal galak ganyan ke dunia yo, tutup hati ganyan ke akhirat. Artinya geminta dunia yo, geminta dunia yo sekedar untuk dapat ibadah yang pada Allah. Atau geminta, le geminta. Bukan tujuan untuk bantu hamba-hamba Allah. Tujuan untuk bantu pendidikan yang God. Karena niat kanyan yang get, niat kanyan yang jeruh. Tapi menyok kanyan geminta dunianya urah malam, tinggal yang tak wajib, tinggal yang yakbut dalam 3 minggu 2 ke umpamai sementaranya ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Karena bak keturut, keturut dunia, karena dunia sabah minta dua, karena dua minta leh. Jadi tetap hansip-sip orangnya kena rumah, perlai ke motor, kena sabah, perlai ke dua, kena sabah toko, perlai ke leher, mana-mana laju, hansip-sip, hansip-sip, menyokan niat yang jeruh, yang lagi atur dalam agama, yang dapat binasa punya dunia dan akhirat. Kedelapan, membesarkan dirinya, dan menghinakan manusia, yang kena kabur, tak perayuk jeruh, tapi hina gok ambo lah udang lain kepiting saya lah orang lain lah anjing. Jadi dan sang drone yang na gok mana dan sang drone yang hebat gok lain hana hebat sabo ya sabo dosa yang rayu yang na bak gedanyo yang perlu kita waspadai yang membinasa diri kita sendiri karena mantawa mantakabara tawada so yang berdekabur orang berendah oleh Allah mandawada rafa so yang merendahkan diri di hadapan Allah maka Allah mengangkatkannya. Hanapun dah mencoba-coba gedanyo mendekaburkan diri tetap gedanyo akan binasa ya menan tengah lun sapa sejarah sidro pejabat di Mesir gomian gena blo miang u bak sira urang inang jadi urang inang tu hanya muka miang u
Ong minyak keng katanya ni minyak makan, minyak u. Jadi minyak zaitun lah umpama minyak di Mesir. Kaka bak gebaba lewrinang yan. Gekun minyak zaitun, minyak zaitun. Adi pejabat menung lah keblau. Adi watak lah keblau karena minyak zaitun yang kesuruh nak tehule uragam yan. Lalu keputeran minyak zaitun yang lewrinang menung. Lewrinang doha. Karena pejabat nyanto wacu gedang, maka baru betul minyak zaitun yan. Kinang tu, yan. Kinang lah. Yan peluk minyak zaitun yan becut, bak bajet pejabatnya. Sehingga bajet pejabat, kamu selit minyak zaitun. Jadi, untuk kamu selit minyak zaitun, kahana laga alih bajet. Haa, kaya kinang minyak, minyak u, kaya kinang minyak makan bak bajet. Kahana laga alih bajet. Jadi, awate kahana laga alih bajet, yan. Ikun le pejabatnya maurun Tuhan yo. Nebayu bajelun. Nyo bajelun ke majai sembarangan, nyo bajai pejabat. Nyo yum bajai nyo. Nyo sirtuh dinar. Ah, la jele yum ni. Sirtuh dinar yum. Ya, nyo bagda yo eno mati 10 juta yum ni. Jadi kaku. Bawa tanya urun Tuhan puno kahana gedoh sahali kamu mang ya jatah gena problem mi zaitun malah malah petaka yang harus ada gonya. Jadi pejabatnya menyombongkan diri. Jadi mi kena mi zaitun bacut gelake bayu basra urun Tuhan dan gekun mi zaitun baje baje pejabatnya mahayum ana berangkat so e iblau yum ji mahai 10 juta tabo bayu bajelun. Benefikiran kibang. Pokoknya sangat sombong. Pejabatnya dengan serah orang Tuhan yang mengkat minyak u, yang mengkat minyak zaitun. Tiba-tiba nak serah anak muda. Menghampiri serah orang Tuhannya. Ikutlah anak mudanya. Bak pejabatnya. Apa pejabatnya maklun kunci. Padu mayum bajeron. Yum bajelum. Kun pejabatnya sirtuh dinar. Get lung bayu. Lung bayu. Yang empat peng sabah bungkuhnya sirtuh dinar. Coba nak bilu. Lalu ke bilu. Lai pejabat. Ya. Bak ajudan kau ya. Rupanya truk sirtuh iaitu dinar. Kemudian pejabatnya kena berangkat ju. Lu kecoh peng kena berangkat. Hanya jadih belum minyak zaitun. Sebab apa kan? Kerana peng. Dah basarnya kerana peng 10 juta. Kena berangkat ju. Ikutlah anak muda. Apa pejabat hanya berangkai leh. Pakan baje halam nasut. Yang baje yang nasut yang kelihatan. Karena baje kalih kamu bayu. Dengan peng iaitu sirtuh dinar. Maka baje sut. Su baje. Masa peng ngecok kerana. Baje-baje yang nabat tubuh anak nasut leh. Su baje. Maka bautian malih lah pejabat. Yo kenyo kukun. Man rafa'at tawadha'ah. Man takabara. Ya, yo kenyo tawadha'ah. So, mantang yang bertakaburuk perendah oleh Allah. Jadi bautian tinggi-inggi lah pejabatnya kalau kami kerum. Sehingga bautian. Ya. Ibu belah wajah balik oleh anak muda yang ikun. Jun. Bajanya anak nasut lumpu belah balik kerawan. Mam padu nang pulo siribe dinar. Blo le poje blo le anak mudanya baje beno serto dinar. Ipo blo de mai nang pejabatnya. Tebahan nang kesuk baje. Hai menyo kesuk baje kamale yang lam lam lam pekannya laurung rame kai surak kai udum. Sehingga mawanya. Kaku payah ya cok peng. Wo rumah ya cok peng. Yang siribe dinar. Jo ke anak mudanya karena hana jadih sud bajai sehingga bawa tanyan kaku yang hana pat pegahba dengan sifat kehinaan payah ju siribe dinar ya pekon karena menyombongkan diri mentakaburkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang yang tua padahal kakenang meo je gerah hantu nyok gara-gara menyombongkan diri bak kenang menyeubeo rugo siribe
seribu dinar. Yang kengenya orang kau tertuh juta. Engkang kahanampu, mnyo yum di leplo himar beda mo. Nyo kunyo bak petun ide, bak petun kerak, bak petun gengsi, bak petun kesombongan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga puji oleh Allah sifat kesombongan. Maka sifat takaburnya nyo ku termasuk ji dalam salah sabah daripada dosa raya. Bahkan karena dapat membinasakan dirinya sendiri. Ge benom ya napeng jet da begah dajuk. Mia napeng ho daja. Ni pasot lego le menjera. Kesembilan, mengherankan dirinya dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuat itu. Tak ajub pun dalam bahasa Arab. Ujub dalam bahasa Aceh kan, ujub. Merasa hirun ke draw dia. Seolah-olah draw tu. Ya, nah. Yang lagak, yang hebat, yang gantung. Yang biasa kejadian mana. Mereka bertanya orang agam. Ha, wate taluh draw tak dadang ke cermin. Ha, wate tak draw tu. Ha, umat muda lung kau mentong. Ha, ha, hebat lung mentong. Mata hitim popular jih mereka lu yang laki. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, tua tanya ke Allah yang pegat lagaknya. Padahal, you kun doa. Wate taluh draw tu bak cermin. Yang you kun doa. Allahumma kama hasinta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, lagi drone ne pelaga ne peget lun. Ya Allah, ne peget akhlak lun. Nyokan tegelo cermin kada hukalan o kumantang hitam, kulit kumantang dari, mata mantang terang, bo hidung mantang mancung dan sebagainya. Hana tingat bahwa wajahnya itu diciptakan oleh Allah begitu indah. Hana tingat bahwa begepujrah akhlak kanyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling rayu, ya, yang paling rayu fahala, yang paling rayu derajat singgah di akhirat ialah orang yang paling good akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji apa? Tidro urinam. Lih meninggai leko kan kapih indah ngemkawin ngawri ngawragam lain. Kata gedilah kadua boh leko gurinangnya. Yang singgah hura akhirat ke pegah urinangnya gepeduk leko geike ke mandua. Kata gedi mandua boh leko ke tamang syurga dan ngayang-ngayang tamang syurga. Gepeduk leko geike dua boh. Yang tak kepilih le urinangnya. Yang singgah ke pegah urinang yang kepilih lako konyan toh yang paling god akhlak yang kepilih. Ha, benar. Jadi lagi yang adikon mandua boh lako urinang singgah ura akhirat kejuk hana. Tapi punya uragam yang mesti nang bukan dua boh mandua boh kejuk singgah di akhirat bila selamat iman mandua punya hana selamat iman ke alam neraka ke di Bandung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi kena pegah tuh yang god akhlak. Nyan yang kepilih. Karena lagi nyan kepegah. Ha, keputinyo bak sirah urinam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke-10 riya. Yakni berbuat ibadah tiada dengan karena Allah. Lagi umpama aji. Ha, ke sembahyang, bahkan sembahyang ron. Karena maling mak tuan. Bakana semayang. Karena maling ayah tuan. Bakana semayang. Maling anu sebab anu gay semayang. Hai pompon ji ile. Pompon ji ile. Tapi hanje lagi yang tabe. Ya pada Allah. Ha, baik pada Allah. Ngan iaitu rianya. Pompon hum le dapega. Alian saya abut yang merno dapega perubahan diri supaya baik le lagi ha. Tak buat ibadat berkarena Allah. Lagi tanya buka puasa. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa. Yang lebih-lebih singgah orang Asyura. Asyura sunat puasa. Kepampun dosa tanya oleh Allah setahun yang lalu. Dan bahawa orang Asyura tanya lihat peristiwa-peristiwa yang raya-raya. Termasuk iaitu tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Karena Fir'aunnya
Yo bakji jumpu na itu. Ria na bakji, kabu na bakji, ujub na bakji, jumpu na itu bakji. Kasih dunia na itu bakji, kasih kemegahan na itu jumpu na. Betul-betul Firaun. Ya, teman. Ya, tanya baik nama sifat. Dengan sifat Firaun. Ya, sifatnya bah bakji betul. Ya, sifat yang yang menghancurkan diri dia. Bila ada sifat dengan sifat yang buruknya. Jadi ke-10 ria, yakni berbuat ibadah tiada dengan karena Allah. Menyok ke tanya dah buat ibadah kan karena Allah, karena tak pedih buat kau, karena wak tepa legok tanya bawa nak dah buat ibadah baik semayang, puasa, berzakat, haji, berkorban, bersedekah dan lain sebagainya, yang gugur ria. Ya mana? Bagi contoh mama era urang korban ada kami yang tidak ikut. Yo lon lon kena korban sini ada kami. Tapi ni pegang pengumuman mak mim. Baik fikir lon hana lon korban dan sebagainya. Ya nyari ya. Teman punya tujuan ke bahawa ya waitim korban korban orang yang lain. Orang lain waitim korban si. Ya. Mata dari orang yang lain. Tapi yang sangat halus di dalam membedakan dalam hati katanya. Untuk dah bedakan. Salah-salah ria ibadah tikan. Tujuan ke orang lain tikan. Aku kebifala tikan. Ya, tikan hidup ria. Nak rencana apa dia sebab kau pecu. Ha, benar. Alian kau pergi tim kerja. Mereka dah pegah. Pergi tim tu pun buat ibadat. Mereka dah pegah lagi katanya. Mati yang kedua macam. Salah-salah. Hana sempurna. Kalau salah angah mandu. Bahkan kaidu ujian. Ya. Dan sekalian yang tersebut itu iaitu setengah daripada dosa yang besar yang dalam hati yang membinasakan manusia. Yang dapat binasa katanya dan tiput-tiput yang buruknya. Ya. Jadi boleh lehung katanya. Karena sifatnya hana tak sadari. Padahal atanya kai kerasi katanya. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya dan sedikit orang yang mengetahui akan ia nid urang yang depu adanya sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf dan tiada ia menjalani akan dia kayan hana rencana membacut pi merenau ilmu untuk membersih jiwa goyan daripada penyakit-penyakit batinnya. Jadi menyokongan memang nak kaya minta ilmu yang kepeglih baju-baju. Memang berat pada peglih hati. Berat buat peglih hatinya. Tapi walaupun berat baju-baju tak puasa, tak berzikir, ya mana tak tundro baik bagah bengih, tak tundro baik tegabu dan sebagainya. Dan dari karena inilah kata Imam Malik rahimahullah ta'ala man tafaqqaha walam yatasawaf faqad tafassaqa. Artinya barang siapa menuntut ilmu fiqah dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf, ilmu fiqah saja menuntut kaya dari matan takrib bajuri iana mahali batu wahab tufah kitab taisir akhlak hana gebut kitab siru hana gebut kitab-kitab yang menerangkan tentang membersihkan hati hana gebut ya hum hana galak gaju menan maka sungguhnya jadi pasek ia karena hana gepremun lego yang tentang membersihkan hati goyan daripada penyakit-penyakit sipluhnya ha walaupun ilmu fiqah tinggi dah goyan hati goyan mano je nah hasud bagian hidup bakhil bagian kasih kudunya bagian yang pasek hati goyan. Mau walaupun bercara lahir, hana dia dah tiga gol sekali watai itu bit. Ya, rupanya berat lego. Ya, watai tak watai itu bit berat. Watai itu bit amarah berat tetan. Ya. Dan kata Imam Al Ghazali rahimahullah taala, man laysa lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Barang siapa
tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi. Indonesia ditakuti atasnya, mati dalam kejahatan. Ya, jadi Sufyan Suri gopnyan Nazirullah murid. Muridnya jarang datang. Kebicaraan muridnya. Jarang datang muridnya. Tapi limuridnya naidu penyakit dengki baju, naidu penyakit iri baju. Penyakit iri. Jadi hanjena orang yang lebih bagonya. Yang mana orang lain lebih takik gonya. Yang mana orang yang lain lebih demam gonya. Yang mana orang yang lain lebih susah gonya. Sehingga lam tempat belajar yang dipimpin oleh Sufyan Suri yo, murid gonyanyo cara nak kan. Tapi na orang lain yang lebih bagonya. Ya, sehingga muridnya jatuh sakit. Karena bekon iri hanjik gop, hanjik nagop yang lebih. Ka sakit sehingga gacok le urun si puo gempo. Padahal muridnya jarang datang. Jarang datang muridnya. Cok puo gempo. Karena katrip sakit di kampung. Kepesan lima goyan, bak gure goyan, bila na wate ya sawu. Yaitu murid goyan yang sakit benar. Bedahlah Sufyan Suri karena nawate ya jing ya sawu. Sehingga awate truk ke di rumah ke kalon le Sufyan Suri muridnya kalipih lagi sin. Kapi juta ka. Ha. Sehingga mawatian menurut Sufyan Suri wate ge muridnya si karam mati. Karam abih. Ha, karam ninggal. Sehingga getuntun dengan kalimah la ilaha illallah. Kulli Sufyan Suri, hai murid lo, kulli kata kalimah la ilaha illallah. Nah, geyukun kalimahnya, getalkin, geperno muridnya kalimah la ilaha illallah. Sehingga muridnya hana mekon. Ya, teduk dari tebli atuh Sufyan Suri sehingga itibik nari. Hai Sufyan Suri, beli ya kungkung kalimahnya yang ikulun kalimahnya paling lun benci gara-gara nasi food iri benar ya, je ke penyakit yang berbahaya yang sehingga je ke mati kapai mami ka benci kepada kalimah tauhidnya berpuluhan umat ka benci kepada kalimah la ilaha illallahnya anali ya, sehingga mawatnya karena train embaknya. Ah, meninggailah murid gonyanya. Waktu meninggai murid gonyanya, maka Sufyan Suri yang kekalut pelihara. Kemudian apa Allah? Berkelemah murid gonyan, kena tanya. Bak malam yang ke pelih lemah murid gonyan, lap neraka. Ketanya oleh Sufyan Suri. Hai murid lun, pakan kata, tak tamang lap neraka. Padahal kata, seorang murid kuat ibadah, seorang murid yang jarang tahan. Wahai gure lun Sufyan Suri. Sebutu iji baklunnya na penyakit yang hanana sadari leron. Yang hanana depu leron. Yang hana truk nasihat ron kulunnya. Baklun nasaboh penyakit batin. Iaitu sifat iri. Maka karena yang ku. Gara-gara sifat irinya. Ya, lunnya rutlan raga. Na'uzubillah. Summa na'uzubillah. Tapi kira tipu irinya, iri dengki kianatnya, tapi kira tipunya tipu biasa-biasa. Maka gukun tipunya, ya, yaitu menyona bagonya, yang tipu yang membawaki kepada yang berbahaya. Maka na tanya bagonya, tanya berdosa besar. Maka kau pegelih diri gedenyo supaya gedenyo selamat. Yang aku kepegah. Barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi itu, Indonesia ditakuti atasnya mati dalam kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, malam yataghalghal fi ilmina haza
mata musiran alal kabair walam yashar. Artinya, barang siapa tiada sungguh-sungguh masuk mengetahui ilmu kami ini, artinya ilmu tasawuf, nisya mati ia padahal mengekali akan beberapa dosa yang besar, padahal tiada ia tahu akan dosa itu. So mantap ya. Yang hana gemu sungguh-sungguh getamang gemernau getuntut ya ilmu tasawufnya, ilmu membersihkan jiwa gonyan nyo gonyan salah-salah mati gonyan, sementara gonyan tetap ada dosa-dosa yang rayu. Padahal gonyan hana gedepu bahwa dosa-dosa rayunya kaidu baati gonyan, gara-gara dosa-dosa rayunya ku sehingga gonyan getut li Allah dalam neraka. Pada getut dalam neraka je ke abai wah watai ke pejut lam kekalan mantang mutulih baati tekabu, mantang mutulih iri, mantang mutulih deki, getut lam je ke abai jam abai hanancit wah watai ke pejut kembali ya ke sidra urung mantang mutulih tekabu, getut lam getut lam menang-menang kelaju sampai tulisan mutulih baati tekabunya bergaduh. Maka kadang-kadang getut teruk sampai leher, iaitu leher peluh ribetut payah getut supaya awak terhapus sifat iaitu iri dengki kianat sifat tekabunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga katanya bandu bersih hati kita daripada sifat-sifat yang membahayakan diri katanya. Semoga nyokuh dari ulun tuan ni malamnya kiranya bermanfaat bagi diri pribadi ulun tuan dan juga bermanfaat bagi hadirin hadirat sekalian dimanapun berada. Maka ayo kumantang hadana Allah.

Melada Cinta Dunia Warelen menemani suasana malam di formasi pukul 20.30 dan tiba malamnya Warelen akan tapungan gadangan lagu-lagu religi sampo po siplo hendus. Ya, kurang 10 menit uke Warelen hadirkan malam yang terbaik. Sayyidul Laila, malam-malam terbaik, malam Jumat. Yan. Moyo jamun di lewar helen urang ka uma malam Jumat kliwonyo malam mas hantu di tubit. Jadi malam yang menyeramkan. Tapi sebetulnya hana warilen. Malam Jumat malam ceroh, malam get, malam yang paling mulia.

0: Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Ya, Warilon Alarm Me, adakah kau lupa kagak putranya Papa 20 lewat pukul 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan menan ke Warilon pesan enda tu katanya betatu sodro be tatu odros pe jet tatu ho hot aja. Aceh pernah berjaya Warilon dan ite ban si gomdonya. Karena apa? Karena cinta ngan ilme dan gejaga agama. Warilon Islam tom berjaya menguasai 2/3 dunia karena ilmu dan agama. Begitu ilmu dan agama jiuh, maka be harap akan tapu budoh rumah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat ikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Yo, Rilun, istilah hidup dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, kita bagai tong kosong nyaring bunyinya. Semakin tinggi ilmu, maka kehidupan akan semakin berarti. Semakin banyak ilmu, kehidupan juga akan semakin terarah. Tapi hati-hati, Warilun, penyakitnya orang berilmu itu sombong. Namun bukan berarti gara-gara itu kita nggak mau tuntut ilmu.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak.

luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Warilun, cinta adalah bagian dari kehidupan manusia. Manusia yang gak punya cinta, maka dia akan menjadi beringas. Tapi warilun, cinta juga harus diungkapkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Cinta yang diucapkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, akan berujung kepada kesengsaraan

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Warilan pake paling mangat. Punya hudip ana musuh. Paling mangat punya hudip ana ta perumun kegok. Ana ta perumun urusan kok. Ana ta perumun harta kok. Cukup mangat hudip. Mahan pati cinetri. Daripada tiburuh hati mbok-bok. Urung pindah rumah belah Honda kacah coh. Urung rumah urung bak pindah rumah belah moto kari amper. Yang paling mangat warilun menyonarakan yang berhasil, alhamdulillah dah syukuri. Menyonarakan yang berjaya, alhamdulillah.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT. Anak saya minta surat kelakuan baik, kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Enggak tahu.
0: Narkoba?
2: Enggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu, enggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan enggak tahu, enggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Warilun ayah salah sidro sosok yang kadang hana gedoh cara mengungkapkan kasih sayang. Tapi kasih sayang ayah mengungkapkan dengan cara gendara siki ke muhabih ke anak dan perumah. Najid ayah yang tungang. Tapi le ayah yang mengungkapkan kasih sayang dengan cara geperu ruuh. Orihlan alih pomata hormati betuo ke ayah.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam cepat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Porehlan ka posiblah wadah Indonesia Barat. Nyan, kajet dam siap-siap untuk istirahat. Be jula tam gada Porehlan. Karena menyuhudip ahana datu, maka rezeki pi hanya datu. Dan biasa ji Porehlan urang yang jula bedoh rezeki hana umpat. Menyukna rezeki umpat. Bek jula bedoh

0: kebetulan ada rezeki.
1: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
0: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengarkan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Sudah ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak, du-udu, lu-du-dah idang. Ya, telah yang belakang itu dalau. Orang anu yang mendatu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kelingan kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bila dah yuna. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

اقرأ كتابك

Warehlon, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam.
1: Selamat malam. Ya. Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Yeah. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, itu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau ya, bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Iya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik, boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
0: Wah, silakan.
2: Baik, Selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
2: Begini Bapak narasumber. Pak Eko. Pak.
1: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Kok publik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi berapa ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
2: Terima kasih. Selamat pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, tumben Bung Lukman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Rio itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
1: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Sampai jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya, Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
1: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
5: Yeah.
4: Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, walau ada tahu Riau. Indonesia bukan hanya Riau ya.
5: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau.
5: Ya, gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya.
5: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
5: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
5: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
5: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
5: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang ingin bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
6: Selamat dini hari, Bung Lukman.
5: Sehat ya?
6: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
5: Iya.
1: Selamat malam, Pak
6: Eko. Pancasila, semuanya.
1: Salam.
6: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
5: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
6: Iya. Gimana? Jadi gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya, karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan, seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sowan. Selamat dini hari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang, dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan apa masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
5: Pak
1: Samarinda. Saya lupa nama.
5: Pak Soan
1: ya. Pak Soan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
5: Betul.
1: Garis-garis besar
5: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
1: Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
5: Iya, iya.
1: Betul. Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
5: Iya, iya.
1: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah gak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
5: Iya.
1: Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
5: Iya.
1: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
5: Baik.
1: tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
5: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila warta berita. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
1: Siap, ya. Selamat malam. Ya. Sampai nanti. Ya.
5: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapor atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Anak ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung dengan
0: hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Karena yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini, atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong kan, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sinergi dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: ya harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya Pak Eko ya.
1: Iya, kemana semangatnya kembali, semangat yeah. kegotong royongan itu sendiri. Mm-hmm. Ya, gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Tapi
1: kan saya melihatnya gini mas, ya okay lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus. Tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KMP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang ya secara undang-undang, secara ini kan mereka sah seperti itu, gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini sama Pak Ismail tadi di Periaman. Itu aja.
0: Baik. Pak Lukman ya. Terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini line-nya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya. Ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
4: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Lukman. Pak Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Lukman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama pesawat selawah ya, waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini, dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini, dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi. Para UMKM ini harus didorong terus menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal ya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih rintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya gak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini lah.
1: di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ekosektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang di pusaka Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
0: Mengembalikan jadi, semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat
1: itu.
0: Bagaimana
1: tidak
0: pusat
1: itu masuk, mas.
0: Ya,
1: tidak hanya itu mas Umar, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
5: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Ya,
1: asik, Pak Dasrun. Ya.
5: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
5: Dan saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya pada
5: bisa diketemukan apa tidak ya nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Buri ya, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sabil ya.
0: Iya.
6: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih usah berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
6: Sehat ya. Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya maklumannya.
0: Iya, betul.
6: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tentang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman, komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
7: Baik.
6: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
7: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
8: Selamat dini hari.
7: Ya, silakan Pak Nanang.
8: Jadinya temanya ini gimana nih Mas?
7: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
8: Ya, Pancasila ini yang terkait kan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
7: Iya.
8: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah, jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju Mas.
7: Baik, ya gitu aja ya. Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang.
8: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
7: Terima kasih. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, Tarangan dari Mataram.
7: Iya.
1: Memang ya itu kembali lagi kata pernyataan saya sebelumnya Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN Mas, jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali, itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek, nah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, politiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis, gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, gitu ya. Mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan, gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya. Dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria, gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal, kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberikan kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi apa namanya, dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir, yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir gitu ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan gak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan, adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jual ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana itu luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini yang harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat apa namanya ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali memang. Dan kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh yang bisa bersaing di dunia internasional.
7: Yeah.
1: Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika.
7: Baik.
1: Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina.
7: Yeah.
1: Jadi itu juga menjadikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa itu.
7: Yeah. Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
9: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, silakan.
9: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
7: Baik.
9: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
7: Baik, kita coba poin yang kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu, silakan.
10: Iya, oke Mas. Ini Mas Truman ya.
7: Iya, Pak Pandu, silakan.
10: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
7: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
10: Iya, iya. Karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu, kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu, dan tidak ada tipu menipu ya kan, jujur itu kalau seperti itu.
7: Baik.
10: Dalam Pancasila itu aja Mas.
7: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Ketua Haji Dewanto dan Bu Aibie Tasari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali, kita kalau ada contoh kita bagaimana gitu ya, contohnya aja gak benar ya, pasti kita juga gak benar, kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya, harus jujur, tidak boleh menipu, saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya, karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk nyakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya, Mas Lukman ya. Nah, kemudian
7: Ibu Tania di Kemang.
1: Kemang ya. Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya, Mas. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM Mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu. yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan. Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tapi tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
7: Baik. Itu ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Pak Usman, terima kasih.
7: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: Waktu Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Masih biasa aja di bicara. Soal pengaturan kuota dengan ayam, pembahasannya,
1: Pak.
2: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000.000, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia menyapa dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1924.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang

0: jaringan berita nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masing memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di

0: 021-384-4545. Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamana. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Iya.
1: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
0: ya
1: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
0: Ya,
1: begitu Bung Zaini.
0: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
1: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
0: ya
1: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1, tapi ya saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
0: Ya.
1: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah Swedia, dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum piala, termasuk sebelum piala dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
0: Yeah.
1: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
0: masalah begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya.
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
0: Yeah.
1: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya. Ya. Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Ya.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
0: Ya.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Ya.
1: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat 24 besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
1: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing 2 gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini. Dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh 2 pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
0: Ya.
1: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
0: Ya.
1: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka draw 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
0: Beda.
1: Jepang yang
0: Haji Moriyasu beda sekarang Jepang ya, betul ya.
1: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
0: Ya. Nah ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang pasti menjadi PR dari Potter begitu yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
1: Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Ya. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
0: Ya.
1: Kalau dari catatan kita di 2 laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
0: Ya.
1: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
0: Yeah.
1: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah dari 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang berikutnya. Pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
0: Ya, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini?
1: Iya, kalau kita memperhatikan 2 pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada 3 yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali, itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka, transisi bertahan setelah transisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis.

0: ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain sangat taktis itu, sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat ini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man to man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Kapan?
0: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
1: Yeah.
0: Sementara kesalahan akan membuat mereka menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Baik, kalau begitu, Muapan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
0: Salam
1: olahraga,
0: Muapan. Selamat malam, terima kasih.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berkarsa, saat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bung Lukman. Bung Yanto, kalau
1: pagi
0: nih. Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Ya. Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya.
1: Boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brasil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan, artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh. Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati. Karena kalau sampai Ekuador kalah, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari dua kali bertanding, satu kali kalah dan satu kali seri, artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu, Bung.
0: Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, tak putus-putusnya. Bung Lukman, siapa?
0: Oh, Bung Yanto.
2: Bung Yanto, kalau sekarang ini 4-1, Mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Oke.
0: Terima kasih. Ya, Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, dikecilkan. Oke.
0: Ya, silakan.
3: Ya, saya menyentuhkan Jerman ini. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: Baik.
3: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke. Baik.
3: Ya, salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
0: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur 2 kali gol.
0: Oke.
4: Jadi
0: selisih 2.
4: 2-0.
0: Oke.
4: Pendiki saya. Makasih.
0: Baik. Terima kasih. Ya, Bung Anto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk ambil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar, sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari skuad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain.
0: Ya.
1: Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya yeah. karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ekuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal-hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita siapa pendengar lagi? Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, silakan, Pak Arjuna.
5: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman. Ya, skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja, Pak Arjuna.
5: Di pertandingan penyelenggaraan itu saja, dukungnya kayak Jepang nanti di penyelenggaraan ya.
0: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
6: Selamat pagi, Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ya, menurut Pak saya minimal Jerman menang 1-0, Pak Lukman.
0: Oke.
6: Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal, tuh, Pak.
0: Ya.
6: Ya udah itu aja.
0: Ya, terima kasih, Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pak Lukman.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
7: Tim Jerman melawan Ekuador pada Dubai.
0: Ya.
7: Nah, coba tanya dong, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
7: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Ya, Jerman.
7: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
7: Kalau Ekuador.
1: Ekuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
7: Oh, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
7: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
0: Oke.
7: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih.
7: Okay. Ya. Terima kasih sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung Yanto ya.
0: Selamat pagi.
8: Kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih.
8: Terima kasih.
0: Iya. Iya, olahraga jaya. Uyanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang ya.
1: Ya, artinya kalau melihat head to head terakhir ya, itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga, ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: terbaiknya
1: ya, seperti ada Jamal Musiala, dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini, adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini, Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
9: Salam dari olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Silakan.
9: Iya, kalau dilihat dari peringkat setiap negara dan bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di Piala Dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador.
9: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Tetap ada perlawanan ya.
9: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
10: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, enggak hanya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak Yan. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
10: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa. Juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
11: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kok Jerman
0: ya,
11: itu.
0: Baik.
11: Iya.
0: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
12: Oke, selamat pagi Mas Lukman,
0: ya.
12: Bung Yanto. Oke, ini udah jelas loh,
0: ya.
12: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dan harus menang gitu, poin full.
0: Iya, iya.
12: Jaga gengsi. Saya 4-0 ya, coba.
0: 4-0.
12: Kami ini lumayan lah, 20 orang taruh.
0: Baik.
12: 20 futsal. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.

0: tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin. Dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda, Bung Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik, sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang dibawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sebuah, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali ya, Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat.

0: Dipandu rekan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Bezasese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 bek yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah, dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini, sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23, dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar, dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Penso. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas, Ecuador. Dan juga Maksud kami Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jonathan, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hinchapi, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu sana ada Florian Wirtz mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Raum dan masuk. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
4: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi inilah ciri khas permainan Jerman.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit kick-off babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, dan nampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap namun tidak jadi, pendek saja.

0: pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi? Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel. Tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih berlaku belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan. Umpan pendek saja dia berikan kepada Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali empat terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia, sayang gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya. Jadi
1: selalu memberi ruang.
2: Memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo ya, pemain yang merumput di Sunderland ini ya.
0: Ya, tendangan bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ecuador, sudah Joshua Kimmich uncakan ke sana. Berbahaya kini, Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ecuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada lapangan, umpan ke sempurna gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ecuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ecuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan oleh Ecuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ecuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengguling-guling dia di sektor kiri pertahanan sendiri. Mampu direbut tadi oleh John. Tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ecuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ecuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana ke sektor kanan tadi, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ecuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ecuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ecuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ecuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ecuador, dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi, mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ecuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menambah sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum.

masih jatuh geli di kaki pemain Tintas Jerman. Tintas Jerman masih melakukan kombinasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Dan kali ini Timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada Kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja, dia melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador dan kembali bola jatuh di kaki para pemain Timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari Timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain Timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cup duel, dengar, dan dimenangkan oleh Timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain Timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordones. Joel Ordones mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 13 Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru Timnas Ekuador untuk melakukan serangan. Mulai mengurung pertahanan dari Timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yepua. Johan Yepua melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordones. Joel Ordones maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain Timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordones. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Ori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah

0: dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada Tevfik Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung Pierre 6, ada Willian Pacho. Willian Pacho berikan kepada Piero Hincapié, nomor punggung 3. Mundur lagi, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones umpan, sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yebua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asai sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan. Berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya. Mundur lagi ke belakang, menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali, jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yebua. Mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan kepada Ener Hincapié, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro. Kita tantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4. Di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman. Ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan nomor 21 Alan Hubak itu jalan mungkin. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco. Tarik lagi ke belakang nomor punggung 23. Di sana ada Moses umpan saja ke John, sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador. Kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador. Dari arena lapangan tengah lapangan pertandingan kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador umpan tusukan ke sektor kanan. Ada Piero mencoba masuk dari kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hincapié. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic. Kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferry. Umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang. Joshua Kimmich, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala. Felix Dari sisi kiri ataupun lini sana kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan 1 kanan Fritz, oh tidak jadi, Kehapers tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kehapers sehingga tidak mampu satu peluang tadi, namun Kervis nomor 22 ada David umpan ke mulut KHA berlakukan sundulan namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25 sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, Rudiger umpan pendek saja kepala mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Oh, mampu kembali dengan cekatan David Raum tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador tidak mampu dia terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wills mampu dia melewati Wills kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi sangat jauh tentunya masih menahan bola sejenak Willian umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian umpan pendek saja kepada rekannya di sana ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero Hinkavi tarik lagi dorong ke bola tadi ke belakang pada Willian sektor kanan umpan pendek saja kepada Jul masih Jul Ordones menguasai bola umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri ada Moses cangkap dan kesebelasan Ekuador alirkan lagi ke kiri kerjasama 1-2 umpan pendek saja masih dikuasai oleh William Paca kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson namun tarik lagi ke belakang kepada William Paco umpan pada Moses umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-27 skor masih imbang 1-1.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini Bung Yanto?
3: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi dan terbukti setelah gol lahir ini Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya karena hampir setengah lapangan dikurung ya Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol tetapi rupanya memang ruang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit
2: dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya
3: tidak lumrah
2: Hasim karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang dibilang kita bilang sebut apa ya, sangat baku lah. Itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
3: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa apa, rasa takut,
2: sampai titik darah penghabisan,
3: sampai terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
2: kewalahan
3: saya kira.
2: Tadi tampak di lapangan Sebastian Becacese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi kaki di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo deh. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali dipluk lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Vitre, maksudnya kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Chol Ordones, umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiss. Merasa dia Wiss mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador tampaknya, nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador, akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wiers dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador, ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya satu tendangan, tidak mampu tadi, umpannya gagal tadi, diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador, di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung hingga memasuki area kotak penalti, namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya, kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wiers, umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali diteko tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20 tampaknya, di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson, ya, Nilsson Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wiers, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23 ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tendangan, namun membentur badan lagi, namun bisa skuas sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi, open play tentunya sudah dilakukan, kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador, sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Fiero, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador. Terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan Peris saja ke depan, nomor punggung 17 Wirs langsungkan umpan ke mulut gawang. Namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi, Florian Wirs, ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembali lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pesa di maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador. Maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
2: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke 41 detik 50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich, umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3, dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tentang umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu
0: Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Chuan Yeboah. Chuan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang. Berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite. Maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Wilson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah lewati garis tengah permainan. Berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi. Berikanlah kepada Florian Wirtz. Dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali tadi timnas Ekuador sikap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan. Mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah. Ah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger. Namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk mendekat. Mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi. Berikan ke depan kepada Chuan Yeboah. Maksudnya terjadi perebutan bola tadi. Namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi. Dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali. Kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia. Kontrol jalannya pertandingan. Berikan kepada Joel Ortones. Nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Ah, sayang sekali. Nomor punggung 13. Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi timnas dari timnas Ekuador. Ah, umpan tarik tadi dari Hinkapi. Berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan. Sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman. Namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, ah, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan. Dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: Saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagai Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke sembilan. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman, bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Iya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit, termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman, ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya. Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Saya yang jadi Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu saja.
0: Terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Mus. Selamat pagi, Pak Mus.
4: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih. Selamat
0: terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Iya.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya.
0: Iya.
5: Jadi mungkin ya udah. Asal bertahan saja itu mungkin yang kita, tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bu Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32.9% dan ya, Jerman 31.9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya, Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi yang kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman, saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
0: Harusnya ya, iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
0: ya,
1: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Ya.
1: Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ya.
1: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz. Kai Havertz, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tony Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusir serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketat lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jules Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Ronen Sané. Dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador sudah masuk rekor penalti, namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador, sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya KH Wes, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan. Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Leroy Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati. Umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapas umpan mulut ke gawang, di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stil, terlarik lagi ke sektor kiri, ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya, umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepada Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimmich dan masih liuk-liuk dah, dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung Sibel, ada John merasa ada kena penalti, tidak jadi melanggar umpan, masih milik dah, mencoba masuk kembali umpan masuk ke gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboah, mencoba meliuk-liuk ia, memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan

Ekuador. Dan kali ini bola ditekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer. Namun tidak akurat tadi. Bola kembali kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo. Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo. Terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik ke-40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi, Alan Franco. Dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam. Mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya. Mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia berdasar kepada Leroy Sané. Terjadi pelanggaran. Dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes. Dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador. Mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador. Dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi. William Pacho saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané, nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chau, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle.

0: Bristol United akan menggantikan Kai Havertz nomor punggung 7. Seorang back dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker, dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini yaitu Joshua Kimmich juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo. Nelson Angulo nomor punggung 20. Ah, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek. Berikan saja kepada William Pacho. Mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan. Terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun melakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi. Dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan. Berikan kepada sayang sekali tendangan langsung dari nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo mutak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Enner Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Ah, maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran. Dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Ah, namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez, dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
1: Ya, tepatnya waktu masukin menit-menit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio. Ini juga dimasukkan oleh Lati Sebastian Beca Cici. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 4 sana melilui ada Jul. Jul mencoba melihatkan ke depan, ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador, nomor punggung 15 Pedro. Pedro kembalikan kepada Nilsson. Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman mulai memberikan jemputan ataupun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro. Pedro kembalikan lagi kepada rekannya, di sana ada Moses. Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William. William Paco kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undap terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman, sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gol. Sudah dilakukan, oh mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya, umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan, masih melik-melik dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador, nomor punggung 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekan yang kepada John. John melilui, tendang kaki kiri ke mulut gol, mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya, nomor punggung 10 Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang, yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah, umpan 1-2 tadi terhadap Malik ke Neuer. Neuer umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador, kembali lagi penjaga gawang. Di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cepu darah tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tampaknya tempo tinggi permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Pacho, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang, ada Galindez, masih menguasai. Galindez lakukan tendangan menyusur ke arah pertahanan dari Jerman. Jadi duel sana, dua pemain dari Jerman dan juga Ekuador, namun direbut lagi oleh

0: bola dicacor saja dari luar area lapangan pertandingan dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui tendangan sudut, dan kini sudah di posisi Rene Sané. Ah, sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ya, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
2: Ya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19. Ya, nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendatipun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan atau bisa melambatkan dengan baik.
1: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Pensel pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Pensel, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kepemimpinan wasit Tori Pensel tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
1: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata, dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Florian, maksud kami Julian Nagelsmann, kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik, dia mundur lagi, dia blak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Masuk kepada memberikan saudaran umpan kepada Joel Ordones. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya, Gonzalo Plata utak-atik dia, namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola, terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia, namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordones, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, sayang sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yeboah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman, berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana, Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kebelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
2: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir. Karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya. Dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru. Peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador. Dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
1: Manuel Neuer ya,
2: karena memang di depan ini sangat dekat dengan gawang. Ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan kedudukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya, mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar mengkawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Tapi ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit apakah Jerman akan bangkit. Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
0: Ya, mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador. Namun pukul 13 tadi sudah melakukan pascal gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran pascal gross tadi memberikan umpan pada nomor punggung 14 tadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman. Umpan saja kepada John, umpan 1-2 ke Angelo. Masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamat lagi di gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat. Namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik. Umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nielsen, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketemenanan. Nielsen tadi mencoba merebut namun bisa diambil oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro, tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Vervis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. Sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi, maksudnya mencoba untuk menahan bola sendang tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman, yang dituju tadi adalah Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya. Bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya, di sana ada Rudiger umpan pendek ke Jonathan Tah, olikan bola kepada Lerone Sané, umpan 1-2 namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador. Kini merangsek dari sektor kiri pertahanan di sana Najor, John memasuki area penalti, menuju umpan 1-2 gol, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik. Nomor punggung 22 tampaknya David melakukan umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan. Namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24, di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Pinson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana nomor 14 Maximilian, umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik, Malik umpan ke depan, lintar itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana Pascal Gross, tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ecuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi 1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador, ada Angelo tadi masuknya mengakui penguasaan bola, Lionel Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik, Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Bell, balik lagi kepada Malik, Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan area jantung pertahanan dari Ekuador, kembali lagi ke Lerosani, kembali akan kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada Anthony, kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan meluk, terjadi duel di sana, terjadi sundulan sana, masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Vervis Estuvinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada dua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemudian gawang. Namun bisa kembali digagalkan oleh Vervis, nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja, kini kembali Jerman. Masih mengancam, belum selesai kini. Serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan Raum. Umpan ke mulut gawang. Terjadi duel di sana. Oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador. Namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia. Membantu lini serang dari Jerman. Alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Balik lagi kepada Angelo. Umpan lagi kepada Lerasani. Termasuknya. Oh, Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador. Dan mendapat kartu kuning tadi. Gonzalo Plata. Pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan arahkan ke arah mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana. Namun kiri bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara. Terjadi lagi perebutan di udara. Namun masih melihat apakah

kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekan yang di mulut gawang, dia dicubit di dalam masa umpan satu. Umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses, namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan krosnya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Neuer masih selamat lagi di gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Chow. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat saat ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di sana ada David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger. Tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada Raum, umpan semula Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia, kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala, pergerakannya kembali di dalam, kini David

0: kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador, namun belum selesai kini serangan dari tim sponsor Jerman. Apa yang terjadi? Tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, mendribbling bola kali penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan, namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offside dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pensu. Jerman masih membangun serangan. Kini nomor punggung 4 Jonathan Tah masih mendekat bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah, umpan 1-2 dia bersama dengan Malik, umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador, David Ram lah umpan akan ke timbul gawang, namun masih bisa disudul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan, dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo, umpan saja kepada David Ram bersihkan pada Ekuador, umpan ke mulut gawang, di sana ada Limale, ada Musula, ada Musula, ada Algalo. Oh, sayang sekali. Kita masih menantikan bagaimana David Raum tampak ataupun Undap tampaknya. David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin nomor punggung 11 cocor saja bola ke depan, terjadi duel di udara, namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri, merlahan-lahan David Raum umpan pendek saja kepada Rene Sané ataupun yang lebih dekat di sana. Kita mencoba dari sektor kanan, ada Angelo, umpan pendek saja kepada David Raum, mendekat lagi back pass ke belakang Jonathan Tah tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Rene Sané umpan ke sektor kiri yang dituju, sana ada Angelo, nomor 14, di sana terjadi duel, sana masih miliar mencoba melewati dua pemain dari Ekuador dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tampaknya David Raum, namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba atau menguasai bola sebelumnya, melakukan umpan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasa dia mencoba atau mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tah, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi Maximilian, namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola si kulit bundar sudah dilakukan, dibiar umpan lakukan ke mulut gawang, lempar saja, terjadi sana perebutan 3 pemain Ekuador dan 1 pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar 8 pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian, namun itu jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Kau ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador. Namun belum usai kini kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23 tampaknya kita masih melihat di sana mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan, umpan 24, namun Undap namun ke sisi tengah, ada Malik Chau tadi mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlapan pertandingan, namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Manuel Neuer, lempar saja jauh di sana kepada David Kita masih menantikan David Rom umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ekuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalo, Gonzalo Plata melewat satu pemain dari Jerman, dari sektor kabar Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Venso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan, tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tori Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Sinclair? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Pervis. Pervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out, dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini, maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 4 RRI Banda Aceh untuk edisi 26 Juni 2026. Kami akan menemani Anda sepanjang hari dengan beragam mata acara, mulai dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Muda Udara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Ya, Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak Ustadz?
2: Ya, Bang Boy, dimulakan Allah. Jadi, penting sekali.
3: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah.
2: Jangan sampai
4: qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.

sampai kepada Allah, seandainya engkau beranggapan engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya dosa-dosamu dan terhapusnya rasa merasa lebih baik dalam hatimu, niscaya engkau tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Walakin idza arada an yusilaka ilaihi, akan tetapi apabila Allah ingin menyampaikanmu kepadanya, ghatta wasfaka biwasfihi, Allah akan menutup dosa-dosamu dengan sifat ampunan dan rahmatnya. Wa na'taka bina'tihi, dan dia akan menutup hatimu yang merasa lebih baik dari orang yang lain dengan sifat mulianya Allah. Fa wassalaka ilaihi bima minhu ilaika, maka Allah menyampaikanmu kepadanya itu disebabkan sifat rahmah dan mulianya kepadamu, bukan dengan ibadah yang engkau persembahkan kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah, ini hikmah kita subuh ini agak panjang sedikit, tapi akan kita coba jelaskan perbagian, walaupun tidak mulai dari awal. Yang pertama, bahwa manusia ini katakanlah kita orang-orang beriman, pada umumnya itu tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Ini pada umumnya. Tapi nanti ada orang-orang beriman yang berada di luar dua ini. Tapi pada umumnya tidak terlepas daripada dua bentuk dosa. Dosa yang pertama adalah dosa zahir, yaitu bentuk maksiat kepada Allah dengan tubuh bagian zahir. Dosa-dosa zahir, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki, dosa yang dilakukan oleh isi pikiran dan lain sebagainya. Nah, ini dosa-dosa zahir. Ketika kita melakukan dosa-dosa ini, kita akan merasakan diri kita sangat kotor sekali. Kita akan merasakan diri kita akan sangat bernoda, buruk sekali, karena dosa-dosa zahir tersebut. Itu yang pertama. Kemudian dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin ini justru sebaliknya sering timbul karena ketaatan kita. Ketika kita berangkat dari dosa yang sebelumnya kita merasa kita kotor dengan maksiat tersebut, kemudian kita taat kepada Allah, kita berubah, kita taat kepada Allah, kita ke masjid, kita ikut pengajian, dan kita perbanyak amalan-amalan wajib dan sunat, yang timbul kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain yang masih berdosa seperti kita dulu. Taat yang melahirkan merasa lebih baik itu masalah. Dengan berbuat taat kemudian kita mulai merasa kita pantas mendapatkan surga, bahkan merasa Allah harus memasukkan kita dalam surga. Dengan berbuat taat kemudian kita merasa ya lebih suci dari orang lain yang katakanlah masih berbuat dosa seperti dulu kita pernah berbuat dosa. Dan itu bisa dibuktikan, misalnya setelah kita taat, setelah kita baik, setelah kita banyak tahu tentang agama, kalau ada orang yang meremehkan kita, kita marah. Dulu waktu masih dalam maksiat kita enggak marah karena memang kita merasa kotor, layak diremehkan. Tapi begitu kita sudah lebih baik, kita ketika diremehkan kita marah. Itu tanda kita
bermasalah. Seharusnya tidak ada beda, baik ketika kita masih berbuat maksiat maupun setelah kita sudah taat, mau diremehkan sama aja. Seharusnya seperti itu. Ketika kita diremehkan kemudian kita merasa tidak senang, kita merasa tersakiti padahal kita sudah baik, berarti ketaatan kita itu belum betul-betul untuk Allah. Nah, itu namanya dosa batin namanya. Dengan taat merasa lebih baik dari orang lain, ketika berbuat maksiat merasa kita bernoda atau kotor. Nah, umumnya kita orang-orang beriman, kita tidak akan terlepas dari dua kondisi ini. Walaupun enggak selalu, tapi sering. Nah, orang yang berbuat maksiat merasa kotor, orang yang berbuat taat kerap kali merasa diri lebih baik dari orang lain dengan ketaatannya. Orang alim kerap kali merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya daripada orang awam. Seringnya seperti itu. Nah, umumnya manusia seperti itu. Dalam maksiat dia merasa dirinya kotor, dalam ketaatan dia merasa dirinya menjadi lebih baik. Dua-duanya tentu tidak harus terjadi, seharusnya tidak terjadi. Tapi umumnya manusia tidak terlepas dari dua kondisi itu. Nah, kalau kondisi kita tidak lepas dari dua keadaan itu, maka bagaimana cara kita bisa sampai kepada Allah? Sedangkan untuk sampai kepada Allah itu harus bersih, baik dari model dosa pertama atau dari model dosa yang kedua. Harus bersih dari dua-duanya, tapi kapan bersihnya? Nah, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kalau kita tunggu bersih dari dua-duanya untuk sampai kepada Allah dengan anggapan hanya akan sampai kepada Allah jika bersih dari dua-duanya, maka kalau begitu anggapannya kita tidak akan pernah sampai selama-lamanya kepada Allah. Nah, ya, itu yang pertama. Jadi di bagian pertama ini kita diperintahkan oleh Allah terus bermujahadah kepada Allah, terus berusaha walaupun masih kadang-kadang berada di model dosa pertama atau berada di model dosa kedua. Karena kalau kita simpulkan misalnya untuk terlepas dari dua-duanya ini susah, ujung-ujung salah cok kesimpulan je keputus asa. Jadi lagi orang ante kepubut maksiat, lampu bot maksiat tidak tenang, dia merasa jauh dari Allah. Kemudian setelah berbuat taat merasa justru sudah baik sekali, sudah berhak dapat surga. Akhirnya dia memutuskan tiawai kon jinopikon ki bancara. Nah, ini keputusan yang salah. Umumnya memang tidak akan lepas dari dua-duanya. Cuma meskipun tidak bisa lepas dari salah satu keduanya, di sini ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang-orang yang bermujahadah, berjihad artinya melawan dirinya, melawan dua dosa tadi, kalau enggak salah satunya, ya, pokoknya salah satunya. Orang-orang yang selalu melawan salah satu dosa tadi untuk sampai kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan jalan kepada kami. Bahkan di sini disebut subul, di sini jamak, bukan sabil, bukan satu jalan, banyak jalan. Yang penting ada mujahadah, jangan menikmati kondisi dua tadi. Jadi kalau kemudian sudah berusaha untuk tidak melakukan maksiat tapi kadang-kadang terpleset, jatuh lagi dalam maksiat, bangun, segera beranjak, segera kepada Allah.
Dan kemudian kalau sudah jadi baik, timbul sesekali perasaan lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Istighfar, taubat, dan tetap menuju kepada Allah. Yang jangan mengambil kesimpulan, saya tidak ada jalan kepada Allah. Wati tengah maksid, labsabilah maksid, wati kagut, kah merasa roh lebih hayu, kah ada jalan. Jangan sampai merasa tidak ada jalan, jalan tetap ada. Cuma harus ada mujahadah. Ketika berbuat maksiat, minta kepada Allah untuk diselamatkan dari maksiat. Ketika sudah taat, kemudian merasa diri sudah lebih baik, minta kepada Allah untuk dibersihkan hati. Jadi dua-duanya itu harus ada mujahadah. Jadi jangan kita pikir mujahadah itu untuk si pelaku maksiat zahir saja. Yang sudah taat tidak perlu mujahadah lagi. Dua-dua harus mujahadah. Dalam maksiat kita bermujahadah, berusaha untuk selamat dari kubang maksiat. Dalam ketaatan kita juga harus mujahadah, memastikan hati kita ini beribadah kepada Allah bukan untuk kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi beribadah kepada Allah murni karena kita hamba, harus mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kalau Allah berikan kita hadiah bonus, alhamdulillah. Kalau Allah pun tidak berikan, itu hak Allah. Jadi jangan kemudian ketika maksiat merasa diri memang sudah pasti masuk neraka, ketika taat merasa diri sudah terlalu pede, sudah pasti dapat surga. Nah, ini sama saja. Jadi mujahadah itu dua-dua sisi. Bagian yang kedua, nah ini yang penting. Bagian yang kedua disebutkan, dan pada dasarnya, ya, kalau katakanlah kita tidak terlepas, tidak bisa terlepas dari dua-dua dosa tadi, dosa zahir dan dosa batin, dan kalau demikian kita tidak akan sampai kepada Allah, katakanlah anggapan ini benar, maka kalaupun kita sampai kepada Allah, itu bukan karena kita atau bukan karena usaha kita. Tapi kalaupun kemudian kita sampai kepada Allah, itu karena memang Allah yang ingin menyampaikan kita kepadanya. Kan gara-gara hayu tak ibadah dan nyutruk tu bagi Allah. Nah, maka di bagian kedua disebutkan, walakin idza arada ayyusilaka ilaihi, akan tetapi apabila Allah ingin menyampaikanmu kepadanya, ghatta wasfaka biwasfihi, Allah akan menutup sifat maksiatmu tadi dengan sifat rahmah dan ampunannya. Wa na'ataka bina'tihi, dan Allah akan menutup sifat merasa lebih baikmu tadi, keangkuhanmu karena sudah baik, Allah akan tutup itu dengan sifat kemuliaannya. Maka dengan Allah tutup itulah engkau sampai kepadanya, sehingga fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik, Allah membuatmu sampai kepadanya dengan sebab sifat-sifat rahmatnya, ampunannya, sifat mulianya. La bima minka ilaihi, bukan karena ibadah yang ada padamu kepada Allah. Jadi yang membuat kita sampai kepada Allah itu Allah itu sendiri, bukan karena kita, bukan karena apa yang kita persembahkan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yudkhilanna ahadakumul jannah amaluh, kalian tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalan kalian. Ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga denganmu wahai Rasulullah? Wala ana, saya juga demikian, saya tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalan saya. Walakin,
yataghammadani Allah birahmatih, akan tetapi aku masuk surga karena diliputi oleh rahmah kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita daripada maksiat, kemudian kita menjadi baik dan taat. Karena kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita dengan taat, kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Itu kalau kita selamat dari itu, Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga dengan keselamatan dari Allah tersebut, sampailah kita kepada Allah. Jadi oleh karena itu, ketika kita taat, jangan sekali-kali merasa itu karena sudah 100% usaha kita. Karena seperti kita sampaikan sebelum-sebelumnya, ketika kita taat, kita merasa itu usaha kita sendiri, itu berpotensi timbul rasa lebih baik dari orang lain, lebih alim, lebih soleh, lebih suci dari orang lain. Tapi ketika kita merasa bahwa yang membuat kita taat adalah Allah, maka kita tidak berani merasakan itu, merasakan kita lebih soleh dari orang lain, kita lebih taat dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain. Tidak berani. Bagaimana berani? Allah yang telah memindahkan kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Kalau bukan Allah yang memindahkan, kita masih dalam kubangan maksiat. Bagaimana berani dengan salat subuh ini, kemudian kita merasa pulang salat subuh, lihat orang kita merasa lebih tinggi karena sudah salat subuh berjamaah. Padahal yang membangunkan kita subuh tadi, membawa kita ke sini, menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita, itu adalah Allah. Maka sepatutnya orang yang berbuat taat, orang yang berbuat kesalihan, itu makin dia taat, makin dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah engkau gerakkan hati dan langkahku hari ini, memulai pagi dengan pergi solat berjamaah subuh ke masjid raya, kemudian solat duha nanti, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, telah engkau gerakkan hati dan langkahku untuk solat duha. Salat zuhur demikian juga, salat asar demikian juga, dan seluruh ibadat kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau bukan engkau yang menggerakkan hati dan langkahku untuk melakukan taat, sungguh aku tidak akan melakukan taat ini. Kemudian sampai malam nanti, ternyata dari subuh sampai malam kita terselamatkan dari maksiat. Itu pun bukan karena usaha kita, bukan karena hebat sekali kita menjaga dari maksiat, bukan. Itu karena Allah memang menyelamatkan kita dari maksiat itu. Maka ketika seharian kita tidak berbuat maksiat, alhamdulillah. Alhamdulillahnya kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah kepada Allah. Terima kasih ya Allah, telah engkau selamatkan aku hari ini daripada bermaksiat kepadamu. Jadi jangan kemudian merasa oh sudah hebat sekali, hari ini lancar taatnya, diri yang hebat, bukan Allah. Merasa kemudian sudah bersih, sudah aman karena hari ini sudah selamat daripada maksiat, tidak, bukan karena kita, tapi Allah. Maka coba lihat surah Yusuf, Nabi Yusuf itu, ketika dikurung oleh Zulaikha, seluruh pintu ditutup, tinggal berdua. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh hammat bihi, si Zulaikha ketika itu, si perempuan itu sudah berhasrat tidak baik kepada Yusuf, tapi karena beratnya godaan perempuan itu kepada Yusuf, membuat Yusuf juga mulai hamma biha, timbul hasrat itu. Karena Yusuf juga manusia biasa, walaupun dia seorang nabi, tapi apa yang terjadi?
laula an ra'a burhana rabbih, tapi kemudian Allah nampakkan kebesarannya. Artinya yang menyelamatkan Yusuf di situ daripada godaan si perempuan itu adalah Allah. Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi kemudian ketika hasrat itu datang, ra'a burhana rabbih, Allah nampakkan kebesarannya. Cuman wallahu a'lam bagaimana bentuk penampakan kebesaran Allah ketika itu yang membuat Yusuf kemudian bergetar takut kepada Allah. Kita juga demikian. Ketika kita terselamatkan dari maksiat, itu karena Allah menyelamatkan kita. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita maksiat, kita tidak akan selamat. Maka ketika kita selamat dari maksiat, kemudian ketika kita taat kepada Allah, dua-duanya nisbahkan kepada Allah. Nah, itu maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Maka Allah lah yang menyampaikanmu kepadanya dengan sifat-sifat rahmahnya, maghfirahnya, mulianya, bukan engkau sampai kepadanya dengan ibadahmu itu. Jadi dari satu sisi memang seperti itu hakikatnya, Allah yang membawa kita sampai kepadanya, bukan ibadah kita. Di sisi yang lain, kalaupun diserahkan kita kepada diri kita sendiri, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena kita tidak akan pernah terlepas daripada dua dosa di atas tadi, dosa zahir dan dosa batin tadi. Cuman di sini para ulama mengatakan ya, harus ada awal dari kita, karena sama dua-duanya. Orang yang bermaksiat tidak akan sampai kepada Allah kalau dia terus seperti itu tanpa dibantu oleh Allah. Orang yang taat pun, kalau kemudian dengan taatnya merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri udah pantas dapat surga, dia pun tidak akan sampai kepada Allah kalau terus seperti itu. Jadi bagaimana kalau begitu agar si maksiat tadi sampai kepada Allah, agar si taat tadi yang kemudian merasa dengan taat sudah lebih baik daripada orang lain sampai kepada Allah? Di sini para ulama mengatakan harus ada talab awal dari kita. Apa makna talab awal dari kita? Hati kita harus menunjukkan kita ingin selamat dari dua-duanya. Baru kemudian istilahnya harus ada pemancing dari kita di awal. Dari draw sendiri, nah ingin selamat dari dua-duanya, menyadari draw dan ingin selamat, diselamatkan oleh Allah, sudah pemancing. Makanya ada orang yang taat tapi ujung-ujungnya neraka, karena dengan ketaatannya itu dia merasa dia di atas orang lain, orang lain di bawah dia. Dengan ilmunya dia merasa diri raja, orang lain awam itu budak dia. Itu enggak, bukan ke surga sampainya, sebaliknya, na'udzubillah ya. Nah kalau dia terus seperti itu, susah mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi harus ada pemancing. Apa pemancing itu? Yang pertama, merasa dalam hati itu salah. Yang kedua, setelah dia merasa dalam hati itu salah, dia minta bantu kepada Allah. Seperti yang sering kita contoh-contohkan itu, seperti Syekh Sya'rawi misalnya, seorang ulama tafsir besar di Mesir waktu itu. Kalau dia mengisi tafsir di masjid-masjid itu penuh ribuan jamaahnya. Jadi pada suatu hari dia mengisi kajian tafsir di Masjid Al-Azhar. Ya. Setelah dia mengisi kajian tafsir, ketika dia pulang, jadi mobil dia itu oleh supirnya diparkirkan itu pas di pintu keluar, bukan di pagar luar, di dalam pagar, pas di pintu masuk masjid. Jadi agar beliau ketika keluar masjid langsung naik mobil, kemudian baru dibawa keluar pagar. Nah pada waktu itu
karena antusiasnya jamaah yang luar biasa mendengar tafsir beliau. Maka ketika beliau keluar masjid, dari pintu keluar itu langsung naik mobil. Itu mobil beliau itu sudah dikerumuni jamaah ramai-ramai, saking senangnya jamaah kepada beliau, saking beliau diagungkan oleh jamaahnya. Itu mobil beliau dari depan pintu masjid untuk keluar pagar itu tidak dibiarkan berjalan normal seperti biasa, tapi diangkat rame-rame mobilnya, bukan orang ditandu, mobilnya ditandu, saking senangnya jamaah kepada beliau. Mobil itu diangkat rame-rame, ditandu rame-rame, dibawa, ditaruh keluar pagar masjid. Itu kejadian di Masjid Al-Azhar. Senang sekali jamaah kepada beliau, diagungkan, dibesarkan. Tapi kemudian beliau melihat itu masalah. Ya dah, ada masalah, cukup dan nikmati ya. Justru kita makin tak action aja, makin tak empilio maju ya. Tapi dia menganggap itu masalah. Besoknya dia beli apa, penggosok kamar mandi, dia beli apa semacam super pel atau apa itu untuk membersihkan kamar mandi. Paginya dia pakai baju lus,

aman, tidak ada yang aman. Allah, kalau Allah mengamankan kita, baru kita aman dunia akhirat, bukan ibadah kita. Terus kita beribadah itu perintah Allah, tapi amannya dari Allah, bukan dari ibadah kita. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain, ya, misalnya Ibnul Jauzi. Jika demikian, Ibnul Jauzi itu ulama besar pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, itu punya kitab yang luar biasa banyak sekali. Itu juga demikian ahli dalam berretorika itu, kalau dia ceramah itu orang nangis semuanya. Demikian juga namanya orang sudah tersentuh hatinya, akan dibesarkan. Itu ketika orang berkerumunan setelah ceramah mengisi pengajian, orang lari berkerumunan mendekati Ibnul Jauzi. Ada yang cium di kepalanya, orang Arab kan seperti itu, baba ulai cium. Beliau jamaah cium, baba ulai cium, baba badan, seluruh badannya dikerumuni, dikecup oleh jamaah saking senangnya. Maka melihat itu terjadi berulang-ulang di beberapa tempat, Ibnul Jauzi suatu hari marah dia dengan sikap jamaah yang terlalu berlebihan menurut dia. Tentu jamaah merasa karena cinta jamaah kepada beliau, tapi beliau merasa itu masalah. Sampai beliau mengatakan suatu hari, "Law araftumuni la rajamtumuni bil hijarah." Seandainya kalian, aku sampaikan kepada kalian baik-baik, dengar baik-baik, kata Ibnul Jauzi, kalian berlebihan. Itu ceramah beliau kepada jamaah, kalian berlebihan. "Law araftumuni," kalau kalian tahu hakikat diriku, justru sebaliknya, larajam tumuni bil hijarah, kalian akan melemparkan batu kepadaku. Nah, jangan seperti ini. Baik lagi, tidak mau dia, karena dia tidak menginginkan itu. Ilmu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah, kemudian dia ajarkan kepada umat, dia tidak ingin dengan itu mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan dibesarkan di dunia, diagungkan di dunia. Tapi dengan ilmu, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada umat, yang dia inginkan cuma Allah. Kani perayaan, kanian. Maka ketika itu yang dia dapatkan, dia tidak senang. Bukan itu yang dia cari, tapi Allah. Allah kan merempak berguna. Demikian juga Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai lebih ekstrim lagi. Beliau dari awal sudah selalu mengatakan, setiap mengisi pengajian, beliau mulai, beliau kan imam besar, imam ahli tasawuf, Ahmad Ar-Rifai, Ar-Rifaiyah, ya, tarikat Ar-Rifaiyah. Itu beliau dari setiap pengajian mengatakan itu. Begitu mulai pengajian, langsung beliau katakan, "Wahai murid-muridku, ketahuilah semuanya, camkan baik-baik, seandainya aku merasa lebih baik dari kalian murid-muridku, maka tempatku di neraka bersama Fir'aun dan Haman." Nah, maka kita harus ada pancingan awal. Jadi walaupun kita sudah taat, alhamdulillah itu dari Allah, berdoa kepada Allah agar taat kita ini betul-betul karena Allah, bukan karena kemudian agar dipandang bersih, agar dipandang baik, agar dipandang sudah suci. Bukan, murni karena Allah. Demikian juga kalau kita na'udzubillah katakanlah terpleset dalam maksiat, juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kapan engkau selamatkan aku dari maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, aku sudah bosan dengan maksiat ini, sudah jenuh, ya Allah, aku menunggu bantuanmu." Harus ada seperti itu, dan mujahadah tadi, dan ada usaha. Baik doa-doa mantang cik, ada usaha. Usaha seperti Syekh Sya'rawi tadi, usaha seperti Ibnul Jauzi tadi, usaha seperti Syekh Ahmad Ar-Rifai dan ulama-ulama yang lain. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira mafhum dari hikmah ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan

Pukul 6.57 minit waris leng. Nah, gata yang kena mendengarkan siaran langsung sepak bola di perusahaan dari Banda Aceh jine pantau ya di Skrung 7.7. Dan warilan nih babungonyo. Suasana dengan cuaca agak mendung wacut. Menemani pagi Jumat. Mudah-mudahan warilan hadirnya nih babungonyo. Bulirnya nih babungonyo dan perasaan lebih lupir aja jalani sehingga uro-uro juga lebih jero. Iya, aku menyo ta jalani uro dengan hal yang positive vibes dan suasana yang lebih adem tentu akan mendatangkan hal yang jero cit.